0: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Ma'ruf Cahyono.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Informasi dan ngasih jatah juga ke BUMT.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
3: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
4: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
5: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
6: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
4: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
1: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
7: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
8: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta

0: Sebut Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
2: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
1: Yvonne Mewengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
2: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
1: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
1: Yvonne Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
2: Dalam kunjungan ini,
1: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
4: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
5: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
4: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
5: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi.

0: Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Blue pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Blue menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Meliteloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagi Tan Malaka.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggol. Selamat pagi ya untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz. Ya, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta dan pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di opini publik untuk Anda. Saya undang Anda pendengar di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494. Nah, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorek kontingen Kabupaten Sanggau dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Provinsi atau Porprov ya, Kalbar 2026. Cabang olahraga yang tergabung dalam Yoski dan Ica ya ini berhasil menunjukkan kemampuan terbaik ya hingga meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah. Nah, keberhasilan ini juga pendengar menjadi bukti bahwa olahraga rekreasi ya dan kreativitas masyarakat terus berkembang di Kabupaten Sanggau. Keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan ya, di balik pencapaian ini juga terdapat proses latihan yang konsisten, kerjasama antar pengurus, pelatih dan atlet ya, serta semangat untuk terus mengembangkan potensi olahraga rekreasi di daerah. Partisipasi juga ya dalam Porprov juga menjadi ajang pembuktian ya bahwa komunitas olahraga rekreasi mampu bersaing dan memberikan kontribusi positif bagi prestasi Kabupaten Sanggau di tingkat provinsi. Nah, bagaimana pendengar menurut Anda, apa yang perlu dilakukan agar prestasi Yoski dan Ica di Kabupaten Sanggau terus meningkat ya, seberapa penting dukungan masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan olahraga di Sanggau. Nah, jika Anda memiliki kesempatan bergabung ya cabang olahraga rekreasi apa yang paling ingin Anda ikuti dan mengapa nih? Nah, silakan gabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, pendengar, karena selain menjadi kebanggaan, ya capaian ini juga diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk lebih aktif berolahraga ya, sekaligus melestarikan olahraga berbasis budaya dan komunitas. Nah, melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam berbagai cabang olahraga rekreasi ya, sehingga terciptanya gaya hidup sehat ya, sportif dan penuh semangat kebersamaan. Silakan mendengar, saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Silakan gabung nih ya di opini publik untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 ya. Karena kedepannya pasti ini menjadi sebuah tantangan ya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi, tentunya juga membutuhkan dukungan ya dari berbagai pihak, baik pemerintah ya, komunitas maupun masyarakat. Dan dengan sinergi yang kuat, Kabupaten Sanggau juga diharapkan mampu terus melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan menjadi ya, ini menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan ya dalam pengembangan olahraga rekreasi di Kalbar nih pendengar. Nah, lalu bagaimana juga nih proses hingga lahirnya prestasi tersebut dan apakah selanjutnya untuk mempertahankannya ya. Oke, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

Oke, baik pendengar ya, masih saya tunggu atensi Anda di opini publik ya untuk menyampaikan pendapat Anda pendengar ya di pagi hari ini. Ya, karena prestasi ya membanggakan kembali ditorehkan kontingen Kabupaten Sanggau dalam ajang Porprov Kalbar 2026. Cabang olahraga yang tergabung dalam IOSKI dan ICA ini berhasil menunjukkan kemampuan terbaik ya hingga meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah. Keberhasilan ini juga pendengar yang menjadi bukti bahwa olahraga, rekreasi dan kreativitas masyarakat juga terus berkembang di Kabupaten Sanggau.

Keberhasilan tersebut juga tidak diraih secara instan ya. Di balik pencapaian ini juga dapat proses latihan yang konsisten, kerjasama antar pengurus, pelatih, dan atlet ya, serta semangat untuk terus mengembangkan potensi olahraga rekreasi di daerah. Partisipasi dalam Porprov juga mendengar ya, ini menjadi ajang pembuktian bahwa komunitas olahraga rekreasi mampu bersaing dan memberikan kontribusi positif ya bagi prestasi Kabupaten Sanggau di tingkat provinsi. Nah, pendengar, menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar prestasi Yoski dan Ica Kabupaten Sanggau terus meningkat ya? Dan seberapa penting juga dukungan masyarakat dan pemerintah ya dalam mengembangkan olahraga di Sanggau. Nah, jika Anda memiliki kesempatan bergabung nih pendengar ya, cabang olahraga rekreasi apa yang paling ingin Anda ikuti? Nah ya, oke, silakan gabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Dan selain menjadi kebanggaan, capaian ini juga diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk lebih aktif berolahraga sekaligus melestarikan olahraga berbasis budaya dan komunitas. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, juga diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat ya dalam berbagai cabang olahraga rekreasi sehingga terciptanya gaya hidup sehat ya, sportif dan penuh semangat kebersamaan. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dalam Opini Publik untuk edisi hari ini.

Baik, pendengar masih bersama kami ya di RRI Sanggau ya dalam program Opini Publik di pendengar ya. Nah, prestasi membanggakan ya pendengar ya, kembali ditoreh kontingen Kabupaten Sanggau dalam ajang Porprov Wikalbar 2026 cabang olahraga yang tergabung dalam Yoski dan Ica ya. Ini berhasil menunjukkan kemampuan terbaik hingga meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah. Nah, keberhasilan ini ya menjadi bukti bahwa olahraga, rekreasi dan juga kreativitas masyarakat ya terus berkembang di Kabupaten Sanggau. Nah, pendengar ya, menurut Anda bagaimana ataupun apa yang perlu dilakukan ya agar prestasi Yoski dan Ica di Kabupaten Sanggau ya ini terus meningkat? Seberapa penting juga dukungan masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan olahraga di Sanggau? Nah, karena pendengar, keberhasilan tersebut juga tidak diraih secara instan ya, karena di balik pencapaian ini terdapat proses latihan yang konsisten, kerja dan juga ini ya kerjasama antar pengurus ya, pelatih dan atlet serta semangat untuk terus mengembangkan potensi olahraga rekreasi di daerah. Partisipasi dalam Porprov juga menjadi ajang pembuktian bahwa komunitas olahraga rekreasi ya ini mampu bersaing dan memberikan kontribusi positif ya bagi prestasi Kabupaten Sanggau di tingkat provinsi. Dan selain menjadi kebanggaan, capaian ini juga diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk lebih aktif ya berolahraga sekaligus melestarikan olahraga berbasis budaya dan komunitas.

Nah, selain menjadi kebanggaan, capaian ini juga pendengar ya ini diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk lebih aktif berolahraga sekaligus melestarikan olahraga berbasis budaya dan komunitas ya melalui pembinaan yang berkelanjutan. Ya juga diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam berbagai cabang olahraga rekreasi sehingga terciptanya gaya hidup sehat ya sportif dan penuh semangat kebersamaan. Karena pendengar ya, kedepannya tantangan ya untuk mempertahankan bahkan juga meningkatkan prestasi ini tentunya membutuhkan dukungan ya dari berbagai pihak ya, baik pemerintah, komunitas maupun masyarakat. Karena dengan sinergi yang kuat, Kabupaten Sanggau juga diharapkan mampu terus melahirkan atlet-atlet berprestasi dan menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dalam pengembangan olahraga rekreasi di Kalbar. Nah, lalu bagaimana juga nih pendengar ya prosesnya ya sehingga lahirnya prestasi tersebut dan apa langkah selanjutnya untuk mempertahankannya? Nah, nanti kita akan lanjutkan dalam program Dialog Pagi Sanggau Menyapa. Kita cukupkan di opini publik ya pendengar ya. Nanti kami akan hadirkan ya dua narasumber kami melalui via Zoom dan kami juga hadir melalui kanal YouTube kami ya di RRI Sanggau dan juga media sosial kami di RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat pagi juga ya untuk Anda dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Masih bersama saya Dini ya di program Sanggau Menyapa ya. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Oke, baik pendengar, di pagi hari ini kami juga sudah terhubung ya bersama kedua narasumber kami ya melalui via Zoom. Ini ada Eva Oktavianti ya selaku ketua IOSKI Sanggau, dan juga ada Valentina Yolanda, Ketua Indonesia Cheers Association atau ICAN ya. Kita sapa dulu ya kedua narasumber kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, ini kayaknya waduh cerah-cerah banget ya kakak-kakak ini di pagi hari ini ya. Sehat kabarnya Kak Eva dan Kak Yolanda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ini Kak Yolanda, saya panggilnya Kak Yolanda atau Kak Valentina ini?
2: Boleh Kak Yolanda biasa dipanggil.
0: Oke, siap ya. Oke, baik pendengar ya di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini ya, kami akan mengangkat tema prestasi IOSKI dan ICA Kabupaten Sanggau ya dalam Porprov 2026. Karena ajang Festival Olahraga Provinsi juga menjadi momentum penting ya pendengar ya, ini bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik ya, sekaligus mengharumkan nama daerah di berbagai capaian yang diraih. Tentunya ini menjadi hasil dari kerja keras atlet, pelatih, organisasi, serta dukungan dari berbagai pihak ya. Karena kedua narasumber saya ya ini ketua-ketua ini pendengar ya, olahraga ini semuanya nih dua-duanya. Nah, oke, kita ke Kak Eva dulu nih ya. Nah, mungkin Kak Eva mau nyapa dulu para pendengar kita di pagi hari ini. Silakan nih Kak Eva.
1: Oke, halo, selamat pagi. Salam IOSKI, bugar, berkreasi, berbudaya.
0: Nah, baik ya, ini ada yel-yelnya ya Kak ya.
1: Siap, ada.
0: Oke, baik. Nah Kak Eva, nah bagaimana sih Kak dalam capaian IOSKI Sanggau pada Porprov 2026? Nah kalau boleh tahu IOSKI ini apa nih Kak?
1: IOSKI adalah Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia.
0: Kreasi.
1: Seni digabungkan dengan olahraga. Nah, itulah IOSKI.
0: IOSKI. Nah, bagaimana nih Kak capaian IOSKI nih Kak pada Porprov 2026 nih Kak?
1: Alhamdulillah pada Porprov ini luar biasa sekali, walaupun IOSKI belum bisa mendapatkan emas, tetapi prestasi kami mendapatkan 1 perak dan 10 perunggu.
0: 1 perak dan 10 perunggu. Nah, kalau boleh tahu ini kapan nih dilaksanakannya pertandingan ini nih, Kak?
1: Pada tanggal 6 dan 7 Juli di Kota Singkawang.
0: Di Singkawang ya. Nah, pertandingan apa aja sih, Kak, yang berhasil menyumbang prestasi ini, Kak?
1: Di IOSKI ada 6 kategori dan 6 kategorinya itu kami dapat semua. Kami mengikuti 6 kategori, alhamdulillah 6 kategorinya kita dapat medali semua.
0: Semuanya mendapatkan medali Kak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nanti setelah dari pertandingan ini, apakah dilanjutkan lagi ke tingkat nasional atau seperti apa ini Kak Eva?
1: Insya Allah, harapannya seperti itu, kita akan maju di nasional.
0: Oke, baik. Nah, nanti kalau misalnya udah ke nasional, apakah atletnya ini akan ditambah lagi atau tetap nih para atlet yang ini aja nih yang turun nih Kak?
1: Kemungkinan pengurangan.
0: Pengurangan.
1: Terkait biaya.
0: Oke, baik ya. Nah, terus untuk kunci keberhasilan atlet IOSKI ini hingga mampu bersaing di tingkat provinsi ini apa sih sebenarnya Kak Eva?
1: Kuncinya adalah berusaha dan berdoa.
0: Oke, ya singkat, padat dan jelas ya. Oke, baik. Ini saya ke Kak Yolanda nih ya, Kak Eva ya.
1: Siap, siap.
0: Nah, bagaimana nih Kak Eva nih ya? Kak Yolanda ya. Hasil yang diraih tim ICA Sanggau nih pada Porprov 2026 ini.
2: Baik, baik, selamat pagi semuanya.
0: Ya, selamat pagi juga nih.
2: Oke, kami dari ICA Sanggau. ICA itu Indonesian Chess Association, atau kalau Indonesianya di APSI sekarang. Jadi APSI itu adalah Asosiasi Pemandu Sorak Indonesia, yang kebetulan di Sanggau ini saya ketuanya. Jadi kami sudah tergabung di KORMI itu kurang lebih 3 tahun, dan puji Tuhan tahun ini kami memperoleh kesempatan untuk dapat perolehan medali emas, dan satu medali emas, satu medali perunggu. Seperti itu.
0: Satu medali emas dan satu medali perunggu ya. Nah,
2: Ya.
0: ini kemarin ikutnya di Kalbar nih baru untuk meraihkan kedua medali ini nih Kak Yolanda.
2: Ya, kita di event Porprov kedua tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Singkawang, itu kita bertanding di tanggal 7 sampai tanggal 9. Jadi kita bertanding.
0: Berarti sama ya
2: Ya.
0: dengan Yoski ya Kak Yolanda ya.
2: Sama, kita hadir di 2 kategori, yaitu kategori senior dan kategori junior dengan batasan usia. Jadi kalau kategori senior itu kita di usia 15 sampai 18 tahun, di kategori junior kita usia 12 sampai 15 tahun.
0: Nah, Ica ini hampir sama gak sih Kak kayak cheerleaders atau gimana nih? Karena cheerleaders aja itu sorak-sorakan ya kalau udah sambil narinya nih.
2: Iya. ICA itu adalah cheerleaders. Jadi kalau di Indonesia kan pemandu sorak, di mana pemandu sorak itu kan pada prinsipnya memberikan semangat kepada yang bertanding. Jadi di jeda-jeda bertanding itu mereka memberikan semangat. Jadi kalau memberikan semangat, yang pastinya mereka juga harus bersemangat sebagai atlet-atlet daripada cheerleaders. Jadi, seperti itu.
0: Karena kan kalau kita dengar ye gitu aja, wah dengar teriakan semangat aja kadang penontonnya malah ikut semangat juga nih ya Kak Yolanda ya.
2: Iya, pastinya pemandu sorak itu kan aktivitas yang sangat dinamis ya, yang memadukan gerakan daripada senam, tari, dan akrobatik, serta tadi sorak-sorai untuk membangkitkan semangat pada saat jeda pertandingan. Jadi seperti itu.
0: Ya, apalagi di setiap pertandingan ya. Ini penontonnya aja wah lumayan bikin hati deg-degan malah semangat juga yang pastinya. Nah, Kak Yolanda, apa sih makna prestasi ini bagi perkembangan cheerleading di Kabupaten Sanggau nih?
2: Makna prestasi bagi cheerleading di Sanggau khususnya, jadi prestasi bukanlah sekedar tentang meraih kemenangan dan membawa pulang daripada medali, tetapi juga menjadi bukti nyata atas kerjasama, atas kerja keras dan disiplin daripada semua pihak, jadi dari pelatih, pengurus, dan terlebih pada atlet, serta yang paling penting adalah semangat kebersamaannya. Jadi bagi perkembangan di Sanggau nanti, setiap prestasi menjadi tonggak penting yang menginspirasi lahirnya atlet-atlet baru, lalu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap olahraga ini. Jadi seperti itu.
0: Nah, untuk atlet-atletnya sendiri nih, Kak Yolanda, ini kebanyakan yang remaja apa anak-anak nih?
2: Untuk atlet-atlet, karena kita turun di kategori, hanya ada 2 kategori yang dilombakan di tingkat provinsi, jadi kita hanya menurunkan di usia 12 sampai 15 tahun dan usia 15 sampai 18 tahun.
0: Oh, berarti udah remaja lah ya yang pada
2: ya,
0: ikut ini.
2: remaja.
0: Ini rata-rata perempuan semua atau gimana ini Kak Yolanda?
2: Oh, tidak, cheerleader tidak menutup pada satu gender perempuan, tapi kami cheer itu membuka untuk gender, jadi laki perempuan itu semuanya bisa.
0: Nah,
2: Kita
0: kalau
2: ada satu atlet kemarin laki-laki itu di usia kategori 12 sampai 15 tahun.
0: Oke, baik. Ini berarti udah masuk senior ya.
2: 12 18
0: junior.
2: tahun, 12 15 tahun itu yang junior.
0: Junior. Nah, ini udah pernah ngikut ke mana aja sih kalau boleh tahu untuk atlet cheer ini?
2: Untuk Kabupaten Sanggau sendiri, ini secara kalau kita lihat dari mulai aktifnya ICA sendiri di Kabupaten Sanggau itu kita baru 3 tahun. 3 tahun itu kita pembinaannya berkelanjutan di mana yang pertama itu kami memetakan dulu potensi-potensi di unit-unit. Jadi kami lirik itu di sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK. Lalu di tahun kedua kami mengadakan kompetisi di antar sekolah di lingkungan Kabupaten Sanggau. Lalu tahun ketiga, nah kami mencoba untuk mengirimkan atlet-atlet terbaik kami di ajang provinsi. Jadi baru sampai 3 tahun ini keaktifan daripada ICA, tapi sudah sangat luar biasa menurut saya, antusias daripada generasi muda di Kabupaten Sanggau ternyata luar biasa.
0: Berarti antusiasme adik-adik ini luar biasa sekali ya untuk mengikuti ICA ini ya Kak Yolanda ya. Nah,
2: Iya.
0: untuk mencari atletnya ini apa sistem jemput bola nih Kak Ica, seperti tadi Kak Yolanda bilang ya bahwa ke sekolah-sekolah nih untuk mencari para atletnya nih.
2: Tentunya karena kami berdiri secara organisasi, secara lembaga, kami tentu jemput bola. Kami pergi ke sekolah-sekolah untuk melakukan pembinaan, bagaimana kami mengenalkan cheers di sekolah-sekolah, bagaimana kami menghidupkan kembali. Sebenarnya sudah ada cheers dari zaman beberapa tahun lalu dan sudah ada kompetisinya di tingkat kabupaten. Namun beberapa waktu sempat vakum sehingga ICA kembali hadir di Sanggau untuk menghidupkan kembali, sehingga kerinduan para generasi muda, terutama tingkat SMP, SMA, itu terjawab dengan hadirnya ICA, sehingga kami memfasilitasi generasi-generasi muda untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan bakat kreativitas mereka dalam dunia seni, khususnya cheerleaders tadi. Seperti itu.
0: Yang pasti kalau udah cheerleaders nih ini anak-anak SMP juga banyak sebenarnya yang ingin bergabung nih ya Kak Yolanda ya.
2: Ya.
0: Oke, baik, saya ke Kak Eva kembali nih. Nah, Kak Eva, untuk tantangan terbesar yang dihadapi selama proses persiapan menuju Porprov ini apa nih Kak Eva?
1: Salah satu tantangan terbesar kami apa ya, biaya kali ya. Itu juga sih menjadi biaya juga menjadi tantangan ya, karena kami ini lumayan juga karena kan kita tampilnya atau lombanya itu membawa budaya, kita menggunakan pakaian adat, terus make up juga kan ibaratnya. Jadi memang harus benar-benar totalitas. Selain itu juga sih tantangan terbesar kami adalah lawan ya, karena kita tahu lawan kita seperti ketapang, kami lawannya kan laki-laki ya, kami kan digabung perempuan dan laki-laki, sedangkan bagaimanapun kita power perempuan itu tidak akan mampu melawan laki-laki ya, tapi ya kita bismillah aja, dan mudah-mudahan nanti pada forprop yang akan datang akan dibeda kelasnya laki-laki dan perempuan, karena memang setahu saya harusnya memang beda ya laki-laki dan perempuan. Tapi kemarin itulah tantangan terbesar kami, karena kami perempuan dilawan perempuan digabung dengan laki-laki, itu tantangan terbesar. Dan sama seperti waktu forprop yang pertama juga, kami memang saya kalau masuk di perempuannya saya tuh udah dapat emas, cuman karena memang ya kita melawan laki-laki tadi, kita kalah, kalah power.
0: Karena laki-laki tuh, wah, sen perkasa gitu ya, tenaganya
1: luar
0: juga kuat,
1: biasa ya.
0: Benar-benar
1: Tenaganya tiga

0: Gak ada mahasiswa.
1: Jadi masih apakah ini yang ngikutin kemarin ini rata-rata kalangan di umur 20 ke atas atau gimana nih Kak Eva?
0: Yang pelajar ada anak SMA, kita ada anak SMA, terus kita ada bawa mahasiswa, tetapi karena kategori mahasiswa nggak ada, masuknya di 40 ke bawah. Belum 20. Terus kami yang 40 ke atas, mulai dari usia ada yang 43, 45, 46.
1: Nah, kalau ini kan untuk senam ya. Biasanya di sekolah-sekolah aja sebenarnya dari zaman saya sekolah dulu juga setiap pagi ini pasti harus ada senam nih Kak ya. Apalagi dulu
0: Betul.
1: waktu SMP-nya ini di SMP 2 gitu ya. Jadi setiap pagi sebelum masuk kelas dah harus rame-rame di lapangan senam dulu baru masuk. Dan juga dulu pernah nih hampir diikutin untuk yang namanya ikut lomba senam poco-poco dulu nih ya Kak ya.
0: Iya,
1: Masih
0: betul.
1: ini. Nah, kalau sekarang ini yang lagi trennya senam apa nih Kak? Untuk yang mengikuti
0: Sekarang memang
1: perlombaan nih.
0: lagi tren ini adalah senam kreasi.
1: Senam kreasi.
0: Ya, menggabungkan gerakan senam dengan gerakan tari ini memang asik sekali ya, karena saya itu kan beberapa senam yang saya pilih, dan memang saya memilih senam kreasi karena memang pas juga dengan dasar saya sebagai mantan penari ya. Mantan penari, ibaratnya senam kreasi ini kita membawa lagu-lagu daerah, masing-masing daerah-daerah kita, yang misalnya peserta dari Sanggau membawa lagu daerah Sanggau dengan gerakan Sanggau, dan pakaiannya juga pakaian khas Sanggau. Begitu juga yang misalnya dari Singkawang, dia daerah membawa lagu khas Singkawang. Jadi kita tahu, oh rupanya ini, kita kemarin kan sekaligus nonton ya, nonton-nonton peserta yang lain, kita tahu, oh Ketapang rupanya baju adatnya seperti ini, lagunya seperti ini, dan gerakan tarinya seperti ini. Nah, yang dipadukan dengan senam. Rata-rata memang pegiat ataupun atlet-atlet IOSKI itu memang rata-rata memang dari penari semuanya. Penari, pelatih tari.
1: Ya, jadi membawa nama daerah kita ya Kak ya untuk membanggakan di
0: Iya,
1: depan para
0: betul.
1: peserta lain ya. Apalagi ya tadi udah dapatkan medali perunggu dan juga perak ya Kak ya.
0: Siap.
1: Nah, apa sih Kak kebutuhan yang masih diperlukan agar prestasi IOSKI ini semakin berkembang nih Kak Eva?
0: Pertama, yang pertama pasti pembiayaan ya, karena ke bagaimanapun kayaknya memang ya, kita misalnya mau pembinaan ke sekolah ataupun mau pengenalan lebih lebih pengenalan IOSKI lebih kepada masyarakat, itu kan yang pertamanya memang ya dana, pendanaan sih. Tapi untuk selama ini alhamdulillah ya, karena kebetulan saya juga mimpin senamnya di Car Free Day. Car Free Day Muara Kantu, di situ saya juga sudah selalu memang memperkenalkan senam jepin ya, senam jepin yang kami bawa kemarin ya, di Forfrop, alhamdulillah diterima dan bisa diikuti oleh semua umur. Jadi baratnya kita punya senam khas Sanggau, itu senam jepin Sanggau. Mudah-mudahan nanti bisa kita tampilkan pada Agustus ataupun pada HUT Kota Sanggau di tahun depan. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Karena
1: Amin
0: memang
1: ya.
0: ya kendalanya karena memang dana deh.
1: Ya dana ya. Nah, karena terkendala dana nih Kak ya. Apakah dari pemerintah ini ada nggak sih Kak seperti memberikan perhatian sedikit gitu ya untuk terhadap perkembangan IOSKI ini nih Kak?
0: Untuk pemerintah daerah Kabupaten Sanggau sangat ini ya, mendukung. Terima kasih sekali untuk pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Terima kasih juga kami untuk ketua KORMI beserta jajaran. Ketua KORMI dan jajaran sangat mendukung sekali sehingga kami IOSKI bisa berkembang terus ya, berkembang pesat. Setiap kegiatan kami diberikan ruang, kami diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dan juga oleh Ketua KORMI beserta jajarannya.
1: Oke, baik ya. Yang pastinya sangat mendukung penuh ya Kak ya dari
0: Siap.
1: pemerintah Kabupaten Sanggau. Oke Kak, izin saya ke Kak Yolanda kembali nih ya. Nah Kak Yolanda, apa aja sih Kak kategori yang diikuti dan bagaimana persaingannya nih Kak kemarin nih Kak waktu ICA di Porprov 2026 ini?
2: Baik, kategori yang diikuti kebetulan yang dilombakan itu adalah kategori cheerform, jadi berpasangan. Jadi dalam satu tim itu hanya dua orang berpasangan menggunakan memaksimalkan penggunaan pom.

0: Jadi itu yang dilihat. Seperti yang diketahui, kalau cheers ini kan paduan daripada senam, tari, dan akrobatik. Jadi itu yang menjadi tantangan. Nah, untuk bagaimana kami dari tim Ica Sanggau menampilkan ketiga hal tersebut secara maksimal. Untuk kompetisi yang dilakukan lawan ya cukup berat karena kami harus melawan dari kota yang dimana kami membawa anak-anak. Yang pertama itu adalah kepercayaan diri dan mental bertanding itu yang mungkin harus terus kami kami tingkatkan untuk pembinaannya sehingga mereka percaya diri. Itu yang paling penting saya lihat di event pertandingan kemarin. Jadi untuk lawan saya rasa itu tadi bagaimana mental bertandingnya saja yang kita kita kuatkan. Untuk teknik-teknik ya itu tadi kalau cheerleaders ini kan tentunya membutuhkan kekompakan tim, disiplin yang tinggi serta latihan teknik yang berkesinambungan untuk meminimalkan risiko cedera. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk tempat-tempat juga pelaksana sebagai tempat pelaksanaan kegiatan itu juga harus dipikirkan di bagaimana kita panitia juga harus menyiapkan tempat yang risiko kecelakaannya itu lebih rendah. Jadi kalau kemarin sempat kami agak sedikit itu semua daripada kabupaten itu pertama kan kami ditempatkan untuk tempat lomba itu di lapangan. Sementara kan tentu akrobatik ini kan risiko kecelakaannya sangat tinggi sehingga kami memberikan saran sehingga tempat venue-nya dipindah ke tempat yang lebih representatif untuk mereka mengecilkan risiko kecelakaan dalam berkompetisi. Dan puji Tuhan kemarin dari pemerintah dari pihak panitia itu juga memfasilitasi akhirnya pindah venue sehingga yang tadinya dijadwalkan di lapangan terbuka dipindah ke dalam ruangan sehingga itu yang akhirnya sudah bisa sedikit terfasilitasilah bagaimana kita mengecilkan risiko-risiko kecelakaan atau risiko-risiko cedera yang dialami oleh atlet-atlet seperti itu.
1: Karena banyakan atraksinya tadi ya, Kak
0: Iya,
1: Yolanda ya.
0: akrobatiknya itu yang kita tampilkan.
1: Karena ya tadi dari pertandingan cheerleader ini ya tadi ya lebih banyak menampilkan akrobatik ataupun ini yang pastinya tadilah yang mana kita meloncat-loncat atraksinya itu yang lebih banyak dilihatkan ya. Nah, Kak Yolanda, bagaimana juga nih proses latihannya ya sehingga tim ini mampu tampil maksimal lah di Porprov ini, Kak Yolanda?
0: Baik, jadi untuk proses latihan ini cukup berat juga. Jadi kami kalau dilihat-lihat dalam perjalanan kami, jadi kami juga sudah mempunyai beberapa unggulan atlet, namun beberapa alasan itu kami banyak pilihan. Jadi kami lakukan pemetaan dulu terhadap atlet-atlet yang akan kami kirim karena itu tadi keterbatasan oleh pembiayaan. Jadi sehingga kami harus menseleksi benar-benar atlet yang akan kami kirim. Nah, dalam proses perjalanannya, akhirnya atlet ini terpilih yang mewakili karena kami adanya di unit-unit sekolah sehingga diwakili oleh SMP Sugio Pranoto. Jadi SMP Sugio Pranoto di sini pada saat kami harus duduk bersama terlebih dahulu ada keterbatasan-keterbatasan dana. Jadi kami Ica sekolah dan orang tua duduk bersama bagaimana kami berkomitmen bersama-sama untuk bisa kami berangkat ke Singkawang dalam kegiatan Porprov mewakili Kabupaten Sanggau. Akhirnya seperti yang terjadi kami bisa melakukan tampil di ajang Porprov. Dalam latihan itu karena waktunya ini ya kebetulan waktu liburan juga jadi ada kami dimudahkan karena tidak ada kegiatan sekolah tetapi waktu liburan ini ya banyaklah bagaimana keluarga juga akan melakukan liburan. Nah, ini yang menjadi komitmen bersama antara orang tua, sekolah dan kami dari pihak pengurus ICA untuk konsisten dalam latihan. Jadi kami jadwalkan latihan dalam seminggu itu 4 hari full, itu kami latihan selama kurang lebih 3 jam dalam 1 kali latihan, sehingga 4 hari itu untuk latihan bersama, hari selanjutnya 3 hari sisanya itu untuk latihan masing-masing, memperkuatnya masing-masing dan istirahat. Jadi seperti itu.
1: Ya biasanya kalau udah mau tanding berangkat-berangkat kayak gini, yang pastinya dari orang tua yang sangat mendukung ya Kak Yolanda ya.
0: Ya, sangat mendukung. Puji Tuhan, orang tua sangat mendukung sehingga kami dapat ya lancar dalam memenuhi misalnya fasilitas transportasi yang ya seperti yang dikatakan Kak Eva tadi, karena pembiayaan kami ya tentunya sangat minimal sehingga harus kami berdayakan apa yang ada antara orang tua, sekolah, dan kami sendiri dari ICA sehingga dapat terwujud semuanya seperti itu.
1: Yang pastinya harus kerjasama ya dari
0: Ya,
1: berbagai tiga
0: kerjasama.
1: pihak ini deh. Nah, Kak Eva, Kak Eva, Kak Yolanda ini ya. Nah, kalau untuk mengikuti ICA ini, apakah ada maksimal atau minimal nih untuk berat badannya sendiri nih, Kak Yolanda?
0: Untuk mengikuti kegiatan CHEERS itu sendiri, itu tidak ada berat berat berat maksimal, berat berat minimal, namun ya sebisa mungkin dipenuhi untuk berat berat misalnya yang mengganggu untuk gerakan-gerakan, karena kan akrobatik tentunya ada hal-hal yang memang menjadi standar, tetapi tidak ada standar khusus untuk di ICA sendiri. Sampai saat ini di ICA sendiri tidak ada, namun yang kami utamakan adalah mereka yang generasi muda yang bertalenta yang memang bakat minatnya di bidang cheerleaders ini. Jadi seperti itu.
1: Ya, misalnya biasanya nih kan siapa tahu ada ya udah karena obesitas ya ataupun mungkin badannya agak ya maaf nih mungkin agak gemukan dikit gitu ya, tapi ingin mengikuti itu ujungnya aduh berat badannya udah minder dulu gitu ya nih Kak Yolanda ya.
0: Ya, yang paling penting saya rasa bukan bukan masalah berat badannya, tetapi kemauan dan kepercayaan diri. Masalah nanti berat badan kan nanti mengikuti, biasanya kalau sudah langsung terjun ke dunianya, ke cheerleadersnya, jadi otomatis lah nanti mungkin berat badan juga akan menjadi perhatian juga. Jadi seperti itu.
1: Ya, kalau misalnya yang pasti dengan berjalannya waktu ya,
0: Ya.
1: Karena banyak gerak juga ya selain mengikuti ICA ataupun IOSKI ini ya, karena memang selain seluruh badan ini bergerak, pasti akan energi juga bakal banyak keluar nih ya, Kak Eva dan Kak Yolanda ya.
0: Iya,
1: Oke.
0: iya.
1: Baik, saya ke Kak Eva kembali nih. Nah, Kak Eva, apa sih target kedepannya gitu ya dari IOSKI Sanggau ini setelah mengikuti Porprov 2026 nih, Kak Eva?
2: Target kami, IOSKI Kabupaten Sanggau, semoga juga bisa mendapatkan medali di Fornas nanti pada tahun depan ya, insya Allah. Ini target utama kami, semoga bisa mengikuti dan bisa membawa pulang kembali medali ya untuk Kabupaten Sanggau.
1: Amin ya. Nah,
2: Amin, amin.
1: bagaimana juga nih Kak, kalau untuk apa ya strategi ya yang pastinya dari IOSKI ini dalam melakukan pembinaan atlet usia dini nih agar prestasinya ini dapat terus berkelanjutan ya mungkin di tahun depan dengan seperti harapan Kak Eva juga sebagai ketua IOSKI Sanggau ini agar kedepannya bisa mendapatkan emas nih Kak.
2: Strateginya yang pertama memang pasti konsisten latihan ya. Yang kedua mungkin kita akan seleksi ulang karena sebenarnya banyak sekali bibit-bibit muda atau atlet-atlet muda Kabupaten Sanggau, mungkin kita akan melakukan seleksi ulang, seleksi ketat terutama untuk di Fornas nanti. Karena ini pengalaman saya mengikuti Fornas 2025. Pesaing kami itu luar biasa, sangat hebat ya. Pegiat-pegiat olahraga yang dari luar Kalimantan itu hebat-hebat sekali. Jadi untuk tahun depan kita strateginya ketat, latihan ketat, seleksi ketat, dan mungkin semoga juga mungkin bisa nanti kita membawa, rencana kami sih memang IOSKI mau pelatihan ya, mengambil instruktur langsung IOSKI dari Jakarta memang yang akan kita datangkan nanti di Provinsi Kalimantan Barat supaya bisa membantu memaksimalkan para-para atlet Kalbar, salah satunya Kabupaten Sanggau. Saya sudah mendaftar kemarin pada Sarasehan Yoski di Kota Singkawang. Kami rapat bersama Ketua Yoski Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu strategi untuk bisa maju di Fornas adalah kami akan mengikuti pelatihan langsung dari pusat.
1: Nah, ini nih biasanya kalau untuk latihannya sendiri apa setiap CFD aja atau gimana nih, Kak Eva?
2: Kalau untuk latihan, kami jadwal kami latihan 3 kali seminggu itu pasti. Untuk latihan IOSKI 3 kali seminggu, terus untuk jadwal CFD itu kan setiap minggu. Di setiap minggu itu selain senam kita juga biasa tambahan latihan juga.
1: Nah, kalau dari seluruh capaian nih Kak Eva di Porprov 2026 ini ya, momen apa sih yang paling berkesan nih Kak ketika mengikuti Porprov ini Kak dari tim IOSKI ini?
2: Sangat berkesan sekali, kami sangat bahagia, sangat bangga bisa mewakili Kabupaten Sanggau. Terutama saya, Ketua IOSKI, bisa membawa para atlet-atlet muda untuk bertanding, untuk berlomba, dan alhamdulillah ya bisa membuktikan, membawa hasil yang lumayan lah ya untuk IOSKI, 6 kategori kita dapat semua. Ini ibaratnya saya mengatakan kepada tim IOSKI, terutama atlet-atletnya banyak yang muda ya, bahwa anak-anak muda itu memang harus selalu berkreasi, berkreativitas, dan berprestasi. Ini sudah dibuktikan dan saya juga kemarin menegaskan kepada atlet-atlet bahwa mereka juga harus bisa membawa teman-temannya, keluarga-keluarganya yang seumuran ataupun yang beda umur untuk bisa bergabung dengan IOSKI. Ya, maksud saya kita punya manfaat, kita bisa sebarkan manfaat kita dan kita bisa mengajak teman-teman lain juga untuk sama-sama bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Jadi ikut bergabung ya Kak ya untuk
2: Ya, siap.
1: apa namanya dalam tim IOSKI inilah yang pastinya. Nah, terus bagaimana juga nih Kak Eva upaya IOSKI ini menjaga semangat dan juga konsisten gitu ya dari para atlet ya setelah berhasil nih meraih 6 kategori sekaligus nih Kak di ajang Porprov ini Kak Eva.
2: Salah satunya memang selalu menjaga komunikasi yang baik ya dengan seluruh anggota pengurus atlet. Makanya adanya CFD itu ada tempat kami berkumpul juga selain olahraga. Memang olahraga itu meningkatkan selain kebugaran, kesehatan, kebahagiaan. Nah, setelah olahraga kami selalu briefing dan setelah itu kita biasanya selalu lanjut dengan latihan. Biasa juga siang-siangnya kami setelah hari Minggu itu kami pergi wisata, walaupun ya yang ke tempat yang seperti La Verna, yang dekat-dekat aja, itu memang sekaligus penyegaran, pendekatan, dan gimana ya, yang namanya jadi ketua itu sulit ya, ya Kak Yolanda ya, tidak mudah. Betul ya Kak Yolanda, tidak
0: Ya,
2: mudah menjadi ketua.
0: pasti ada
2: Jadi,
0: tantangannya.
2: iya. Salah satu memang seperti kemarin sebelum Forfrog, karena anak-anak saya jadwal latihannya kan lumayan ya, kadang 4 kali seminggu, kadang juga malah pernah 6 kali seminggu. Makin dekat kita makin 6 kali seminggu. Tapi saya memang bawa mereka rileks seperti ke La Verna, terus saya izinkan mereka kemarin ke air terjun yang di Brancet itu Kak Yolanda. Supaya tegang juga kan, memang tegang juga kita menghadapi pertandingan ini, apalagi kita tahu bahwa lawan kita sangat-sangat hebat. Seperti kami kategori 40 tahun ke bawah itu anak-anak bertanding dengan guru-guru tari, dengan coach ibaratnya. Anak-anak yang usia 17-18 tahun ini bertanding dengan coach-coachnya, dengan senior. Saya kemarin hampir putus asa, ya ampun udahlah yang udah dapat harapan 2 juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ternyata anak-anak mampu juara 3. Saya benar-benar bangga ya di mana anak-anak bisa ibaratnya masuk bertanding dengan pelatih-pelatih ibaratnya.
1: Yang awalnya nggak percaya diri gitu ya Kak Eva ya, akhirnya dapat
2: Iya,
1: dibuktikan
2: saya
1: ya.
2: sempat down kemarin ya, sempat ya udah. Tapi saya memang selalu percaya bahwa ketika Allah ataupun Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Ketika Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, itu yang selalu saya tekankan juga. Benar kata Kak Bu Yolanda bahwa mental ya, itu yang utama. Makanya kemarin saya tuh ya bawa repressing anak-anak, saya rem-rem, maksudnya saya menahan diri, walaupun ya namanya dengan anak-anak, terkadang kita kan dengan tingkah anak-anak yang enggak ini dengan kita, tapi saya tahan, jangan sampai saya marah, jangan sampai saya melukai sebelum bertanding, karena takut ya Don, Don ya mereka itu. Ternyata alhamdulillah mereka bisa membuktikan mereka mampu. Saya pun kemarin rasa tidak percaya sampai meneteskan air mata waktu nama Sanggau dipanggil kan yang juara tiga, karena berlawan dengan coachnya gitu, berlawan dengan pelatih-pelatih baratnya yang di kategori grup 40 tahun itu pelatih-pelatih tari semua yang dilawan mereka.
1: Ternyata mampu ya adik-adik kita melawan yang istilahnya ini udah senior, pelatihnya juga ternyata mampu mereka untuk yang pastinya membuktikan yang namanya usaha tidak ada membohongkan hasilnya ya Kak Eva ya.
2: Iya, betul, benar, benar, benar, benar. Usaha selalu ada hasilnya.
1: Iya, jadi walaupun ya tadi ya sebelum lomba yang pasnya ya tadi diajak untuk menenangkan diri, takutnya ketika kita udah ada di tengah lapangan, Don, jadi semuanya buyar gitu aja nih ya Kak Eva ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, Kak Eva, ada nggak sih Kak program atau agenda khusus gitu ya yang akan dijalankan IOS kini dalam waktu dekat untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan berikutnya nih Kak Eva?
2: Ya, program kami salah satunya yaitu memang latihan bersama, itu akan saya tambah. Seperti biasanya kan kami hanya latihan di tempat tertutup ya. Sekarang saya mau mulai menambah latihan di outdoor. Akan saya lebih rutinitaskan di Car Free Day dan di Summer Weekend. Itu rencananya memang program kerja Yoski supaya mungkin yang lain-lain, anak-anak kita, putra-putri Kabupaten Sanggau bisa bergabung ya, karena kita terus mencari dan menjaring atlet-atlet terbaik untuk Fornas nanti.
1: Oke, baik ya. Kak Eva, saya ke Kak Yolanda kembali nih ya.
2: Siap,
1: Nah,
2: siap.
1: Nah Kak Yolanda, apa nih fasilitas dan sarana latihan saat ini yang sudah memadai nih Kak Yolanda?
0: Baik, pada di Sanggau untuk fasilitas yang dan sarana prasarana untuk latihan sudah cukup memadai. Cuman kalau memang kami selama ini masih menggunakan yang ada sarananya di sekolah-sekolah, karena kami memang selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak sekolah sebagai unit-unit daripada grup-grup cheers yang kami bina. Jadi selama latihan khusus kemarin untuk menghadapi Porprov ini, kami latihan menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah kami di SMK Negeri 1 Sanggau, lalu di studio-studio yang ada di Kabupaten Sanggau, studio-studio yang senam itu. Cuman kan kalau di studio kami keterbatasan dana karena ada biaya sewa, sehingga kami alihkan kembali untuk latihan-latihan selanjutnya itu di tempat-tempat sekolah. Jadi kami jalin kerjasama dengan sekolah-sekolah bagaimana kami bisa menggunakan tempat-tempat untuk latihan. Jadi seperti itu.
1: Nah, tantangannya nih Kak Yolanda, selain tempat latihan, selain dana, apa sih Kak tantangan yang paling sering dihadapi gitu lah dalam membina atlet cheerleading ini?
0: Tantangan yang kami hadapi itu adalah yang pertama konsistensi latihan. Jadi konsistensi latihan ini mulai dari pelatih, atlet, pengurus itu sendiri yang kami dituntut untuk kami konsisten untuk apa ya, karena kita kan dituntut untuk disiplin dan kerja keras bagaimana kita bisa punya keinginan lebih. Jadi itu yang menjadi tantangan terberat kami, menyamakan menyamakan waktu jadwal latihan. Nah, itu yang terberat bagi kami, bagaimana kami bisa mengakomodir semua waktu yang tersedia dari masing-masing pribadi, mulai dari pelatih, atlet, pengurus. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat kami. Selain tadi yang ya ini paling prinsip lah menurut saya, tetapi puji Tuhan, dukungan dari semua pihak itu membuat menjadi semangat bagi kami, sehingga kami berusaha untuk berkomitmen bersama, sehingga latihan bisa kami maksimalkan.
1: Ya walaupun tadi ya ada beberapa tantangan ya yang pastinya ini ya Kak Yolanda. Nah, kalau untuk target ke depannya ya untuk Ica ya. Setelah keberhasilan di Porprov 2026, apa nih target ke depannya nih Kak Yolanda?
0: Baik, tentu yang pertama target ke depan kami adalah memperkuat sistem pembinaan yang berkelanjutan. Jadi pembinaan atlet berkelanjutan, lalu meningkatkan kualitas daripada teknik dan mental bertanding. Jadi teknik itu perlu kami sempurnakan, kami maksimalkan, karena dalam pertandingan kemarin dari juri itu juga banyak masukan, banyak yang harus memang kami tingkatkan, terutama untuk teknik-teknik dalam akrobatiknya, bagaimana mereka harus berdiri tegak dan lain sebagainya, itu yang harus kami tingkatkan. Lalu bagaimana kami juga harus tampil punya daya kompetitif di ajang selanjutnya, seperti itu.
1: Nah, kalau untuk upaya Ica juga nih ya Kak Yolanda ya dalam menjaring dan juga membina bibit-bibit atlet Ica ini ya dari kalangan pelajar di Kabupaten Sanggau ini seperti apa nih?
0: Jadi kami melakukan komunikasi terus terhadap pembina-pembina ekstrakurikuler. Jadi kami meminta kepada sekolah-sekolah binaan. Jadi di tahun pertama kami membina itu 8 sekolah. Jadi kami kan di bawah naungan Kormi, luar biasa Kormi membantu kami, mendukung kami dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan inilah yang kami turunkan kepada unit-unit kami di satuan pendidikan. Itu kami di tahun pertama ada 8. Nah, 8 sekolah yang kami bina secara berkesinambungan, berkelanjutan. Lalu tahun kedua kami mengadakan kompetisi. Nah, melalui kompetisi di tahun kedua 2025 yang lalu, itu luar biasa antusias daripada sekolah-sekolah, bahkan SMA-SMK, untuk tingkat SMA-SMK itu tidak menjadi target kami dalam pembinaan, kami membina yang SMP, mereka meminta meminta kepada kami ICA untuk diikutsertakan membuka kategori tingkat SMA-SMK, akhirnya kami buka dan luar biasa antusias. Waktu itu di tahun kedua kami berkiprah di Kabupaten Sanggau itu untuk pendaftaran kami masih gratis. Jadi kami memberdayakan apa yang kami punya, yang kami miliki atas kerjasama dari semua pihak sehingga kompetisi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kompetisi itulah yang menjadi tonggak bagaimana Cilides sudah dilihat oleh pelajar-pelajar di Kabupaten Sanggau, terutama di sekolah-sekolah yang menjadi binaan kami, sehingga ekstra-ekstra di sekolah itu sudah dibentuk saat ini. Jadi itulah yang menjadi jalan untuk bagaimana kami nanti bisa meregenerasikan atlet-atlet ICA, atlet-atlet Cilides di Kabupaten Sanggau. Seperti itu.
1: Nah, kalau untuk ICA ini sendiri, apakah udah masuk dalam ekstrakurikuler atau belum sih, Kak Yolanda?
0: Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa ICA Cilides ini setiap sekolah itu kami dorong untuk membuka ekstrakurikuler Cilides. Jadi beberapa sekolah yang kami catat itu yang memang di bawah binaan kami 8 sekolah itu sudah membuka ekstrakurikuler Cilides sendiri. Itu atas binaan kami, jadi setiap saat kami ada monitoring dan evaluasinya. Jadi seperti itu, sudah sampai di mana kemajuannya, apa yang menjadi tantangan dan hambatan setiap sekolah dalam menjalankan ekstrakurikuler tersebut. Ya pada dasarnya memang memang itu tadi, kami masih kekurangan pelatih di Kabupaten Sanggau, karena ya tadi menyamakan apa ya, bukan menyatukan dari tiga daripada seni tari, olahraga, dan akrobatik itu tidak mudah menurut saya. Jadi itu tadi, pelatih yang masih kurang untuk di Kabupaten Sanggau ini. Jadi sejauh ini yang dilakukan oleh atlet-atlet ataupun pelajar-pelajar SMP, SMA, SMK dalam ekstrakurikuler, mereka mungkin bakat alami mereka sendiri, mereka melihat, jadi referensinya ya selama ini mereka masih melihat dari media sosial, dari YouTube, dari apa yang mereka menjadi referensi mereka. Namun untuk teknik-teknik itu sendiri yang memang kita perlukan ahlinya, nanti ke depan menjadi satu prioritas kami, kami akan membuat bagaimana kami bisa mendatangkan ahli untuk bagaimana berbagi tentang teknik-teknik dalam cheers itu sendiri, seperti itu.
1: Ya yang pastinya kalau dari sekolah ya tadi ya dengan kekurangan pelatih Harus bisa juga nih ya, nanti atraksinya ini formasinya seperti apa ya, seperti itulah yang pastinya dibutuhkan juga nih ya Kak Yolanda ya.
0: Ya, karena di cheers itu sendiri kan ada kategori. Kalau kemarin itu kategorinya cheers pom, jadi dengan teknik-teknik dua orang menggunakan pom dengan akrobatiknya yang dimaksimalkan dengan dua orang. Nah, ada lagi kategori lain yang misalnya sampai 15 orang, 21 orang. Nah, itu kan ada yang membentuk sampai piramid dan lain sebagainya. Nah, itu yang memerlukan teknik-teknik khusus yang memang ahlinya yang menurut saya memang harus memberikan apa ya namanya pelatihan atau bagaimana membagikan teknik-teknik yang tepat sehingga resiko-resiko daripada kecelakaan itu diminimalisir. Nah, seperti itu.
1: Ya tadi ya dengan atraksi yang tinggi, karena kalau udah ngelompat-ngelompat di atas saja takutnya maaf nih ya ada apa-apa gitu ya dengan adik-adik kita nanti kan, itu yang pastinya butuh keberanian juga, mental juga yang pastinya Kak Yolanda ya. Nah, seperti apa juga nih Kak Yolanda nih dukungan yang diharapkan yang pastinya dari pemerintah ya, dari sekolah ataupun dunia pendidikan maupun masyarakat agar olahraga ICA ini semakin berkembang di Sangkau nih Kak Yolanda?
0: Baik, jadi dukungan dari pemerintah sejauh ini sudah sangat cukup baik. Itu terbukti daripada kami di bawah naungan KORMI. KORMI memberikan ruang kepada kami untuk terus bagaimana kami bisa berkiprah di memperkenalkan cheerleaders ini di Kabupaten Sanggau. Jadi dengan pembinaan daripada KORMI dalam bentuk pembinaan uang, pendanaan untuk pembinaan di ICA itu sendiri, itu yang kami gunakan semaksimal mungkin. Nah, ke depan kami berharap juga mungkin pemerintah Kabupaten Sanggau juga dapat memberikan apa ya namanya event-event kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi untuk lomba atau kompetisi daripada cheerleaders itu sendiri. Jadi karena kadang-kadang kami itu terbentur ya tadi intinya di masalah pendanaan karena banyak hal yang harus dipersiapkan kalau kita akan melakukan kompetisi. Jadi itu tadi tempat itu menjadi faktor utama yang harus kita lihat untuk faktor keselamatannya. Lalu tim-tim kesehatan yang kami libatkan, nah itu juga harus kami pikirkan juga bagaimana kami harus men-setting segala sesuatu sehingga cedera, risiko cedera itu yang kami kurangi. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, ini saya ke Kak Eva kembali deh ya, Kak Yolanda ya. Nah, Kak Eva, apakah ada atlet IOS kini yang di Sanggau nih yang berpeluang mewakili Kalbar di pada ajang yang lebih tinggi nih seperti tingkat nasional nanti nih, Kak Eva?
2: Ada, siap ada.
1: Ada ya untuk kedepannya ya.
2: Ya, dan kemarin memang kita sudah tes bawa ke Lombok kemarin mungkin karena baru pertama ya kami ya. Baru pertama dan memang itulah tadi kami pun sempat down mungkin melihat para atlet luar, memang atlet luar itu hebat sekali karena mereka yang bertanding dengan kami kemarin di Lombok itu yang sudah pernah ke internasional, keluar dari luar Indonesia. Prestasinya sudah sangat banyak, jadi memang itu juga mungkin kami down, tapi seiring waktu dan seiring pengalaman mengikuti Forfrop sudah dua kali, Fornas sekali, insya Allah kita memang sudah mempersiapkan salah satu atlet muda yang pada saat Forfrop pertama juga mendapatkan perak, Forfrop yang kedua ini juga mendapatkan perak, mudah-mudahan bisa nanti di Fornas bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
1: Amin ya. Nah, Kak Eva, bagaimana juga sih Kak peran pelatih ya dalam membentuk mental dan dalam bertanding ya atlet selain meningkatkan kemampuan tekniknya nih Kak Eva?
2: Peran pelatih ini sangat penting sekali. Kunci utama itu adalah memang pelatih ya. Karena anak-anak ini ada masa bosannya. Ada masa gimana ya namanya anak-anak ya, anak-anak ini bisa berubah, anak-anak ini kan masih labil, jadi pelatih ini sangat penting sekali, di mana pelatih inilah kunci keberhasilan dari anak-anak kalau menurut saya, karena kalau anak-anaknya hebat tapi pelatihnya kendor gitu ya, mungkin tidak akan bisa menjadi hebat juga. Memang peran pelatih, karena pelatih yang memikirkan dari A sampai Z-nya, dari strategi sebelum bertanding, dari latihan hingga bertanding dan hingga selesai, itu memang pelatih lah yang memikirkan ibaratnya kan. Betul ya Kak Yolanda?
1: Bener.
2: Memang agak, ya memang kalau menurut saya memang kuncinya memang ada di pelatih, karena anak-anak ini kan masih suka berubah ya, terkadang semangat, terkadang kendor ya. Jadi memang harus pelatih, pelatih yang harus siap siaga dan menjadi garda terdepan.
1: Ya kayak menjadi mengikuti mood anak-anaknya juga ya Kak Eva ya.
2: Ya, ya, betul.
1: Karena kalau udah moodnya malas-malasan ya udah, jadi latihannya juga akan ya udah seadanya aja jadi ya.
2: Iya, benar, benar. Itu benar sekali, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, Kak Eva, terakhir nih, apa nih pesan Kak Eva sebagai ketua IOSKI Sanggau gitu ya, kepada generasi muda Kabupaten Sanggau yang ingin menekuni olahraga di bawah naungan IOSKI nih Kak Eva?
2: Pesan saya untuk putra-putri Kabupaten Sanggau, salah satu hidup kita adalah bisa bermanfaat bagi orang lain, itu sangat hebat. Silakan bergabung dengan IOSKI, karena IOSKI ini adalah senam yang mana kalau kita bisa menjadi instruktur, bisa menularkan energi positif, bisa mengajak orang lain untuk senam atau berolahraga, itu sangat bagus sekali. Hidup kita, kita mulai dengan sehat. Ketika kita sehat, kita pasti bahagia. Satu lagi poinnya, kita selalu bisa membawa budaya kita, memperkenalkan budaya kita di tanah orang lain. Maksudnya di kota, di provinsi orang lain. Karena saya sangat bangga sekali dengan budaya Sanggau ya. Budaya Sanggau yang keren-keren. Ini sangat bangga sekali kita bisa membawa aksesoris-aksesoris budaya kita pada saat perlombaan.
1: Oke. Yang pastinya harus terus semangat dan ditingkatkan lagi
2: Semangat.
1: yang pasti ya Kak Eva ya untuk adik-adik ya.
2: Siap.
1: Oke, baik, saya ke Kak Yolanda nih. Nah, Kak Yolanda, apa nih pesan dan motivasi juga bagi anak-anak muda yang ingin bergabung dan berprestasi bersama Ica di Kabupaten Sanggau?
0: Baik, untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sanggau, mari bergabung di ICA, di mana di ICA ini tidak hanya masalah pertandingan yang kita lakukan, tetapi ada nilai-nilai yang memang perlu kita kuatkan dalam diri anak-anak muda kita, terutama masalah disiplin, kekompakan, kerjasama. Itu sungguh luar biasa dalam dunia cheerleader, karena itu yang memang menjadi kunci utama. Nah, melalui ICA di sini, kalian para generasi muda dapat meningkatkan kreativitas, bakat, minat kalian melalui cheerleaders ini. Nah, untuk ke depan kami siap untuk bertanding di tingkat yang lebih tinggi, tingkat nasional. Kami punya atlet-atlet yang luar biasa. Dari apa yang sudah kami bina selama 3 tahun itu menunjukkan progres yang luar biasa di Kabupaten Sanggau ini. Jadi mereka tidak kalah saing menurut saya dengan yang berada di luar sana. Namun yang memang paling kita tingkatkan adalah sistem daripada pembinaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan serta jiwa kompetitif yang tinggi untuk di ajang selanjutnya. Silakan bergabung di ekstrakurikuler di sekolah kalian masing-masing untuk tingkat SMP, SMA, SMK. Di sana kalian bisa ceria bersama Ica dan melambung tinggi bersama Ica.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk motivasinya nih ya dari kedua narasumber saya di pagi hari ini. Ada Kak Eva Oktavianti selaku Ketua IOSKI Sanggau dan juga Kak Valentina Yolanda selaku Ketua ICA ya, atau Indonesia Cheer Association. Dan terima kasih ya untuk Kak Ica dan Kak Eva atas waktu ya yang pastinya ya, serta berbagai informasi mengenai dunia senam dan olahraga dan juga yang pastinya tari juga ya, yang telah dibagikan pada kami ya di RRI Sanggau di pagi hari ini. Dan semoga prestasi diraih oleh IOSKI dan ICA Kabupaten Sanggau ya di Porprov 2026 ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras ya, disiplin dan juga semangat ya, dan juga kolaborasi atlet-atlet daerah mampu bersaing dan juga mengharumkan nama Kabupaten Sanggau di tingkat provinsi. Dan semoga juga pendengar dengan prestasi ini ya menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus aktif berolahraga, mengembangkan potensi diri dan berani meraih prestasi yang lebih tinggi. Oke, baik, saya cukupkan pendengar ya di dialog pagi Sanggau Menyapa untuk edisi hari ini Jumat ya. 10 Juli 2026. Dan selanjutnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Anda masih bersama kami di Prosatu
7: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
8: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
7: Emangnya ada apa sih?
8: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
7: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Anda masih mendengarkan Prosatu RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
10: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
9: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
10: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
9: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan di Halo RRI pada pagi hari ini saya ditemani oleh teman saya ya, ini dari RRI Antikong, ada Faisal. Selamat pagi Faisal.
1: Ya, selamat pagi juga Kak Dini. Gimana ini kabarnya di pagi hari ini? Kayaknya kecoklatan ya, membatik ini pagi hari ini kayaknya temanya nih.
0: Hari ini temanya coklat karena kita minumnya susu coklat.
1: Dan kalau untuk pagi hari ini, kali ini cuaca di wilayah perbatasan sangat cerah sekali ya di pagi hari ini, dan tentunya sangat mendukung sekali untuk setiap aktivitas, barangkali aktivitas di luar ruangan ya, mungkin ada yang pendengar kita yang nunggu durian juga, atau mungkin ada yang barangkali beraktivitas nukang dan lain sebagainya, dan sedang di kebun sawit atau di lahan atau apapun aktivitasnya, sangat mendukung sekali nih kalau melihat cuaca di wilayah perbatasan pada saat ini. Dan untuk kabar alhamdulillah sehat nih kali ini. Kalau di Sanggau bagaimana cuaca dan juga kabarnya nih?
0: Kalau di Sanggau udah cerah banget ya, panasnya juga udah mulai terasa di pagi hari ini, dan juga kabar alhamdulillah baik ya. Semalam juga ramai sekali ya di Sanggau, itu akan sampai tengah malam aja masih ramai banget ya, karena memang ada penutupan gawai daya. Iya.
1: Ya pasti kalau mau keluar Sanggau tuh
0: berhati-hati.
1: Jam-jam sore itu kali ini ya. Jam-jam sore atau malam itu biasanya agak macet tuh rute-rute yang mau menuju ke rumah Radang gitu, karena apa ya, itu bisa menjadi kewaspadaan juga untuk para pendengar yang barangkali mungkin akan memasuki kota Sanggau ataupun ingin melewati kota Sanggau ya, pastinya untuk memperhatikan durasi ya, mungkin barangkali kali ini ya, biasanya jam-jam sore, jam-jam malam itu jam-jam yang agak padat gitu, jadi mungkin bisa diantisipasi perginya agak siang atau mungkin di pagi hari gitu, atau tengah malam sekali kayaknya mungkin itu agak aman itu kali ini ya.
0: Ya tapi semalam itu memang jam 9-an gitu ya, pulang dari kantor itu ramai banget sih di sana. Banyaknya rata-rata baru pada mau nonton gitu ya, atau pergi keramaian, pergi gawai, penutupan gawai daya semalam.
1: Iya.
0: Oke, baik, di pagi hari ini di Halo RRI Faisal ya, kita mengundang para pendengar ya untuk bergabung di 0857-5381-0365 ya, dan 0811-5764-94-94. Nah kalau di Antikong?
1: Ya, kalau untuk di Antikong, Kak Dini, pendengar dan juga pemirsa, silahkan di 0811-5667-754. Nah pastinya pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kita di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini, yang barangkali menyimpan unek-unek, menyimpan kegelisahan ya terkait dengan fasilitas publik, fasilitas umum yang mungkin sampai saat ini belum terbenahi ya pendengar, mungkin Anda bisa bergabung bersama kami, menyampaikan atensi Anda, menyampaikan keluhannya seperti apa. Dan pastikan juga pendengar dan pemirsa, jika ingin menyampaikan keluhan ya, itu keluhannya memang real di lapangan ya, memang itu yang terjadi ya, khawatirnya kalau misalnya ada yang mengirim apa ya ke Dini ya, katakanlah itu kurang benar ya, ataupun ini faktanya jalannya aman tapi dibilang kurang baik, nah itu kan bahaya nanti kalau misalnya ditinjau dari pihak terkait, itu yang kita hindari. Dan pastinya juga para pendengar yang bergabung itu memberikan atensinya dan partisipasinya, itu juga ikut turut membangun daerah di tempat masing-masing.
0: Oke, okay. Faisal, ini ada yang gabung ya, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Mbak Dini dan Bang Faisal, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Okay, alhamdulillah, sehat.
0: Dengan siapa ini?
2: Saudara Faisal dari Lamongan.
1: Oh, Pak Putra Maya.
0: Putra Maya dekat dengan ini Kak, dengan radionya Kak nih.
2: Nanti lo matikin
1: lo. Oke, okay. Agak feedback ini ya, agak bergelombang begitu.
0: Silakan nih Putra Maya, ada keluhan apa di pagi hari ini untuk informasinya?
2: Pagi itu udah bagus dah.
0: Dah?
1: Dah aman.
2: Udah bagus. aman di balai, aman bang acara.
1: Aman balai, alhamdulillah aman, cuaca cerah dan lagi musim durian di balai.
2: Musim durian, tapi gara-gara durian banyak yang kena penyakit kan.
1: Ya kalau berlebihannya.
2: Enggak berlebihan bang Kaisar. Soalnya kalau musim buah tuh biasanya kalau buah durian, rambutan, apa pun kalau yang masak tuh pasti ada sampar kata orang kampung tuh penyakit.
1: Nih betul.
2: Demam, kayaknya enggak seberapa tapi berminggu gitu kan. Ini juga kayaknya kalau saya pantau saya ada 3 minggu enggak kurang semangat untuk nelpon ke Sangga Mantiko.
0: Kenapa itu?
2: Itu pengaruh juga karena penyakit sampar tadi, Pak.
1: Oke.
2: Yang keduanya penyakit sinyal juga.
0: Sinyalnya kurang.
2: Saja sinyalnya tak apa kan pengaruh lampu atau gimana kadang-kadang timbul tenggelam. Kita mau ngomong tuh mati. Dan juga Mbak Elsa pun bisa dengar begitu juga kan. Ini yuk dasar semangat mau ada rencana mau hal RI kah atau apakah biasanya gitu lalu bosan jadinya. Mungkin apakah pengaruh karena lampu bergiliran matikan ini atau saya pergi ke Bonti kemarin pun mereka bilang di

0: matikan lampu itu kan. Ada mungkin pengaruh juga. Karena saya juga sering di telepon dari Telkomsel. Kenapa jarang iklan? Telepon ke iklan ngigong apakah takut? Bukan nggak kita takut. Karena sinyal itu yang nyuruh kita takut. Telepon ya.
1: Oke.
0: Mati hilang kan? Ini keluhannya jadinya.
2: Oke, oke.
0: Kayaknya musim juga musim ada campar nekah atau gimana begitu gitu lah.
2: Oke, tapi kalau untuk Putra Mayang sekarang udah sehat ya?
0: Alhamdulillah lah dah. Okay. Hari Minggu 2-3 hari kemarin tidak enak lah makan dan dulunya saya tidak ada rasanya ayam pun enak lauknya tidak masuk ikan pun tidak masuk apa badrian apa. Hanya leto terus mau tidur. Dibilang sakit benar enggak ada sakit tapi kepala pusing. Bilang demam tuh enggak menggigil tapi badan panas lalu gitu lah. Maka saya berobat ke menteri ini penyakit sampar musim buah.
1: Tapi ini udah dulu, sehat katanya. Ya.
0: Sekarang sudah agak mendingan maka hal ini saya sampaikan unik-unik gitu kan. Saya sudah dangdut nggak mampu lah nggak bergabung. Waktu kemarin itu ada Mbak Dini dengan Pak Aang kan Pak Paul itu ada telepon masalah bansos kemarin kan. Aduh, kok nggak ada kasih waktu untuk bertanya dengan Pak Paul Busting Pak Aang kemarin bansos untuk lansia tuh. Dengar radio aja. Ada SMS dari Pak Paulus,
1: Pak Petrus
0: yang bilang gitu-gitu lah. Karena dengar aja, nunggu aja gitu kan. Ya waktu Mbak Dini bilang kan, kemarin itu di Tuslanong dan meninggal masih keluar data. Sebenarnya data orang yang meninggal itu tidak diganti dengan cucunya. Yang tidak layak itu sebenarnya, Pak. Neneknya tuh meninggal lalu diganti operator dengan cucunya dah lain kakak. Alasan dia kemarin kan ini bukan uang kakek kita, uang bapak kita. Masih kita kan masih banyak yang lain yang butuh kan, janganlah kasih yang punya mobil, punya sawit itu.
1: Iya, tapi kemarin sudah langsung dijawab juga sih dengan Pak Aang ya kan, ataupun dari anggota dewannya juga.
0: Makasih kembali kan kasih support ya buat Pak Paulus kembali kan. Karena saya kenal dengan Pak Paulus itu. Pas dia tahu persis deh kayaknya masalah kan di waktu di kampung kan ada orang kampung nggak tahu. Kemarin tuh Pak Aang begini. Rasanya Pak Aang tuh ya dia percaya kepada
1: operator
0: desa. Tapi tidak hanya nama. Tapi yang penting kalau bisa sinyal lah nantilah kalau bisa agak cari solusinya agak supaya kembali kayak dulu nih kan.
1: Oke.
0: Kalau ini kan kalau tidak cari tempat yang ini pakai kasihan pakai HP jadul nih.
1: Jadi telepon biasa ya?
0: Pakai inilah kadang-kadang. Dan dia selalu datang lagi ada kan operator yang dari Sintang ke telepon saya. Jangan takut pak katanya. Kamu jangan takut, aku orang Sintang ji katanya. Tanya kenal dengan orang pinggir kami ada kampung ini katanya. Nomor bapak dah aman katanya. Dulu kan suka diganggu-ganggu tuh. Habis terin pun open pabrik ada yang ganggu macam-macam. Jemput ke kampung pun di sekarang damai lah.
1: Oke, damai ya semuanya ya.
0: Ada aman semuanya, cuma yang belum aman sinyalnya.
1: Sinyal ya. Oke, baik deh. Oke.
0: Terima kasih atas salamnya. Oke. Untuk kawan-kawan di tempat asal, di kegiatan juga.
2: Oke.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih, Tramayau.
2: Terima kasih juga.
0: Faisal
1: tuh. Hah? Ada
0: gauk
1: kan dengan
0: adik Faisal
2: tuh, Bah. Oh iya, udah gauk dah.
1: Gauk dah. Faisal juga gauk nih dengan Putra Mayau ya, lama enggak gabung.
0: Kata orang Batak banyak badoyan.

0: stampati.
1: Lebu ah.
0: Aku tinggal gua di Tanjung Banyang aja. Aku ada ngomong tidak batal lagi 2-3 hari yang lalu. Terima kasih Mbak Dini ya.
2: Ya terima kasih Putra Mayau. Oke, baik ya, dari Putra Mayau nih, Faisal ya. Tadi
3: banyak apa ya Kak Dini ya, terutamanya tentang sinyal ya yang juga dikeluhkan oleh Putra Mayau ini, yang mungkin apakah sinyal ini faktor dari listrik yang sering mengalami pemadaman. Nah, itu jadi keluhan dan juga menjadi pertanyaan yang memang umumnya ya, ini kayaknya dari Putra Mayau ini mewakili pertanyaan sebagian besar ya pengguna jaringan begitu Kak Dini ya, karena memang di Balai Karangan juga sama ini ya, kalau misalnya ada pemadaman listrik, ada beberapa operator jaringan itu yang tidak ada sinyal begitu. Memang apa ya, ya mungkin sedikit banyak listrik juga berpengaruh ya barangkali untuk sinyalnya Kak Dini ya, karena memang untuk towernya itu kan, tower apa, kalau orang kita bilang tower, kata orang kita
2: tower.
3: Tower. Itu memang kan butuh supply listrik juga. Nah itu mungkin barangkali kalau ada pemadaman ya? Listriknya kurang, jadi itu juga berpengaruh. Dan cuaca juga kayaknya mengalami pengaruh. Dan kemudian tentunya terima kasih kepada Putra Maya yang sudah menyampaikan keluhan tadi. Dan keluhannya itu kayaknya memang apa ya Kak Dini ya, untuk menjawab lebih spesifik kita butuh narasumber kayaknya ya, yang dari pihak terkait mungkin dari layanan-layanan jasa operator kayaknya nih. Dan mungkin juga di akhir penutup tadi yang menarik saya dengar dari Putra Mayau menyampaikan jangan takut bersuara katanya. Wah itu yang paling mantap itu, karena memang menyampaikan kondisi real di lapangan itu memang perlu ya Kak Dini, di satu sisi juga untuk membuat melek mata kita bersama dan membuat ini juga biar pihak terkait itu tahu nah seperti apa nih fakta di lapangan. Oh, jangan takutnya nanti ketika bawahannya bilang udah beres bos, nah, tapi faktanya di lapangan belum beres
2: ya.
3: Itu yang sering terjadi dan sering apa ya kita dengarkan bersama juga, oh nih bos udah beres udah aman, nah, tapi faktanya di lapangan belum. Nah itu yang perlu kita minimalisir bersama. Dan pastinya untuk para pendengar juga yang mau bergabung di Intikong, di Sanggau juga dipersilahkan ya. Kalau di Intikong nih di 0811-5667-754. Nah Kak Dini di Sanggau.
2: Oke, kalau di Sanggau ini di 0811-5756-494 ya. Tapi kita break sejenak ya Faisalnya, nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
5: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
5: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
6: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
7: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, ini ya tadi Faisal ada Putra Mayau ya. Selanjutnya masih kita undang para pendengar kita ya di Halo RRI ya, di pagi hari ini.
3: Oke, dan juga pendengar silahkan bergabung baik di Tikung ataupun di Sanggau di Halo RRI. Kesempatan pada pagi hari ini kita masih menunggu ya, pendengar dan juga pemirsa masih sangat menantikan atensi dan partisipasi Anda. Tadi di yang pertama itu ada Putra Mayau yang bergabung ya kali ini dan sudah menyampaikan keluhannya dan juga sudah menyampaikan atensinya. Dan untuk para pendengar lainnya yang juga ingin menyampaikan, masih kita tunggu di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Nah pastinya keluhan-keluhan yang disampaikan nanti kita akan mengupayakan ya pendengar untuk bisa direspon oleh pihak terkait ataupun juga dinas terkait. Dan pastinya itu juga akan menjadi bahan yang bisa di apa ya kali ini ya, katakanlah bisa menjadi bahan catatan gitu ya untuk pihak terkait, mungkin barangkali ada perbaikan-perbaikan di yang akan datang begitu.
2: Ya silakan di 0857 53 810365 dan 0811 575 6494 ya di Halo RRI pada pagi hari ini. Nah itu terkait dengan infrastruktur ya, pendidikan ya, pelayanan kesehatan ataupun yang lainnya gitu ya bersama kami. Yang pastinya kalau misalnya mau lewat WA ya udah disertai dengan foto ataupun video gitu ya, jadi dapat dipertanggungjawabkan gitu ya dengan laporan gitu ya ataupun informasi yang Anda berikan kepada kami di Halo RRI di pagi hari ini.
3: Oke, dan juga pendengar tentu kita menghimbau juga seperti yang disampaikan oleh Pak Putra Mayau tadi. Biasanya kalau musim buah itu Kak Dini ya, memang musimnya sampar atau musimnya berbarengan dengan musim demam, musim batuk juga. Karena memang beberapa waktu belakangan yang menjadi faktor perubahan-perubahan cuaca yang mungkin secara signifikan ya Kak Dini. Cuacanya paginya mungkin cerah seperti sekarang ini, kemudian siangnya berubah mungkin hujan, nah sorenya mungkin juga cerah lagi. Nah itu yang membuat apa ya, suhu tubuh kita juga mengalami penurunan sehingga daya tahan juga mengalami penurunan. Dan pastinya untuk musim buah seperti sekarang ini, Kak Dini, memang kita harus membatasi juga ya. Siapa tahu nih ada penyakit-penyakit tertentu yang harus membatasi untuk mengkonsumsi, mungkin katakanlah buah durian begitu, yang memang jadi primadona sekarang ini ya. Karena memang rasanya yang legit, rasanya yang enak, mungkin kadang membuat kita agak kalap-kalap begitu ya, Kak Dini.
2: Karena enak ya, jadi lupa dengan segala pantangan ya.
3: Iya, gitu. Lupa dengan segala pantangan, atau barangkali saking keasiknya ini, wah, menikmati, waduh, kayaknya udah berapa buah yang habis nih, sehingga tiba-tiba tubuh lalu kurang enak. Nah, itu yang sangat kita sayangkan ya, Kak Dini, dan itu memang harus kita perhatikan bersama juga nih, pendengar dan pemirsa.
2: Iya, jadi kalau misalnya dalam tubuh gitu ya, diharuskan ada beberapa pantangan, ya udah lebih baik ditahan-tahan lah ya, daripada yang ngerasain sakitnya malah diri sendiri bukan orang lain juga nih, apa Faisal ya.
3: Ya, yang harusnya kalau musim buah begini kita menikmatinya dengan enak ya, Kak Dini, lalu malah menikmati obat. Nah, itu yang harus kita hindari juga. Dan apa ya, Kak Dini ya, kalau berbicara tentang fenomena belakangan ini di wilayah masyarakat, di perbatasan nih umumnya, Kak Dini, terutamanya di wilayah Belakarangan, saat ini yang sedang terjadi apa ya, kelangkaan gas. Nah, ini juga sedang terjadi di wilayah perbatasan, tepatnya di Balai Karangan, beberapa waktu belakangan. Bahkan ibu-ibu juga sedang mencari di mana jual gas, atau mungkin ada yang bahkan sampai mengupload di apa ya, katakanlah status-status begitu, info
2: media sosial,
3: info di mana
2: ya?
3: Ya, info di mana ada jual gas di Facebook, info di mana ada jual gas. Nah, itu yang berarti itu memang menunjukkan bahwa di wilayah perbatasan, terkhususnya di Balai Karangan ya, memang saat ini sedang kesulitan untuk mencari gas ya. Gitu. Adapun kalau misalnya menunggu di apa ya, kilang atau apa nyebutnya itu, lupa juga itu kali ini.
2: Apa itu?
3: Tempat jualan gas tuh?
2: Pangkalan.
3: Ah, pangkalan. Sebelah saya lupa. Pangkalan, maksudnya bilang kilang.
2: Dari mana kilang pangkalan itu? Apakah Anda kena kilang?
3: Kalau kilang itu kan itu tempat minyak ya. Ya, di pangkalan itu pun juga kadang nunggu antri, dan biasanya kalau di pangkalan itu saya melihat masyarakat sering antri, dan biasanya agak-agak malam begitu. Itu
2: ya, lumayan ramai juga ya, Pak Isal ya.
3: Ya, lumayan ramai juga antrinya, Kak Dini. Dan kasihan juga mungkin barangkali ibu-ibu yang kalau nggak punya motor. Nah, seperti yang disampaikan di Halo RRI beberapa waktu lalu, itu Bunda Hesti, nah itu juga sempat bercerita tuh di Beduai. Misalnya harga gasnya segini, karena nggak punya kendaraan, lalu ngojek, PP udah sekian, lu nambah jadi harga gasnya.
2: Iya, seharusnya bisa dapat 2 tabung ya. Iya. Tapi malah dapat 1 tabung aja, karena ya tadi ya, kelangkaan juga ya, dengan keterbatasan. Nggak bisa, ya kalau kita biasanya kalau nggak bisa bermotor nih, pendek kaki kata orang sini kan. Ya, jadi nggak bisa kemana-mana.
3: Ya, jadi itu apa ya, mungkin yang sedang dialami oleh warga perbatasan pada saat ini. Kalau di Sanggau gimana, Kak Dini, untuk gasnya? Apakah aman-aman saja nih di Sanggau nih?
2: Di Sanggau kayaknya kalau jalan gitu ya, sore-sore atau mau pulang dari RRI gitu ya, dari kantor, banyak, ada beberapa juga biasanya motor ini yang bawa gas kosong. Mungkin mereka juga mulai kesusahan gitu ya untuk mencari gas di Sanggau ini sih, Faisal.
3: Ya, untuk sekelas kota Sanggau saja seperti itu ya, Kak Dini, apalagi kita yang di wilayah ini ya, wilayah seperti di perbatasan ini yang juga membutuhkan akses ya, itu juga barangkali mengalami hal yang sama. Dan sepertinya kayaknya mulai apa ya, ada yang berpikir juga nih barangkali di masyarakat kita untuk beralih atau berkorpensi menggunakan kayu lagi kayaknya nih untuk mengantisipasi.
2: Tapi
3: biasa,
2: kalau untuk gas pink yang 5 kiloan itu aman-aman aja. Yang kebanyakan yang dicari ini gas
3: yang
2: melon ya.
3: Melon. Yang 3 kilo, Kak Dini, memang sore-sore seperti yang Kak Dini sampaikan, yang tahu itu malam hari biasanya kalau setelah sholat maghrib menuju ke isya itu memang ada tuh. Kalau kalau kita duduk di depan rumah sering melihat bapak-bapak atau ibu-ibu bawa gas pakai motor, itu memang itulah salah satu indikasi yang memang menyatakan bahwa saat ini masyarakat sedang gas itu memang sulit kalau di wilayah perbatasan. Dan ya begitulah, Kak Dini, mungkin barangkali pendengar jika ada keluhan lain, atau mungkin di daerah pendengar gasnya aman-aman saja, mungkin boleh disampaikan ke kita juga ya, untuk menjadi informasi juga. Atau barangkali di daerahnya bahkan sudah berbulan-bulan gasnya nggak ada atau gasnya kosong. Nah, itu juga boleh disampaikan.
2: Faisal, ini ada yang gabung ya. Kita coba angkat dulu nih ya. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mbak Dini dan Bung Faisal.
3: Siap. Selamat pagi. Ini kayaknya dengan Bang Pael kayaknya nih ya.
9: Iya, Bang Pael ini.
3: Bang Pael. Gimana kabar, Bang Pael?
9: Kabar sehat, cuaca cerah, Bang.
3: Cuaca cerah, siap. Silahkan, Bang Pael.
9: Keadaan aman terkendali ini.
3: Sama juga nih, Bang.
2: Apa nih keluhannya nih?
9: Nah, sama lah, kalau masalah gas itu sama saya sekarang.
2: Di Meliau juga gas agak langka.
9: Ya, di agak langka dia. Kemarin sih ada sebentar, paling sebentar itu udah diserbu habis. Harganya tuh kalau di daerah saya, maksudnya di desa ini, 45 saat itu satu ini.
3: 45, Bang?
9: Ya, 45 saat itu.
2: Waduh, untuk gas melon ya, 45.000 ya.
9: Ya, 45.000 harganya.
2: Itu, tapi 45.000 barangnya ada.
9: Ada sih kemarin tuh, tapi jarang itu ada atau jarang. Itu mau nanya dulu, mau siap-siap nanya. Kalau ada tuh serbu langsung.
2: Di jatah enggak nih, Pak El?
9: Karena kita ini di kampung, jatah lah, beling-beling tuh, Pak. Dapat satu aja, dua aja beling jatuhnya.
2: Biasanya kalau udah ibu-ibunya rajin masak dipakai sebentar aja nih kalau udah tabung 3 kilo. Apalagi pakai jatah. Wah. Ya, kalau di sini juga biasanya kalau di Pangkalan juga ini ada pakai jatah juga, Pak El. Tapi kalau untuk harga masih kurang tahu nih.
3: Mungkin kita kalau ada, Bang Pak El.
9: Kita kan di kampung dari tempat ngajaran ya.
3: Bang Pak El?
9: Ya.
3: Ya, kalau dari tempat Bang Pak El ke Pangkalan itu gimana, Bang, jaraknya, Bang?
9: Kalau kita kan di desa nih, Bung Faisal. Nah, kita kan cuma beli di pengecer ya, Bung Faisal.
3: Beli
9: di pengecer ya.
3: Di pengecer ya, yang
9: kita harganya... Kalau kita melihat agak jauh, kayak nyamuk berapa ratus kilo gitu.
3: Waduh. Jadi berarti harga pengecer itu 45 ya, Bang, per tabung di sana. Dan itu
2: harga
3: juga...
2: dua kali lipat itu ya.
3: Iya, bisa dapat dua atau gua di Pangkalan dekat ini.
2: Ya, yang pastinya walaupun di pengecer ya, Pak El, tapi barangnya ada ya. Walaupun ada. Memang jarang-jarang ya.
9: Jarang sih, kadang mau tapi ada gitu. Paling dia 2-3 hari enggak ada. Ada lagi gitu tentang di. Udah kita langsung balik, mereka tuh langsung telepon karena kayak yang modelnya itu waduh.
2: Iya, di sini juga kadang ada, kadang enggak juga kalau di warung-warung nih.
9: Ini juga ini mau apresiasi buat ke posisi ke Morles yang bisa melihat ya. Ada kayaknya apa itu ada yang itu. Penertiban untuk peti itu kayaknya. Kemarin itu udah ada berapa, berapa tim yang masuk airnya ke sungai Nubian ini.
2: Pagi-pagi
9: kan yang itu, para pekerja kan pada pulang. Apa mereka tuh pulang, apanya tengah hari itu ada banyak kondisi datang.
2: Akhirnya ditindaklanjuti juga nih ya, Pak El.
9: Ya, kira dua kali sih mereka tindak tuh. Tapi kan mereka tuh analog kasih peringatan dulu. Dari tindak kayaknya. Tapi masih ada sih, kayak kemarin tuh kan udah ada sih yang tuh, mereka tuh yang sampai meninggal tuh, Mbak Dini, Mbak Faisal.
3: Meninggal sampai gimana tuh, Bang?
9: Meninggal ya, kan karyawan atau pekerja tuh meninggal ada kemarin tuh.
2: Kecapean.
9: Terkena ketimpa tanah.
2: Ya
3: Allah. Ya. Aduh.
9: Berduka
3: ya, Bang Pael ya.
9: Ya.
3: Turut berduka juga itu mungkin untuk keluarga korban yang barangkali mendengarkan kita di Halo RRI ya. Pada pagi hari ini. Kita turut berduka juga karena memang itu katakanlah kecelakaan kerja begitu ya, Bang ya.
9: Ini kan katanya ditimpa atau ketimpa tanah. Malam-malam mereka tuh buatnya ke Noto, ke Puskesmas tuh.
2: Ya, yang pasti ini ya itu ya berbahayanya kalau sampai pekerja tambang emas ini ya.
9: Ya mungkin mereka tuh berebut kalau tiba kayu kepada atau kata-kata kayu. Dia bilang mana sih mereka bilang itu katanya memang nggak kena timpa ada tuh.
3: Itu yang di Sungai Buayan gitu, Bang Pak Eleng, insiden itu di tepian sungai ya berarti.
9: Pokoknya di anulah daerah Ululu sana lah di pertengahan Sungai Buayan ini lah ada kampung desa apa namanya itu. Pokoknya desa kena dihilang lah.
2: Oke,
9: Bung Peso sama Mbak Dini, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
9: Halo, Pak RRI.
2: Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak El yang ada di Meliau ya, kelangkaan, bukan langka, gasnya ada tapi senjam berapa hari habis, nanti baru ada lagi, tapi dengan harga yang waduh di atas 45 rata-rata ya, harga eceran.
3: Kalau eceran kan biasanya paling 25 ke atas begitu, hingga ke 30 range-nya itu ya. Dan kalau sudah menyentuh angka 45 seperti yang disampaikan Bang Payal tadi, memang akses jalan kayaknya ataupun mungkin juga distribusinya itu Kadinia yang memang panjang gitu, itu yang membuat harganya
2: jadi cukup melambung tinggi.
3: Jadi melambung tinggi kayak lagunya Nicky Astria itu ya.
2: Apa itu?
3: Melambung tinggi.
2: Itu melambung jauh, bukan Nicky Astria. Ya. Anggun. Udah salah lagi ya, nyanyi lagi.
3: Itulah pede lagi ya, kali ini keras aja.
2: Oke, okay, nih baik nih. Masih ya kita undang pendengar deh hingga jelang pukul 9 lebih 50 menit ya. Karena nanti jelang pukul 10 kita masih ada dialog lagi ya Pak Isal ya di Indonesia Sehat.
3: Iya, dan nanti di Indonesia Sehat juga sangat menarik ya kan ini pembahasannya. Dan kita kembali lagi seperti yang disampaikan Bang Payal tadi kan ini. Kita prihatin ya terhadap korban yang meninggal tadi ya, atas kejadian di daerah Meliau itu, yang kecelakaan kerja lebih tepatnya ya. Dan itu menjadi apa ya Kak Dini ya, kalau mendengar tentang kecelakaan kerja itu
2: peringatan ya.
3: Iya, kita pun apa ya, menjadi peringatan untuk kita bersama begitu, apapun pekerjaannya, apapun profesinya begitu ya. Karena memang risiko-risiko itu tetap akan selalu ada ya Kak Dini ya. Dan gimana kita meminimalisir dan agar apa ya, agar tetap saling menjaga dan tetap saling agar tidak lalai begitu. Nah itu yang hal yang paling penting juga kita jaga bersama, dan pastinya tetap sehat ya untuk kita semua ya Kak Dini ya, tetap sehat dan tetap apa ya, menjaga hal-hal yang memang perlu kita jaga bersama. Dan pendengar, di sisa waktu kita, barangkali pendengar yang ingin bergabung, ingin menyampaikan lagi barangkali tentang fenomena-fenomena gas, nah yang seperti apa. Mungkin ada yang harganya barangkali di atas yang disampaikan Bang Payal tadi, barangkali bisa menyampaikan juga ya pendengar. Mungkin ada yang harganya 50 per tabung, ataupun mungkin ada di atas itu ya. Ya mungkin dengan akses yang distribusi yang cukup panjang, mungkin pendengar juga boleh sampaikan ke kita ya di daerah mana, dan itu juga bisa menjadi informasi juga untuk kita, dan bisa menjadi informasi juga untuk tim kita di lapangan yang barangkali ketemu dinas terkait. Ketika ada momen itu bisa juga menjadi bahan pertanyaan terhadap fenomena yang harga gas di beberapa daerah yang mengalami variasi dikarenakan distribusi dan juga stok yang katakanlah
2: tidak jarang, terlalu banyak ya. Dan untuk pembeliannya juga memang dijatahkan gitu ya Pak Isal ya, untuk pembelian gas melon ataupun gas 3 kilo ini.
3: Dan mungkin itu dijatahnya per kakak ya Kak Dini ya.
2: Iya sepertinya.
3: Per kakak ya. Karena di Balai Karangan juga saya pernah mendengar kalau ibu-ibu beli gas itu pakai kakak, kok bawa KTP ya begitu ya, kalau di pangkalannya itu.
2: KTP. Kalau bawa kakak mau daftar apa nih?
3: Mau daftar ini kali ya,
2: daftar kerja,
3: daftar kerja mungkin ya, daftar di kilang, daftar di pangkalan, wah kilang lagi ini kan ini.
2: Pangkalan Faisal, pangkalan ya,
3: pangkalan ini karena sering apa ya, jarang ke pangkalan nih kan ini, makanya suka lupa ini, sering lewat biasanya. Karena memang kalau untuk urusan gas, perduniaan gas itu ya, karena memang urusannya mama ya, jadi kita ya apa ya, paling ke toko-toko terdekat biasanya kalau
2: ya,
3: lagi
2: warung ya.
3: Iya, warungnya.
2: Ya, tapi sebenarnya ya dengan gas 5 kilo juga gitu ya Pak Isal. Sebenarnya ini walaupun memang ya harganya lumayan ya. Tadi walaupun mungkin ada 45.000 ya per tabung gitu ya. Sebenarnya kalau ditambah sedikit ya agak rogok kocek gitu ya, agak ke dalam gitu ya. Sebenarnya lebih hemat ini dengan penggunaan gas 5 kilo ya. Selain tidak apa ya namanya ya, tidak terlalu langka juga, tapi kita enggak tahu nih di daerah-daerah ya, mungkin seperti tempat Bunda Hesti ataupun tempat Pak El, kita enggak tahu ya harganya berapa gitu ya kalau untuk gas 5 kilo. Sedangkan gas 3 kilo aja
3: 45.
2: Lumayan gitu ya harganya, ya, apalagi mungkin apalagi untuk gas pink.
3: Apalagi yang gas pink yang 5 kilo kayak mungkin di atas itu kan ini dan
2: kalau di sini ya? Masih kisaran 120 ribuan lah.
3: Itu tabung sama gas kayak ini ya?
2: Udah ada isinya.
3: Kalau yang isi ulang berapa kali ini?
2: Ya itu isi ulang. Kalau gas barunya kurang tahu juga nih berapa. Mungkin 300-an ada kali.
3: Ya segitu. Kalau isi ulang 100-an lebih begitu ya?
2: Iya.
3: Yang 5 kilo. Oke. Nah itu barangkali bisa menjadi alternatif ya. Mungkin bagi para pendengar. Mungkin bisa menyetok ya kayak ini ya. Mungkin sambil nyetok yang melon. Sambil yang pink juga barangkali. Atau katakanlah melon dan strawberry begitu ya. Lebih pas nih.
2: Oke, Faisal, kayaknya ini ya. Waktunya juga udah di 9.50 ya. Nih ya, Faisal ya.
3: Ya, tidak terasa kayak ini karena kita berbincang-bincang dengan pendengar juga ya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang yang memang terjadi di sekitaran kita yang cukup membuat hangat perbincangan kita di pagi hari ini. Dan terima kasih ya Kak Dini untuk Putra Mayau tadi, kemudian kepada Bang Pael juga yang sudah menyampaikan apresiasi dan juga atensinya kepada kita di pagi hari ini. Dan untuk para pendengar yang belum berkesempatan bergabung di pagi hari ini, ya kita mohon maaf karena keterbatasan waktu dan masih kita tunggu di Halo RRI edisi mendatang.
2: Oke, baik ya. Wah, ini ternyata Faisal ya. Terkait dengan gas ada lagi nih ya dari ya.
3: Dari mana tuh kali ini?
2: Dari Tanjung Kapuas ya. Ini dari Abang dari Abang Putra Segitiga Selatan katanya. Kak Dini, kenapa gas naik ya? Harap turun harga. Gas di Tanjung Kapuas aja Rp35.000. Waduh.
3: Aduh, kalau padahal dalam kota tuh kali ini.
2: Disanggau ya, ini aja harganya.
3: Disanggau itu dalam kota itu 35 ya. Waduh.
2: Iya.
3: 35 kalau tambah 10.000 lagi itu saingan harganya sama di tempat Bapak El ya.
2: Di Meliau ya. Ya, yang pasti ini mungkin menjadi perhatian ya sebenarnya ya. Semoga nanti dengan keluhannya dari Putra Mayau dan juga Putra Segitiga nanti di hari Senin kembali ya. Yang pasti ini kita simpan dulu ya, kita sudah share ya ke grup sebelah gitu ya untuk meninjau lebih lanjut yang pastinya dengan keluhan kedua pendengar kita ya di pagi hari ini. Oke, Faisal, terima kasih ya untuk pagi hari ini ya di Halo RRI. Karena kita cukupkan juga kebersamaan di Sanggo pagi ini juga, Faisal ya. Terima kasih untuk semua pendengar kita. Dan semoga nanti di hari Senin kita berjumpa kembali ya di Halo RRI selanjutnya. Iya,
3: di hari Senin kayaknya berjumpa lagi nih Kak Dini.
2: Sama ya kita lagi.
3: Oke Kak Dini, tetap semangat, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Kemudian jaga pola istirahat juga karena memang beberapa waktu belakangan cuaca ini agak menentang fisik begitu ya.
2: Dan iya, panasnya juga.
3: Kita perhatikan bersama untuk pola kesehatan kita dan apa yang kita konsumsi. Dan pendengar juga, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda ya. Kali ini terima kasih juga dan salam untuk kawan-kawan di Sanggau.
2: Oke, baik. Dan pendengar, kami cukupkan di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 ya, sekaligus menuntaskan juga kebersamaan kami di Sanggau pagi ini. Karena selanjutnya jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau siang ini, ada Okrin Moboy ya, hingga jelang pukul 15. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
5: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
6: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Saudara pendengar, selamat pagi menjelang siang. Selamat bergabung, pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Dan baru saja Anda ditemani tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau pagi ini. Rekan saya Dini dan tim yang bertugas lainnya telah menemani Anda. Dan selanjutnya bersama tim yang bertugas di Sanggau siang ini, saya Okrin dan juga Bagus, kemudian Suherman serta tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pendengar, akan menemani Anda nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda, berbagai informasi, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Cuaca untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini di kawasan Sabang Merah Sanggau ya, cukup bersahabat ya, mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan Anda di hari ini. Baik, saudara pendengar, kami awali kebersamaan kita di Sanggau siang ini dengan program acara kami di Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Temanya menarik, jalan-jalan aman, pulang tetap sehat. Ini yang menjadi harapan kalau berlibur gitu ya. Jadi mungkin banyak warga masyarakat Sanggau atau warga perbatasan yang sudah punya niat untuk apa, freshing gitu ya, ingin jalan-jalan apalagi ke wilayah negeri jiran serok Malaysia atau ke luar negeri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nanti jalannya juga enak, aman, lancar, pulangnya tetap sehat ya. Karena kalau identik dengan jalan-jalan, ada energi yang dikeluarkan. Nah, di samping energi juga ada beberapa hal yang memang perlu disiasati gitu ya, terkait dengan nanti pulangnya, karena berbagai aktivitas juga masih menanti, masih menunggu gitu ya. Kalau pulang kondisi badan kurang fit, kurang enak body, sakit, demam, lain sebagainya, tentu akan mengganggu aktivitas di hari selanjutnya. Tentu ini menjadi perhatian, banyak yang tidak menyadari, intinya jalan-jalan aja tapi kesehatannya tidak diperhatikan. Nah, seperti apa sebenarnya jalan-jalan yang aman, sehat tapi pulang tetap sehat? Kami sudah bersama Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang LKK Entikong, Pak Farid Ayumi. Pak Farid, selamat siang, Pak Farid.
9: Ya, selamat siang juga, Mas.
8: Ya, gimana kabarnya
2: Alhamdulillah sehat.
8: Sehat ya. Biasanya siapa ya. Bang ini? Bang Farid ya?
2: Ya, oke.
8: Kabarnya baik, sehat. Itu menjadi harapan kita. Memang kondisi cuaca ini lagi tidak menentu, Pak Farid atau Bang Farid. Ya. Banyak sekali penyakit musiman, flu, batuk, lain sebagainya ini diderita masyarakat ini. Iya benar, baik. Saya juga bersama anggota tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan orang, kedaruratan, dan situasi khusus LKKN Tikong, Pak Kristuadi Novan. Pak Novan, selamat pagi, Pak.
3: Nah, siap, selamat pagi, Bang.
8: Ya, pagi menjelang siang. Gimana kabar, sehat, Pak?
3: Nah, sehat, puji Tuhan, sehat.
8: Ya, saya sapanya pakai Bang atau pakai Pak lebih enak nih?
3: Pakai Bang ya.
8: Pakai Bang aja ya. Iya. Kalau di kamera Zoom memang tampak juga masih muda lah gitu ya. Kalau dipanggil Pak ini kayaknya kurang pas ini, panggil Bang aja lah. Iya.
3: Siap,
8: baik. Pak Farid, Bang Farid, saya selalu lupa ini, Bang Farid, Bang iya. Novan. Pagi menjelang siang hari ini tidak bosan-bosannya kita untuk selalu mengingatkan ya, berbagi untuk bagaimana perjalanan setiap masyarakat itu bisa aman. Kemudian juga ada prosedur-prosedur yang memang harus diketahui juga. Kemudian persiapan-persiapan apa yang memang harus disiapkan juga agar perjalanan ini bisa berjalan dengan baik. Nanti pulangnya juga tetap dalam kondisi yang fit, sehat walafiat. Saya ke Bang Farid terlebih dahulu. Saat ini berpergian ini memang sudah menjadi apa, Bang Farid? Bagian dari gaya hidup masyarakat ya. Karena mungkin sibuk dengan berbagai aktivitas, nggak sempat jalan-jalan, jadi harus jalan-jalan nih ini untuk berlibur atau bekerja ya. Kalau di perbatasan Indonesia Malaysia, perbatasan Antikong, mungkin ada sanak saudara mengunjungi keluarga yang ada di sana. Nah, kalau dari sisi kesehatan nih, apa saja memang perlu menjadi persiapan yang sebaiknya dilakukan sebelum berangkat nih, Bang Farid, silakan.
2: Ya, siap. Terima kasih. Bang Alvin, ini salam sehat juga untuk semua pendengar RRI Sanggau. Untuk persiapan kesehatan itu sebelum berpergian, ini sama pentingnya kita dengan menyiapkan tiket atau kita menyiapkan kendaraan yang akan kita tumpangi maupun barang bawaan gitu. Jadi yang pertama memang kita perlu memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jika memang kita memiliki penyakit tertentu, misalnya kita memiliki hipertensi, kita memiliki diabetes, ataupun kita memiliki asma gitu, itu memang sebaiknya memang melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Jadi memang jangan sampai lupa untuk membawa obat-obatan pribadi yang memang rutin dikonsumsi. Selain itu, cukup istirahat, kemudian juga konsumsi makan-makanan bergizi, sarapan misalnya sebelum berpergian gitu, memastikan kondisi tubuh fit, minum air putih yang cukup, dan lengkapi diri dengan vaksinasi. Nah, kalau ini memang apabila terkhusus pada perjalanan-perjalanan yang memang dipersyaratkan atau dianjurkan untuk dengan dokumen vaksinasi gitu. Jadi memang perlengkapan-perlengkapan kesehatan pribadi yang seperti masker, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi itu memang menjadi poin penting untuk jangan sampai kita terlupa pada saat akan melakukan perjalanan atau berpergian ke suatu daerah gitu.
8: Ini Bang Farid, sama pentingnya ketika kita harus menyiapkan kendaraan atau tiket atau barang bawaan ini ya.
2: Iya. Jadi jangan berpergian kita jangan hanya memastikan pada kendaraannya, oh ini roteknya udah diurus nih. Bensin sudah aman. Dokumen-dokumen kendaraan sudah aman, namun untuk ke kitanya sendiri kita lupa gitu bahwa kesehatan kita juga harus diprioritaskan juga gitu. Khususnya itu tadi ya, khususnya untuk pelaku perjalanan yang memang dengan penyakit riwayat yang sudah ada begitu. Itu yang memang lebih ini ya, lebih difokuskan.
8: Betul. Jadi apa ya, kalau mau keluar negeri itu kan ada syarat juga untuk bisa masuk ke sana, mungkin ada surat-menyurat, kemudian paspor lain sebagainya, dokumen-dokumen pendukung lainnya lah gitu ya, Bang Farid ya. Tapi penting juga ketika Anda mungkin pengen jalan-jalan walaupun kondisi tubuh lagi ada semacam apa kayak diabetes atau penyakit lainnya, jangan lupa obat-obatannya harus disiapkan juga.
2: Obat-obatan pribadi, ya. Ini, terkadang karena ya. Masing-masing kita itu ada cocok-cocok obatnya, yeah. Begitu kan ya. Itu mungkin ada dengan merek yang lain, namun kandungannya misalnya sama, tapi ternyata ketika efek ke tubuhnya berbeda juga rupanya, begitu. Jadi memang obat rutin yang memang harus dikonsumsi itu jangan sampai kelupaan atau ketinggalan. Atau asma ini nah perlu ininya obat asmanya, nah itu juga jangan sampai ketinggalan. Selain yang tadi ya, minum air putih yang cukup, memastikan tubuh fit nih sebelum berpergian, nih ada mabuk perjalanan nggak atau gimana gitu. Ini agar jalan-jalannya nanti lancar.
8: Betul. Kalau dalam perjalanan kita harus menahan rasa sakit, mahnya kambuh atau sesak napasnya, kan jadi nggak enak, nggak nikmat gitu ya, enak, Bang Farid ya. Padahal pengennya jalan-jalan ini refreshing, mungkin sibuk setiap harinya dengan berbagai kegiatan rutinitas kan kadang-kadang ada boring, ada bosannya gitu ya. Tanpa kita pungkiri memang setiap kegiatan itu biasanya seperti itu gitu. Tapi ketika Anda ingin melakukan perjalanan, persiapkan dulu. Nah, jadi nanti ketika berhadapan juga dengan petugas yang ada di perbatasan, itu Anda sudah siap, sudah baik, tidak khawatir lagi gitu ya. Ini juga kadang-kadang juga dari petugas juga memberi apa informasi apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang memang perlu menjadi syarat. Nah, ini kan menjadi penting. Jadi ketika Anda berjalan aman-aman saja, pulangnya juga tetap sehat, tetap aman, nikmat sekali, fresh. Nah, ini saya pikir bisa apa? Kalau energinya dari 50% bisa naik jadi 80% gitu ya. Karena sudah jalan-jalan tadi, sudah refreshing tadi. Baik, Bang Farid terima kasih. Saya ke Bang Novan. Ini Bang Novan apa Bang Kris? Saya sapanya ini lebih biasa.
3: Bang Novan saja, Bang.
8: Bang Novan. Iya. Iya, baik. Bang Novan, kalau tadi Bang Farid sampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan perjalanan seperti obat-obatan tertentu bagi penderita penyakit tertentu yang memang harus dipersiapkan juga selain kendaraan dan sebagainya. Nah, setelah melakukan itu dengan baik, tentu kita juga perlu menjaga kondisi tubuh selama di perjalanan. Nah, ini apa saja tipsnya nih agar tubuh tetap fit saat berpergian nih? Nah, ini juga penting, sepertinya sepele tapi penting gini.
3: Tips sederhana agar tubuh tetap fit saat berpergian, ya yang pastinya prioritaskan hidrasi tubuh ya Bang ya. Minum air putih secara berkala seperti yang Bang Farid bilang tadi, dikarenakan saat kita berpergian jauh, mau kita menggunakan kendaraan seperti pesawat, kereta, dan mobil, udara di dalam kabin pesawat, kereta atau mobil pasti menggunakan AC dan cenderung kering, dan mempercepat dehidrasi juga. Nah, makanya selalu siapkan botol minum sendiri seperti tumbler, dan usahakan minum air putih secara teratur, bukan hanya saat merasa haus saja, dan juga kurangi konsumsi minuman manis berlebih atau minuman bersoda lah selama perjalanan, karena efek samping justru bisa memicu dehidrasi juga.
8: Ya, lebih baik air putih daripada air yang manis-manis ya, gitu ya.
3: Betul.
8: Ini kalau apa namanya perjalanan ini kan kalau cukup jauh ini bisa apa membuat orang kurang tidur juga, istirahatnya juga kurang, mungkin jam makannya juga akan berubah ketika dalam perjalanan. Nah, apakah juga harus dipersiapkan sebelumnya ini?
3: Betul, pola makan dan kualitas makan juga harus dipersiapkan juga. Terutama kita memilih makanan yang bersih dan matang, ya pastikan untuk memilih tempat makan yang higienis, hindari makan yang terlalu pedas atau asam secara berlebihan di tengah perjalanan supaya mencegah gangguan pencernaan itu tadi Bang. Serta lakukan peregangan ringan lah. Jika menempuh perjalanan darat yang panjang maupun penerbangan yang berjam-jam, lakukan peregangan otot atau biasa disebut stretching itu pada leher, bahu, dan kaki setiap 1 atau 2 jam sekali untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi ya, agar tidak kaku tadi. Terus juga jangan sampai jadwal perjalanan yang padat memotong waktu tidur malam kita. Tubuh juga kan membutuhkan waktu untuk pemulihannya, recovery, dan selalu gunakan alat bantu kenyamanan saat melakukan perjalanan jauh, seperti bawa apa, bantal leher, penutup mata untuk tidur, untuk membantu meningkatkan kualitas tidur atau istirahat yang lebih baik selama di kendaraannya.
8: Jadi memang persiapan itu harus memang dipersiapkan ya. Banyak sekali sebenarnya persiapannya. Seperti tadi, apalagi yang suka pegal-pegal ya, Bang Novan ya. Nah, mungkin 1 atau 2 jam itu cari tempat. Makanya dianjurkan juga untuk ketika perjalanan jauh istirahat. Cari tempat yang aman untuk istirahat ya. Mungkin tempat-tempat rest area yang memang bisa untuk biar lebih fresh gitu. Enggak terik otot-ototnya sehingga juga bisa enjoy enak gitu ya. Tetap terjaga kesehatannya. Tapi saat berwisata ini, Bang Novan, kan banyak orang juga mencoba berbagai makanan khas daerah gitu ya. Nah, kadang-kadang mereka bawa atau pada saat di tempat tujuan mereka dapat makanan-makanan khas. Ini bagaimana cara memilih makanan agar aman gitu ya, terhindar dari gangguan kesehatan ini. Kadang-kadang, wah saya pengennya ini, tapi dia nggak peduli faktor kesehatannya ini tidak bisa untuk konsumsi makanan itu gitu ya.
3: Cara menghindarinya yang pastinya ya, yang pertama tadi amati kebersihan tempat atau cara penyajian makanannya. Perhatikan juga cara pengelolaan makanannya ini. Lihat gimana pedagang menyajikan makanannya. Apakah mereka menggunakan penjepit makanan atau sarung tangan ya, Bang ya? Apakah mereka apakah makanan dibiarkan terbuka begitu saja sehingga dihinggapi lalat dan debu jalanan? Kalau makanannya terbuka, otomatis kan lalat bisa hinggap kapanpun dia mau ya, dan berpotensi mengeluarkan kotorannya di makanan tersebut. Dan juga makanan yang berada di pinggiran jalan itu kan kondisi makanannya terbuka ya, pasti akan tidak layak dikonsumsi lah, sehingga bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Atau juga bisa kita lihat makanan yang disimpan dalam wadah tertutup itu, Bang. Kalau disimpannya di wadah tertutup, bisa dikatakan makanan itu sangat layak dikonsumsi lah ya. Terus cek

0: penyakit, sumber virus yang berasal dari hewan pembawa ya, seperti lalat atau sejenisnya gitu ya. Ini kadang-kadang hinggap. Dia pengennya hinggap di makanan-makanan sering gitu ya, sering kita lihat seperti itu. Nah, ini perlu ya, perlu diperhatikan hal-hal ini ya. Tempat-tempat ini, wadah ini, wadah makanan juga ini perlu harus dicuci dengan air mengalir gitu ya, ya Bang Novan ya.
1: Betul, betul. Karena kan kalau tidak dicuci dengan air mengalir, otomatis sisa-sisa makanan kan menumpuk di situ. Ya. Jadi berisiko juga lah.
0: Ya, sangat berisiko sebenarnya ya, ya Bang Novan, karena akan berpotensi adanya virus atau penyakit bisa menempel bakteri-bakteri di situ. Iya, benar. Baik, Bang Novan, terima kasih. Saya ke Bang Farid kembali. Bang Farid, ini kan kalau menjadi fokus alat angkut ya, alat angkut dan juga barang. Nah, ini mengapa alat angkut ini dan juga barang ini perlu diawasi dari sisi kesehatannya ini?
2: Benar. Ya. jadi kalau untuk di pengawasan terhadap pelaku perjalanan sendiri, itu di kami karantina kesehatan itu memang tidak hanya fokus pada pelaku perjalanannya saja, orangnya saja nih gitu. Yeah. Namun juga kita ada pengawasan juga terhadap alat angkut dan barang gitu. Jadi terhadap alat angkut dan barang yang memang pengawasannya itu dilakukan di PLBN, ini untuk agar alat angkut dan barang tersebut tidak menjadi media penyebaran penyakit gitu, atau faktor risiko kesehatan. Jadi pengawasannya itu dilakukan terhadap kendaraan yang keluar atau yang masuk atau yang datang atau yang berangkat begitu ke wilayah Indonesia, termasuk kondisi sanitasi dari alat angkutnya tersebut gitu. Jadi kebersihan alat angkutnya, ketersediaan sarana sanitasi dan higienitas di dalam alat angkutnya itu sendiri gitu. Kemudian juga pengawasan terhadap vektor yang ada di alat angkut yang kemungkinan dapat saja berpotensi menimbulkan penyakit pada penumpang-penumpangnya begitu. Nah, selain itu jika kami menemukan potensi yang dapat menimbulkan faktor risiko terhadap kesehatan, itu juga kita akan berkoordinasi dengan instansi lainnya yang ada di PLBN gitu.
0: Kalau
2: jadi untuk memang kita fokus terhadap ininya.
0: Kalau untuk pengecekannya ini seperti apa nih gambarannya nih Bang Farid?
2: Kalau untuk pengecekannya itu biasanya memang kita langsung turun ke alat angkutnya, lalu nanti kita langsung periksa misalnya nih kepada bis ya misalnya begitu. Nah, pada saat bis datang, maka kita akan memastikan ke dalam bis tersebut, melakukan pemeriksaan begitu. Misalnya untuk apakah di dalam bis sudah tersedia ininya tempat sampah, kemudian kita melihat apakah ini bagi bis yang ada ininya ya, yang ada toiletnya begitu. Yeah. Kita akan melihat ke fasilitas toiletnya, ini ketersediaan airnya begitu, kemudian higienitasnya, kemudian apakah ada serangga di dalam bisnya, apakah ada kecoa seperti itu. Selain itu, kita juga akan melakukan pemeriksaan pada bagasi yang di bis, jadi yang di bawahnya seperti itu. Nah, ini kita akan melihat apakah ada indikasi-indikasi adanya vektor di dalam bis, misalnya apakah ada kotoran tikus, apakah ada kecoa gitu di bagian bagasi. Ya, begitu. Ini untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut aman gitu maksudnya begitu.
0: Baik, ini harus detail ya, langsung masuk ke bisnya, dicek semua toilet, kemudian bagasi lain sebagainya.
2: Jadi kalau seandainya pada saat pemeriksaan kendaraan tersebut ternyata ada penumpang yang sakit di dalam bis begitu. Nah, ini tentu saja berpotensi gitu terhadap penumpang lainnya begitu kan. Mungkin dalam keadaan pasien tersebut tidak dapat turun nih ke tidak dapat turun di dalam bis maksudnya begitu. Jadi untuk pengecapan paspor dan lainnya mungkin diwakilkan oleh keluarga yang mendampinginya saat perjalanan gitu. Artinya penumpang

0: sebut sakit dan kondisinya di dalam bis.
1: Yeah.
0: Nah, untuk mengetahui sakitnya apa ini, tentu kita harus melakukan pemeriksaan langsung untuk melihat apakah ini menular atau tidak, atau mungkin hanya berupa, oh ini nggak bisa turun karena sakit kaki ini, karena rematik, begitu. Jadi, habis berobat nih misalnya dari rumah sakit yang ada di Kuching, misalnya seperti itu. Nah, artinya, oh ini dapat kita pastikan bahwa memang bukan terkategori penyakit yang mengarah ke penyakit menular, begitu ya. Namun kalau belajar dari pengalaman COVID kemarin, memang kita lebih fokus lagi ketika ada gejala-gejala yang memang mengarah ke penyakit-penyakit menular, begitu. Misalnya penumpang tersebut ada bintik-bintik nih, ternyata ada ruam-ruam di dalam di tubuhnya, begitu. Oh ini apakah mengarah ke campak? Ini apakah mengarah ke cacar, begitu kan? Yang sebenarnya itu nantinya akan dapat menularkan, begitu kan, ke penumpang lainnya. Nah, kalau terhadap penumpang yang seperti ini, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi, yang lebih spesifik lagi, untuk memastikan pendiagnosaannya ini ke arah penyakit yang seperti apa.
1: Wah, ini tugasnya menjadi double ya, karena harus mengecek kondisi barang bawaan, kemudian namanya mobil yang digunakan, kemudian juga orangnya langsung. Nah, kadang-kadang kita lihat, wah ini mungkin baru pulang dari sana berobat lain sebagainya. Kan banyak juga masyarakat yang mungkin perginya itu bukan liburan tapi berobat gitu ya di sana. Nah, ada juga yang mungkin pulang liburan kemudian tiba-tiba ada ruam-ruam, ada bintik-bintik merah apa. Nah, ini petugas langsung mengecek kondisi pasiennya. Ya, seperti apa sebenarnya, apa yang diderita, sehingga juga penanganan ini nanti bisa dilakukan oleh instansi terkait lagi, karena koordinasinya juga ketat di sana. Jadi nanti setelah dapat hasilnya, nah ini juga menjadi tindakan pencegahan agar sifatnya penyakit-penyakit menular ini dapat diminimalisir dampaknya, apalagi kalau dari luar atau dari dalam mau keluar atau dari luar mau ke dalam sebaliknya gitu. Ini yang menjadi pengawasan yang sangat intens ketika memang perjalanan tersebut harus melalui proses. Nah, tapi Bang Farid, ini tantangannya kan kondisi masyarakat ini kan mobilitasnya cukup tinggi akhir-akhir ini ya. Ada yang sudah punya kendaraan pribadi dan sebagainya. Mereka harus bersama keluarga dan sebagainya. Nah, sangat tinggi atau padat. Nah, petugas juga saya pikir apa sebenarnya tantangan yang memang dihadapi saat ini ketika melakukan pengecekan tersebut atau pengawasan tersebut, Bang Farid?
0: Iya. Untuk pada kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu memang terjadinya lonjakan penumpang ya. Misalnya pada event-event tertentu itu volume pergerakan orang, kendaraan, dan
1: Ya, tersangkut tempatnya. Ya, saya coba ke Bang Novan. Bang Novan bisa mendengarkan suara saya, Bang? Ya, sama ya. Ya, kita sambil menunggu ya pendengar dimanapun saja Anda berada. Ya, baiklah kalau begitu. Kondisi jaringan tidak menentu juga ya untuk kesempatan di pagi menjelang siang hari ini ya. Ini menarik untuk kita bahas, untuk kita perdengarkan, karena memang kondisinya kita langsung berbatasan dengan wilayah negeri jiran Sarawak, Malaysia. Dan tentu hal ini menjadi perhatian ketika kita mau melakukan perjalanan. Ada pengawasan-pengawasan tersendiri yang dilakukan dari pihak petugas yang ada di PLBN Antikong ya, untuk memastikan ya kondisi masyarakatnya, kondisi orangnya, kondisi barangnya, kondisi alat angkutnya juga aman. Ya, sudah terhubung kembali. Memang ada kendala jaringan sedikit, Bang Farid, mohon maaf ini. Iya. Siap, Bang Farid, mungkin bisa dilanjutkan, Bang Farid, apa yang menjadi tantangan ya? Apakah memang ada komplain-komplain dari masyarakat? Wah, jangan diperiksa dong, kelamaan ini, saya mau cepat pulang atau cepat pergi, seperti itu kira-kira.
0: Iya. Nah, ini juga sempat menjadi ini juga. Padahal untuk pemeriksaan yang kita lakukan ini adalah untuk memastikan keamanan dan kesehatan pelaku perjalanan tersebut nanti sampai ke daerah tujuannya begitu. Jadi misalnya untuk tidak hanya pada orang-orang yang sehat ya gitu. Untuk yang sakit pun juga kita lakukan pemeriksaan ya. Misalnya ada yang sakit yang ingin berobat tadi ya, maksudnya ingin berobat ke rumah sakit di Kuching gitu. Itu pun juga kita ingin melakukan pemeriksaan itu bukan dalam rangka untuk menghambat dari pemeriksaan ada apa
1: Perjalanannya
0: pemeriksaan
1: itu ya.
0: perjalanannya begitu. Namun ingin memastikan bahwa yang bersangkutan ini nanti aman sampai dengan ke rumah sakit tujuannya. Misalnya ini apakah dalam kondisi tiba di PLBN itu membutuhkan oksigen nggak nih gitu. Nah kalau seandainya memang membutuhkan oksigen, kita melihat ini oksigennya sudah sampai mana gitu. Karena mengingat perjalanan ke Kuching masih butuh 2 jaman lagi gitu. Masih cukup nggak nih sampai dengan 2 jam ke depan begitu. Kemudian melihat tanda-tanda vital yang di tubuh pasien begitu, memastikan tekanan darahnya, suhunya, apakah ada sesak napas atau tidak gitu. Jadi jangan sampai nanti ada risiko-risiko yang tidak diinginkan gitu selama perjalanan begitu, dan memastikan untuk pasien-pasien yang memang khusus membutuhkan perhatian khusus ini didampingi oleh perawatnya begitu
1: Baik.
0: selama di perjalanan agar aman begitu.
1: Baik. Nah, ini juga dilakukan
0: Iya.
1: oleh para
0: Kalau untuk
1: petugas.
0: kondisi-kondisi pada waktu-waktu yang tertentu, misalnya pada Natal gitu ya, tahun baru, kemudian
1: Idul Fitri.
0: event-event lainnya, itu juga kita biasanya ada membuka posko dengan instansi-instansi terkait lainnya di PLBN gitu. Jadi ini semacam posko gabungan bersama dalam rangka keamanan kelancaran pada event-event tertentu yang memang terjadi lonjakan-lonjakan penumpang pada momen-momen tertentu begitu.
1: Kalau di luar posko mungkin masih dihandle oleh LKKN Tikong sendiri gitu ya.
0: Iya, yeah, kalau di luar posko masih di kegiatan rutin seperti biasanya. Namun kalau yang untuk adanya ini
1: Momen-momen tertentu
0: event
1: ya.
0: yang tertentu, biasa kita iya ada posko gabungan bersama yang juga melibatkan instansi-instansi terkait lainnya gitu.
1: Karena pasti akan padat ya Bang Farid ya.
0: Pasti akan padat juga.
1: Iya,
0: Ini
1: iya.
0: jangan hanya pelaku perjalanan saja yang dicek gitu, lalu drivernya enggak
1: Enggak.
0: gitu. Nah, ini juga memastikan kondisi drivernya juga dalam kondisi fit gitu. Misalnya untuk sopir bisnya gitu, ini aman enggak, atau ada yang mau di ada keluhan atau seperti apa gitu. Karena tentu saja sopir ini menjadi ininya ya. Jangan sampai ini sopirnya malah kelelahan atau kurang tidur. Wah, ini lebih berbahaya lagi kalau seandainya membawa ininya, membawa
1: Betul.
0: penumpang
1: Pokok intinya kalau
0: begitu.
1: dalam satu armada itu memang harus diperiksa semua, dari supirnya atau penumpangnya
0: Diperiksanya.
1: harus dicek semua gitu
0: Iya.
1: ya. Termasuk tadi Bang Farid Senggol mengenai ada mungkin apa seorang perjalanan yang kurang sehat tetapi tetap memaksakan diri berpergian. Nah, termasuk mempersiapkan itu semua, mengecek kondisi.
0: Mempersiapkan itu juga, mau ngecek kondisinya.
1: Kalau memang perlu infus mungkin disiapkan,
0: Iya.
1: perlu obat-obat
0: Iya,
1: nih siapkan
0: ibaratnya
1: gitu ya.
0: kalau memang dalam pada saat kondisi karena mungkin berangkat awalnya bukan dari balai saja begitu,
1: Betul.
0: bukan dari sanggau saja begitu. Ada beberapa pasien-pasien yang memang dari daerah-daerah yang jauh-jauh juga nih, misalnya
1: Bisa
0: dari
1: landak
0: daerah
1: gitu ya.
0: Hulu, iya Landa misalnya begitu kan. Jadi akhirnya tiba di sini kondisinya ingin kita pastikan dulu gitu. Ibaratnya kita stabilisasi terlebih dahulu
1: Betul.
0: agar nanti selama perjalanan nih memastikan kondisinya cukup stabil sampai dengan nanti sampai di rumah sakit tujuan begitu.
1: Betul. Jadi kalau untuk masyarakat semua yang mungkin ada di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, yang perjalanannya mungkin menuju ke perbatasan itu cukup jauh. sudah memakan waktu, sudah kelelahan, kecapean di sana. Tapi ingatlah, di sana ada tim pemeriksaan lagi dari LKK Antikong yang memang Anda juga diharapkan partisipasinya ketika dicek. Nanti kan dicek juga ketika Anda perlu apa-apa. Di sana akan disiapkan juga untuk perjalanan Anda bisa aman dan juga lancar. Jadi ketika diperiksa, nah silakan ya, hadapi petugas yang ada di sana untuk perjalanan Anda ya gitu. Memang perjalanan Anda cukup jauh, misalnya dari kabupaten mana gitu ya, mau menempuh jalur perbatasan Antikong. Namun memang ada pemeriksaan yang ketat di sana juga untuk memastikan biar Anda juga aman, di luar juga aman gitu ya. Yang dijaga itu karena penyakit menular ini yang memang menjadi perhatian khusus juga Bang Farid ya. Oke, baik Bang Farid. Bang Farid, terima kasih. Saya ke Bang Novan kembali. Bang Novan, nah kalau tadi mempersiapkan bagaimana makanan-makanan yang higienis, kemudian tempat pakan, tempat makan yang memang juga harus dicuci bersih. Nah jika seseorang ini berpergian bersama anak-anak atau lansia gitu ya, nah apa hal yang memang perlu menjadi perhatian khusus gitu ya agar perjalanan tetap aman, terutama anak-anak dan lansia ini? Ini yang kadang-kadang rentan juga nih Bang Novan.
2: Untuk anak-anak dan lansia, kita yang pastinya mempersiapkan segala kebutuhan di dalam perjalanan seperti yang tadi kita bicarakan. Kayak ini, supaya kita di dalam perjalanan tidak kondisinya sampai drop lah. Yang pastinya kita mempersiapkan kayak vitamin, istirahat yang cukup, yang banyak, dan juga harus ini makan juga perlu untuk menambah tenaga kita selama dalam perjalanan. Jangan sampai di dalam perjalanan semua yang saya sebutkan tadi ada yang tidak kita lakukan, itu bisa memicu dalam perjalanan untuk menyebabkan badan kita drop ya Pak ya.
1: Perbekalan ya.
2: Nah, bekal.
1: Jadi harus ada bekal juga. Apalagi anak-anak kan biasa mudah lapar, pengennya ngemil, atau orang-orang lansia kan kadang-kadang pada kondisi tertentu ada mah lain sebagainya, ya mereka harus siapkan juga perbekalan gitu ya, makanan-makanan cadangan ketika dalam perjalanan. Tapi banyak orang memilih melanjutkan perjalanan meskipun mungkin tubuh mereka sebenarnya lelah, letih gitu ya. Nah, kapan sebaiknya mereka harus berhenti, beristirahat sebentar gitu, dan tidak memaksakan diri juga gitu ya. Nih Bang Lovan, apakah 1-2 jam harus berhenti atau jalan 4 jam baru berhenti? Sebaiknya yang mana nih Bang Lovan?
2: Jika seseorang melakukan perjalanan tetapi dengan kondisi yang sudah mulai drop ya, dia memaksakan diri, pasti itu sangat berisiko Bang, karena memaksakan diri saat berpergian dalam kondisi kurang sehat, keputusan yang sangat berisiko tinggi, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang di sekitar kita. Risiko bagi diri sendiri itu stres fisik ya Pak. Saat tubuh sedang kurang istirahat, kurang sehat, sistem imun kan sedang bekerja dalam membutuhkan energi untuk memulihkan diri ya. Perjalanan yang mengacaukan proses pemulihan tersebut melalui beberapa cara ya. Memperparah kondisi penyakit, nah contohnya infeksi ringan seperti flu atau radang tenggorokan bisa dengan cepat berkembang menjadi infeksi yang lebih berat karena tubuh tadi kelelahan akibat perubahan suhu, tekanan udara, dan kurangnya istirahat lah. Sehingga selama dalam perjalanan akses terhadap makanan hangat, air bersih, dan tempat tidur juga yang perlu diperhatikan. Akibat tubuh mengalami kelelahan ekstrim yang membuat pemulihan berjalan jauh lebih lambat ya Bang ya. Nah, dan juga ada resiko kecelakaan yang meningkat. Nah, ini berisiko juga jika kita pergi sebagai pengemudi ya, sopir lah khususnya. Kondisi tubuh yang kurang sehat, terutama jika sudah mengkonsumsi obat flu ya, yang menyebabkan saat kondisi kita tidak sehat tadi, itu bisa menyebabkan menurunkan konsentrasi sehingga cenderung dapat membahayakan saat dalam perjalanan. Dan ada juga risiko bagi orang lain. Nah, itu penularan dan beban sistem, bukan hanya egois terhadap tubuh sendiri ya Bang ya. Memaksakan kita berpergian saat sakit juga menaruh risiko besar pada ruang publik atau orang sekitar.
1: Sebenarnya
2: itu
1: memang
2: menjadi agen, itu akan menjadi agen penyakit. Transportasi umum seperti pesawat ya, kereta dan bus, itu semua ruang tertutup dengan sirkulasi udara kan terbatas.
1: Betul.
2: Jadi penyakit bersifat menular, misalnya influenza atau dulu COVID lah, atau infeksi saluran napas lainnya. Saat batuk, bersin, atau bahkan sekedar bernapas dapat dengan mudah menular penumpang di sebelah kita ya, dan membahayakan membahayakan kelompok rentan juga. Kita mungkin merasa gejala yang dialami hanya flu biasa gitu. Namun jika virus tersebut menular kepada bayi atau lansia yang sistem imunnya lebih rentan terkena penyakit atau lemah lah biasa disebutnya. Atau orang dengan komorbid atau penyakit penyerta gitu. Ya, yang kebetulan satu kendaraan dengan kita ya Bang. Dampaknya bisa berakibat fatal bagi mereka. Sehingga ini menjadi beban tambahan bagi petugas dan fasilitas kesehatan. Jika kondisi terus mendadak dan memburuk di tengah jalan atau tiba di perbatasan, hal ini akan merepotkan petugas transportasi, memicu kepanikan, dan menambah beban kerja fasilitas kesehatan setempat yang harus menangani kasus darurat secara mendadak ini. Nah, gitu Bang.
1: Ini harus diperhatikan ya Bang Novan ya. Kalau memang dirasakan kondisi tubuh yang kurang fit, kurang enak body, ya mungkin bisa diturunkan sedikit ego sektoral, ego pribadinya gitu ya. Karena potensinya untuk menularkan ke sanak saudara yang lain yang ada di ruang lingkup kendaraan tersebut akan potensinya besar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau memang lagi flu, lagi batuk, lagi kondisi tidak sehat ketika ingin melakukan perjalanan, mungkin ditunda dulu ya Bang Novan ya. Alangkah baiknya ditunda dulu karena memang rawan ya.
2: Ya, pilihan terbaiknya Bang. Dan paling bijaksana adalah menunda perjalanan ya. Mengubah jadwal tiket jauh lebih murah daripada membayar biaya perawatan medis darurat di kota tujuan.
1: Betul.
2: Atau mempersiapkan keselamatan orang banyak. Gitu sih Bang.
1: Baik, menunda lebih baik ini gitu ya. Jadi gejala-gejala yang tadi Bang Novan sampaikan seperti flu, kemudian gejala sesak napas. Nah, ini sebenarnya jangan dianggap biasa, tapi perlu sesegera mungkin diperiksakan. Ketika besok mau perjalanan atau seminggu lagi atau 3 hari lagi mau melakukan perjalanan, tetapi kondisi tubuhnya tidak fit atau terkena flu lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin gunakan masker atau lain sebagainya. Ya, pastikan dalam kondisi yang fit dulu baru melakukan perjalanan, karena ini bisa menularkan virus tersebut. Apalagi yang komorbid tadi Bang Novan sampaikan, rentan sekali ya.
2: Ya, lebih rentan.
1: Baik, Bang Novan, terima kasih. Saya ke Bang Farid kembali. Bang Farid, banyak yang tadi seperti Bang Novan sampaikan juga, udahlah nggak apa-apa, aku cuma flu kok, cuma batuk kok, cuma sesak napas kok sedikit-sedikit gitu. Nggak apa-apa, aku pengen jalan. Selalu memaksakan diri seperti itu. Nah, ini juga menjadi perhatian gitu ya. Ketika terlalu dipaksakan, tapi kan bisa berakibat fatal, apalagi dalam kondisi tertentu. Nah, ini kan banyak sekali virus yang bakteri-bakteri yang memang kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kalau di musim liburan, Bang Farid, ini biasanya terjadi lonjakan seperti yang di awal sampaikan tadi, kendaraan juga banyak. Kondisi tersebut juga mempengaruhi pengawasan kesehatan di lapangan, Bang Farid.
0: Iya, tentunya berpengaruh ya, mungkin. Terutama misalnya pada periode libur panjang nih, jumlah pelaku perjalanannya jadi meningkat banyak. Cukup signifikan. Jadi pengawasan pun ini menjadi lebih intensif. Nah, sebagai langkah-langkah untuk antisipasinya, ini kita juga melakukan penguatan untuk personelnya, penambahan jumlah petugas yang di keberangkatan atau di kedatangan seperti itu. Kemudian juga kita meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang lain yang ada di PLBN, misalnya dengan teman-teman imigrasi ini yang ada di bawah juga, misalnya ada penumpang yang sakit nih di kendaraan, nah, itu juga ada diinformasikan juga kepada kita gitu. Jadi ini juga dalam rangka penguatan koordinasi kami juga yang ada di PLBN, baik dengan imigrasi, dengan teman-teman bea cukai, dengan teman karantina pertanian, karantina pertanian, karantina ikan hewan ini Badan Karantina Indonesia, ataupun dengan instansi yang ada lainnya yang ada di PLBN ini begitu.
1: Baik.
0: Nah, kemudian tujuannya ya memang agar pelayanan tetap berjalan cepat gitu. Namun aspek keamanan dan kesehatannya juga tetap terjaga begitu.
1: Dua-duanya bisa jalan
0: tentunya,
1: sinkron ya.
0: Iya, dukungan dari pelaku perjalanan itu sendiri ini juga sangat kami harapkan. Jadi ibaratnya tuh pelaku perjalanan atau penumpang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jujur pada kondisi kesehatannya apabila diperlukan begitu. Jadi ibaratnya kalau seandainya nanti kita melakukan pemeriksaan, kemudian ada form-form yang memang harus kita isikan. Nah, ini kami harapkan juga untuk jujur memberikan keterangan begitu. Apakah misalnya selama seminggu terakhir atau 2 minggu ke belakang itu apakah ada riwayat demam atau ada riwayat batuk? Ini maksudnya agar diagnosa yang kita lakukan juga tepat,
1: tepat
0: gitu.
1: Kalau memang ada, katakan ada, Bang Farid ya. Misalnya seminggu sebelum melakukan perjalanan sempat ada flu, ada demam, ada meriang, ada sesak napas. Ketika dikasih form itu ya diisi seadanya, diisi yang memang benar-benar adanya.
0: Diisi lengkap. Iya, diisi lengkap dan memang benar adanya gitu.
1: Betul.
0: Jadi ini juga akan memberikan untuk terapi yang tepat juga gitu.
1: Betul.
0: Arah ini juga ya yang tepat juga, arah diagnosa yang tepat juga terhadap penumpang tersebut. Jadi memang kalau seandainya memang mengarah ke penyakit-penyakit yang memang ini ya, itu juga pemeriksaannya jadi lebih lanjut lagi, mungkin akan kami lakukan dengan pemeriksaan pengecekan darah lagi, atau mungkin kami akan berkoordinasi, nanti kami akan memberikan notifikasi kepada Faskes, fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan dari si pelaku ini tadi gitu. Untuk nantinya tentu menjadi pengawasan bersama juga nantinya di wilayah puskesmasnya tersebut gitu.
1: Baik, artinya masih banyak masyarakat yang mungkin punya ketakutan, Bang Parit ya. Bang Parit, wah nanti saya di diagnosis penyakit ini A, B, C, D, lain sebagainya, jadi takut. Tapi jangan takut di sini, agar petugas juga memahami dan agar tepat nanti ketika memang seminggu sebelumnya ada penyakit ini, penyakit itu. Jadi tulis saja, masukkan saja gitu untuk masyarakatnya gitu ya. Kemudian nanti ada hal-hal yang dipersiapkan juga dari petugas juga akan, oh ini yang harus disiapkan. Karena kemarin beberapa hari sebelumnya si pelaku perjalanan ini mengalami flu misalnya, ya udah ada persiapan-persiapan juga dilakukan yang dianjurkan dari para petugas nanti kepada pelaku perjalanan. Nah, ini menjadi penting ini. Baik, Bang Farid, terima kasih. Saya ke Bang Novan kembali. Bang Novan, ada masyarakat yang cukup sering berpergian, Bang Novan, baik karena pekerjaan maupun urusan keluarga. Nah, apa nih yang memang sebaiknya dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh ini agar tetap sehat, tidak mudah sakit gitu ya. Mungkin ada suplemen-suplemen atau apa gitu ya. Ini kan mungkin banyak yang tidak tahu apa yang harus disiapkan dulu nih agar tetap sehat nih gitu ya.
2: Untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit itu ya, saat bepergian jauh atau traveling memang punya tantangan tersendiri ya Bang. Perubahan cuaca, kelelahan di jalan, pola makan yang berantakan, hingga paparan kuman di fasilitas umum menjadi pemicu utama tubuh mudah drop. agar tetap fit dan tidak gampang tumbang. Nah, ada beberapa strategi praktis yang bisa kita terapkan. Nah, jaga pola hidup lah yang pastinya, dan nutrisi di perjalanan. Prioritaskan hidrasi. Udara di dalam kabin pesawat tadi kan yang kita sebut tadi kan kayak bus atau kereta, mempercepat dehidrasi. Nah, dehidrasi itu membuat selaput lendir hidung kering sehingga kuman lebih mudah masuk. Nah, selalu membawa botol minum sendiri tadi dan usahakan minum air putih minimal 2 liter sehari lah. Nah, dan juga jangan lewatkan makan dan tetap pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih itu pilih makanan yang higienis lah. Saat sibuk kan kita sering menunda makan atau asal pilih makanan cepat saji itu, Bang. Usahakan makan tepat waktu lah. Yeah. Pilih makanan yang sempurna dan higienis untuk menghindari gangguan pencernaan tadi. Cukupi kebutuhan tidur. Kurang tidur juga musuh utama sistem imun kita. Jika jadwal sangat padat, manfaatkanlah waktu tidur di perjalanan seperti di kereta atau pesawat untuk tidur singkat lah 20-30 menit. Dan persiapkan logistik kesehatan juga seperti yang kita bahas awal tadi.
1: Yeah.
2: Dipastikan kita tidak lupa membawa amunisi medis sendiri yang akan sangat membantu, terutama jika pergi ke daerah yang akses apoteknya cukup jauh ya, Bang ya. Siapkan kotak obat pribadi sebelum berangkat. Bawa obat-obatan dasar seperti pereda nyeri atau demam, paracetamol lah contohnya. Terus obat diare, obat ma, obat alergi jika ada yang mengalami riwayat alergi. Seperti obat yang pribadi yang rutin dikonsumsi lah. Dan juga bawa suplemen tambahan seperti vitamin C untuk membantu memperkuat sel imun. Terutama jika konsumsi buah dan sayur Anda berkurang lah. Selama di perjalanan gunakan masker di keramaian juga, jangan lupa banget. Gunakan masker saat berada di transportasi umum yang padat atau bandara atau stasiun lah. Ini adalah benteng pertama mencegah tertularnya virus ISPA, infeksi saluran pernapasan akut dari orang lain. Ya, jadi antisipasi lah dulu kita ya.
1: Baik.
2: Higienis tangan juga selama di dalam perjalanan. Kan bisa kita mempersiapkan selalu bawa hand sanitizer berbasis alkohol itu minimal 60% lah. Atau tisu basah antiseptik. Gunakan sebelum makan dan setelah menyentuh fasilitas umum seperti apa pegangan tangga atau pegangan pintu, itu kan banyak tangan-tangan yang megang tuh Bang ya.
1: Betul.
2: Jadi kita tidak tahu bakteri atau kuman yang nempel di situ lah, bentuknya gimana. Itulah Bang.
1: Baik. Jadi memang banyak sekali persiapan yang harus dilakukan, yang perlu menjadi perhatian gitu ya. Terutama jangan pikir ini sudah tidak COVID kok, Bang Okrin, Bang Novan, ini sudah tidak COVID lagi. Kami nggak mau. Tapi harus ya. Kalau untuk menjaga kesehatan itu, misal dalam angkutan umum, di bus ataupun di angkutan pribadi, gunakan saja masker. Tidak salahnya gitu ya. Untuk menghindari Anda dari beberapa kemungkinan virus yang ada di dalam angkutan tersebut. Nah, ini menjadi penting. Persiapan makanan, vitamin C. Jangan lupa vitamin C ini juga bagus ya untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, Bang Novan, terima kasih. Saya ke Bang Farid. Bang Farid, kesalahan apa yang menurut Bang Farid ini sering dilakukan oleh masyarakat ya sebelum melakukan perjalanan juga sebenarnya bisa dicegah sebenarnya?
0: Sepertinya seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bang Novan juga ya. Jadi untuk salah satu kesalahan nih yang sering terjadi nih, ini adalah memaksakan bepergian saat kondisi tubuh lagi kurang sehat. Nah, ini juga masuk dalam salah satunya juga ini gitu kan. Kemudian tidak membawa obat-obatan pribadi yang memang seharusnya itu rutin dikonsumsi, terutama untuk penderita-penderita yang mempunyai penyakit kronis. Kemudian juga kurang istirahat nih sebelum melakukan perjalanan. Kurang istirahat, kurang tidur, kurang minum air putih, serta mengabaikan informasi-informasi terkait daerah yang akan dikunjungi begitu. Nah, ini yang seharusnya dapat kita cegah dengan persiapan yang sederhana namun sangat sangat bermanfaat bagi keamanan dan keselamatan selama perjalanan nanti begitu. Kemudian juga kita itu harus memahami dengan kondisi tubuh kita sendiri begitu. Kalau memang seandainya memang merasa kurang fit, itu lebih baik ditunda dulu atau berkonsultasi dulu apakah ini aman nggak perjalanan nih sampai ke sini. Durasi perjalanan nanti sampai ke tempat tujuan itu estimasinya berapa lama? Ini daerahnya mau kemana nih tujuannya? Apakah hanya ke Kuching saja atau ke daerah-daerah yang lebih jauh lagi misalnya gitu ya, ke Bintulu atau Miri atau mana Brunei misalnya seperti itu. Karena juga kalau untuk bis yang dari Pontianak itu juga ada yang tujuannya langsung ke Brunei begitu kan. Walaupun memang nanti singgah di Kuching, terminal Kuching dulu baru langsung lanjut ke Brunei. Kemudian yang menjadi salah satu juga ini terutama pada ibu hamil ya yang akan melakukan perjalanan gitu. Untuk memastikan kehamilannya ini usia kehamilan begitu. Karena memang yang aman untuk perjalanan itu adalah di usia 14 sampai dengan 28 minggu. Ibaratnya kalau kita melihat trimesternya ada di trimester kedua untuk ibu hamil yang aman untuk melakukan perjalanan. Kalau seandainya di pesawat nih, kalau untuk di minggu-minggu awal atau minggu-minggu yang minggu-minggu trimester 3 menjelang kelahiran itu biasanya sudah tidak dapat lagi melakukan penerbangan begitu kan, akan ada surat tidak layak terbang nantinya yang akan ditetapkan karena mengingat adanya risiko-risiko nanti selama perjalanan bagi ibu hamil tersebut gitu. Namun kalau untuk kendaraan darat nih yang di apa di perbatasan darat memang untuk surat tersebut tidak menjadi wajib bagi negara Malaysianya begitu sebelahnya. Namun dari kitanya tentunya yang harus menjaga ini, menjaga kondisi kesehatan untuk memastikan bahwa aman nanti selama perjalanan.
1: Baik, baik, Bang Farid, terima kasih ya. Tadi saya pikir lengkap sekali disampaikan. Artinya memang ada kesalahan-kesalahan yang sering gitu ya. Lupa bawa, lupa persiapan kotak obatnya, lupa ini itu. Padahal mau perjalanan ini kan harus dipersiapkan dulu. Nah ini kebanyakan yang masyarakat sering melakukan hal tersebut sehingga dalam perjalanannya bukannya menyenangkan, malah sebaliknya ini sakit-sakitan, kelelahan, capean lain sebagainya gitu ya. Wajar sih kalau yang melakukan perjalanan jauh capek. Tapi alangkah baik gitu ya, ketika meskipun melakukan perjalanan jauh karena persiapan yang begitu matang, jadi baliknya juga kayaknya nggak terasa capek, malah enak gitu ya, malah pengen jalan lagi gitu ya. Harapannya seperti itu. Tapi baik, terima kasih. Kita waktu di ujung, mungkin pesan dulu. Saya ke Bang Novan terlebih dahulu. Pesan apa yang ingin disampaikan? Singkat saja Bang Novan, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak. Sebagai penutup, untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini, pesan saya sebenarnya sederhana. Jangan sampai ambisi perjalanan kita mengalahkan alarm tubuh kita sendiri. Jadi tetap waspada dan selalu jaga kesehatannya, Bang. Begitu saja sih. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Novan. Ke Bang Farid, silakan Bang Farid, singkat saja. Siap.
0: Kalau untuk dari kita, ini tentu saja untuk menjaga kesehatan diri, keamanan dan kesehatan selama perjalanan, agar nanti jangan sampai kita fokusnya hanya selamat sampai ke tempat tujuan, namun juga sehat juga nanti sekembalinya dari ininya ya, dari tujuan tersebut gitu. Sekembalinya nanti jangan sampai beresiko juga kepada orang lain begitu. Dan tentunya kita ingin harapkan bahwa masyarakat mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya itu yang akan diterapkan ini adalah All Indonesia. Nah, aplikasi All Indonesia ini semacam MDAC-nya kalau seandainya kita ingin ke Malaysia mengisi MDAC. Nah, salah satunya juga itu adalah All Indonesia bagi masyarakat-masyarakat. Ini nanti ke depan akan diterapkan bagi perjalanan, baik itu yang nanti datang dari Malaysia atau yang berangkat ke Malaysia, ini dapat diunduh di aplikasinya dan ini sudah mulai disosialisasikan gitu ke masyarakat agar nantinya ada kebijakan baru Bahwa kita wajib mengisi All Indonesia ketika akan tiba ke Indonesia.
1: Baik. Begitu. Tapi sekarang sudah mulai diterapkan aplikasi tersebut.
0: Sekarang dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana yang ada di PLBN, seperti standing monitor untuk yang belum mengisi. Namun bagi yang telah memiliki handphone dan telah dapat diunduh aplikasi All Indonesia ini, itu dapat mengisinya 3 hari sebelum kedatangan ke Indonesia, begitu. Jadi di aplikasi All Indonesia-nya itu nanti kita mengisi terlebih dahulu bahwa ini kedatangan tanggal berapa, ini dari negara mana, itu apa yang dibawa, itu ada beberapa item-item pertanyaan yang dapat diisi lewat aplikasi tersebut, lewat HP. Ataupun kalau seandainya pada saat tiba di Indonesia belum melakukan pengisian, maka nantinya akan diminta untuk mengisi di standing monitor yang telah disiapkan di PLBN. Saat ini PLBN Ntkom itu telah menyiapkan 3 standing monitor. Ini bagi yang belum mengisi, begitu ya. Namun ini belum diimplementasikan karena masih dalam penyiapan sistemnya dulu, sistem dan jaringannya.
1: Baik. Gitu. Tapi Bang Farid, udah ada beberapa masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut?
0: Kalau untuk mendownloadnya itu belum diaplikasikan, belum diimplementasikan gitu. Karena nanti ketika kita setelah selesai mengisi, itu nanti akan keluar barcode. Keluar barcode, jadi ketika tiba di imigrasi, barcode itu yang akan ditunjukkan kepada petugas imigrasinya.
1: Mungkin masyarakat
0: itu yang akan di-scan.
1: Sudah mulai ada gambaran ketika dulu pada saat COVID, ketika kita ingin pergi ke Jakarta atau kemana, itu ada barcode yang memang harus, artinya kita scan dulu.
0: Artinya kita scan dulu. Nah, nanti ini maksudnya ke depannya nih akan ada
1: seperti itu
0: ini
1: ya?
0: Nih kebijakan. Ya, jadi kami ingin turut mensosialisasikan lebih awal begitu akan adanya kebijakan-kebijakan ini yang nantinya akan diterapkan salah satunya di PLBN Ntkom. Kalau dulu kita adanya Satu Sehat begitu kan ya. Nah, sekarang kita ada aplikasi All Indonesia yang wajib diisi tidak hanya bagi yang perjalanan darat, namun juga mungkin bagi yang dari pesawat yang dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, kemudian juga pelabuhan bagi penumpang kapal yang dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan internasional, itu sudah diterapkan All Indonesia. Selanjutnya next-nya kemana? Perbatasan darat, salah satunya di Ntkom.
1: Baik, terima kasih Bang Farid atas penjelasannya. Bang Novan, terima kasih atas penjelasannya. Waktunya juga kita bisa berbagi, mengingatkan ya untuk semua pengunjung, mungkin Anda dan saya atau pendengar lainnya mungkin ada waktu luang pengen jalan-jalan. Nah, itu persiapan-persiapan yang harus dilakukan agar perjalanan juga menyenangkan, pulangnya tetap sehat, jalan-jalannya enak, nyaman gitu ya. Itu menjadi harapan kita semua. Bang Farid, sekali lagi terima kasih Bang Farid.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat bertugas kembali, sehat-sehat. Bang Novan, terima kasih. Sekali lagi, selamat bertugas kembali, sehat-sehat bersama tim yang bertugas di perbatasan ya, LKK Ntkom khususnya. Baik, selamat siang menjelang sore ini, karena sudah makin siang.
0: Selamat siang juga nih.
2: Selamat siang juga, Bang.
1: Baik, sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Ya, baik. Pendengar, kami cukupkan sampai di sini Indonesia Sehat edisi hari ini, dan kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Bertinasional. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Desham menyebut, mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Desham usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Desham menilai Maroko memang tim yang tangguh, sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
5: on a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
6: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
5: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
4: Sementara itu, pencetak gol kedua Le Blue, Ousmane Dembélé, juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
7: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
4: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Les Bleus kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi, penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali per Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di perang Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist.
2: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
3: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
2: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami. Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
3: For me, it's always just to focus on myself.
2: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
3: Finally a Grand Slam, I guess.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skaskasenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain, kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup siang hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini harus memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi

0: Sidang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan, turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
1: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
0: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
2: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat, artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
0: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
3: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
0: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar jaringan berita nasional, baru saja Anda ikuti ya. Kami masih hadirkan berbagai informasi lain sembari menunggu kumandang azan zuhur sholat Jumat ya. Edisi hari ini jatuh pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan juga selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini ya. Semoga berbagai kegiatan Anda bisa lancar ya. Ini cuaca juga cukup bersahabat di kawasan Sabah Merah Sanggau. Semoga demikian pula cuaca di tempat Anda saat ini. Kami kembali saat lagi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Baik pendengar di manapun saja Anda berada, saat lagi akan dikumandangkan kumandang sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir

0: Demikian telah dikumandangkan kumandang sholat zuhur edisi hari ini, pendengar ya, untuk bagian dari kaum muslimin muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami ucapkan selamat siang ya untuk pendengar semua yang tentu selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Ya, kita masuk di program acara selanjutnya di Ragam Budaya. Ya, Anda bisa bergabung request lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengar ya kesempatan siang hari ini di 085753810365 atau di WhatsApp kami 0811575649. Kita coba terima yang pertama, ada siapa? Ya, sepertinya masih terputus ya. Ya, silakan dicoba lagi ya. 085753810365. Oke, sudah terhubung, kita coba terima, ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Selamat siang, semangat siang Bang
0: Ukrin. Iya, semangat siang Mbak Miati.
1: Iya.
0: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, cucu bunda sehat,
0: Bang Ukrin. Alhamdulillah. Mbak Miati.
1: Ya.
0: Nah, udah santap siang apa belum?
1: Baru cak kampung tengah diisi.
0: Baru diisi ya?
1: Iya. Ini mau itu OTW deh, Bang
0: Ukrin. OTW?
1: Iya.
0: Ke
1: belakang rumah sakit mama. Ntar menantu. Mau OTW ke Melawi.
0: Melawi. Ya, semoga nanti lancar ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kasih doa dong.
0: Iya.
1: Nanti apa judul ya?
0: Judulnya?
1: Ya, judulnya kemarin Cak Bang Ukrin.
0: Apa tuh?
1: Terminal Madiun Melawi kan belum keputar kemarin kan?
0: Belum keputar kemarin ya?
1: Belum.
0: Terminal
1: Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi. Oke, kita cek dulu.
1: Ada sebenarnya Sony Jos.
0: Ya, Sony Jos ya.
1: Ya.
0: Iya, iya. Ya.
1: Ada kan?
0: Wah,
1: salamnya kirang kita Bang Ukrin. Dari SMA Terbuka Tuali. Nanti kita sempat jumpa lagi di program dulu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Tuhan memberkati keluarga Bang Ukrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Semangat siang. Sehat-sehat bersama keluarga ya.
1: Amin.
0: Amin. Ada Mbak Miati di depan Kumbi Sanggo ya. Siap-siap mau OTW katanya. Semoga nanti bisa dengar juga lagunya ya. Jadi ada kegiatan katanya. Baiklah kalau begitu ya. Masih ya di line telepon, di WhatsApp juga kita tunggu untuk Anda bisa bergabung. Kemarin belum sempat kita bacakan ya WhatsApp-nya. Mudah-mudahan hari ini bisa kita bacakan semua. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang, mana Bang Ukrin?
0: Bang Payel.
2: Ya.
0: Gimana?
2: Iya, menang kita Bang Ukrin.
0: 2-0 ya.
2: Iya.
0: Ya, prediksinya pas.
2: Kalah itu.
0: Iya.
2: Masih apa lagu Bang Ukrin?
0: Satu lagi nih Bang Payel.
2: Lagu apa mungkin
0: ya? Lagu daerah yang enak lah kira-kira.
2: Lagu minta lagi meja, lagu Darah Kunyil ya.
0: Hah?
2: Lagu Darah Kunyil ya.
0: Apa?
2: Inong ku sayang.
0: Inong ku sayang. Coba kita cek dulu ya Bang ya. Inong kasih judulnya ya.
2: Inong kasih inong ku sayang.
0: Oke. Okay.
2: Ada lagunya.
0: Inong
2: ya itu ya. Kunyir kan mungkin.
0: Hah?
2: Lagu Darah Kunyir kan itu.
0: Inong kasih. Coba lihat dulu nih. Inong kasih.
2: Itu dia.
0: Firmus bukan?
2: Lagu Darah Kunyir apa itu kan? Apa lagu Darah Kunyir dari Meliau?
0: Oh, dari Meliau ya? Coba lihat Inongku sayang, Inongku kasih. Iya, ada nih. Oke. Okay. Nanti malam apa?
2: Itu Belgia Spanyol, Bu.
0: Belgia Spanyol. Bang Pael kuatkan mana nih?
2: Kita pegang Spanyol, Bung Green.
0: Spanyol ya? Belgia kuat juga loh.
2: Emin Jamal loh.
0: Iya, Ge.
2: Ada Belgia tuh itu juga dia, ada itu yang
0: Lukaku.
2: Lukaku itu Lukaku itu yang saja itu. Yang Lukaku itu bahaya.
0: Tapi lebih jagokan ini ya, Spanyol ya?
2: Iya, lagu Spanyol ya. Spanyol itu lebih banyak penyerangannya lebih bagus kok. Itu kan kura-kura sebal Lukaku tidak yang ada. Kemudian jauh itu.
0: Skor kira-kira?
2: 1-0 mungkin ya.
0: 1-0, iya.
2: Ini juga berat kayaknya. Oke, Bu Ben. Kita lagi-lagi, Bu Ben. Oke, selamat siang, Raja Budaya.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Bang Pael di Meliau ya. Iya. Baiklah kalau begitu, lagunya Inongku Kasih, Inongku Sayang ya. Sudah ada dua lagu ya yang akan kita nikmati bersama di sesi yang pertama ini, Ragam Budaya ya. Kita dengarkan dulu tadi ada Sony Jos ya, Madiun Ngawi. Kita dengarkan kemudian Inongku Kasih, Inongku Sayang.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Oke, kita masuk di sesi yang kedua. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Bung Ganteng di dunia.
1: Baik. Bang Dani, silakan Bang.
2: Cuacanya cerah hari ini, hari ini Bung.
1: Cerah ya.
2: Hari ini ada juga acara ini Bung, perlombaan di Kecamatan Subahnya, acara apa tuh yang berapa sawah gawai
1: begitu.
2: Kesinilah Bung. Kesinilah, ke Subah lah.
1: Nanti kita dengar informasinya aja dari Bang La News.
2: Iya. Tapi belum, Bung Oken pernah ke sana sebelum?
1: Belum.
2: Oh, belum pernah. Belum. Saya cuma saya dulu kan Tikong pernah, Bung. Masih kecil dulu. Ke Sanggau pernah, ke Sintang juga pernah. Cuman kalau Sintang kayak di Sambasnya, Sintangnya belum pernah begitu.
1: Oh, gitu.
2: Tapi enggak apa-apa lah, nanti sebentar kalau memang ada waktu coba jalan-jalan lah ke Sanggau. Temu para penyiar dari Sanggau sama Tikong begitu. Ini Bung, ini lagu Bali Bung ya. Tapi ini judulnya ini kayak mirip bahasa Indonesia, tanya ini memang lagu Bali ya. Judulnya itu dari grup bandnya itu Ekok band, judulnya Para Mantan. Nah, kemana ketemu enggak? Para Mantan, Ekok band, Ekok Kadal band maksudnya.
1: Kita cek dulu ya.
2: Iya ya. Kalau memang tidak ketemu, bisa kirim linknya. Kalau memang tidak ketemu, gitu kan, nantinya. Kalau soal salam, kita rangkul aja lah soal pekerjaan ini. Ah, gimana Bung?
1: Ekso Kadal.
2: Para Mantan.
1: Oke. Okay.
2: Ini kayak bahasa Indonesia tapi bahasa Bali ya Bung ya. Jangan khawatir. Ya, itu saja. Selamat siang Ragam Budaya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya. Iya, ada. Siapa di WhatsApp ini? Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
4: Terdiri dari 29 perempuan.
1: Dapat lagu Kampung Konkret. Dapat. Dengan siapa, di mana?
4: Menunjukkan bahwa anak masih
3: menjadi. Dengan Jaja Dintulun.
1: Bang Jaja. Oh, baru dengar suaranya Bang Jaja nih.
3: Oh. Sering, tapi kan lewat WA.
1: Biasanya gabung lewat WA ya.
3: Lagi batuk nih Bung Okrin, jadi susah mau ngomong.
1: Ya, lagi musim ini flu batuk.
3: Minta lagunya Batu Daya dari Lisa.
1: Batu Daya. Judulnya apa?
3: Batu Daya.
1: Batu Daya.
3: Dari vokalnya Lisa.
1: Dari Lisa ya.
3: Salam-salamnya Bung.
1: Yo.
3: Salam-salamnya buat Marcel Boyan, Ano Koya, ada kakek Diribau, juga putra bungsunya. Salam juga dengan Mama Boboy, Mama

0: Indah. Ayang di Meliau tuh siapa ya, Bung ya?
1: Bang Pael.
0: Ah, salam juga Bapak El. Nih, salam kenal dari Jajak di Ntulun. Nggak jauh Meliau tuh dari Ntulun nih.
1: Oh, kalau Ntulun dengan Meliau tuh dekat ya?
0: Dekat, paling setengah jaman gitulah udah sampai Meliau.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
0: Ah, untuk Bang Okirnya terima kasih lah. Oke, selamat siang Rek Budaya.
1: Baik, terima kasih Bang Jaja, selamat siang.
2: Ya.
1: Bang Jaja di Ntulun ya? Ya, baiklah, lagi flu batuk katanya. Cepat pulih, cepat sembuh Bang Jaja ya. Oke, dengan Mama Indah di Ngabang, lagunya Atiku Kau Ampunya. Ya, salamnya dari A sampai Z buat Bang Okirin, makasih, selamat siang. Terima kasih kembali Mama Indah di Ngabang ya, ya bersama kita. Baiklah kalau begitu, kita dengarkan dulu dua buah lagu selanjutnya ya. Nanti apabila masih ada waktu kita hadirkan sesi selanjutnya. Ini ada Exo Kadal Para Mantan ya, lagu Bali kata Bang Lanius tadi, kita dengarkan saja.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batul tuh aleona.

0: Kira-kira berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, masih di sesi ragam budaya edisi hari ini ya. Tadi ada dua lagu yang sudah kita nikmati bersama ya. Masih ada waktu untuk kita buka sesi selanjutnya. Anda masih bisa bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp kami ya. Silakan request lagu-lagu kesayangan Anda di ragam budaya edisi hari ini. Ada lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan ya, menemani sembari menemani Anda bersantap siang. Barangkali yang belum santap siang, silakan santap siang dulu. Yang sudah, selamat menikmati. Biasanya kalau sudah santap siang, bawaannya ngantuk, bener gak sih? Biasanya begitu ya. Nah, tapi selamat beraktivitas kembali ya, tentu untuk Anda pendengar yang mungkin sudah kembali beraktivitas.

Kita juga cek lagu-lagu yang sempat di request ya oleh teman-teman yang bergabung melalui via WhatsApp. Tadi ada Mama Indah, lagunya Atiku Kau Ampunya. Ya, kita akan dengarkan dulu. Ini dari Priyadi GT ya. Seperti apa lagunya. Kemudian lagu-lagu daerah lainnya juga kita cek ya. Nanti teman-teman yang sempat request lagunya seperti apa. Oke. Tetap di 97 FM RRI Sanggau, masih menemani Anda di Ragam Budaya.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

0: Oke, seru pendengar dimanapun saja Anda berada, kami cukupkan sampai sini ragam budaya di siar ini. Semoga lagu-lagu daerah tadi bisa menghibur dengan ruang dengar Anda, menemani berbagai aktivitas Anda di siang hari ini. Kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti berita siang, produksi seksi beritaan Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kecelakaan lalu lintas yang kita himpun dari Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau, yaitu dari unit Laka. Jumlah kecelakaan saat ini,
1: upaya kita yang kita lakukan sampai dengan saat ini, ya kita terus berkoordinasi dengan para.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 10 Juli 2026, saya Green Maboy. Berita utama, Polsek Meliau menindaklanjuti keluhan masyarakat di media sosial TikTok terkait dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti. Kapolsek Meliau, Ibtu Supar, menerjunkan personil ke Dusun Landau dan menemukan satu unit mesin dompeng yang sedang dirakit tanpa adanya pekerja maupun aktivitas penambangan. Patroli kemudian berlanjut ke Dusun Suak, Mangsi, di mana petugas menemukan 6 unit mesin dompeng di tepi sungai Melawi Makmur yang juga sedang tidak beroperasi. Ia menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan edukasi sebagai langkah preventif untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukumnya. Sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan warga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari praktik peti. Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau mencatat adanya 75 kasus kecelakaan lalu lintas panjang Januari hingga pekan kedua Juli 2026. Guna menekan angka fatalitas tersebut, pihak polisian menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan disiplin, menjaga batas kecepatan, dan selalu mematuhi aturan lalu lintas.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau mencatat sebanyak 75 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau sepanjang Januari hingga pekan kedua Juli 2026. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansyah, mengatakan dari jumlah tersebut tercatat 38 orang meninggal dunia, 71 orang mengalami luka berat, dan 77 orang mengalami luka ringan. Yang menjelaskan seluruh kasus kecelakaan yang tercatat merupakan kecelakaan lalu lintas murni akibat tabrakan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar seluruh pengguna jalan semakin disiplin dan mengutamakan akan keselamatan saat berkendara. Ia pun mengimbau masyarakat Kabupaten Sanggau agar selalu menerapkan etika berlalu lintas yang baik dan benar. Selain mematuhi aturan, ia juga meminta pengguna jalan menjaga batas aman kecepatan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan.
0: Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang kita himpun dari Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau, yaitu dari unit Laka, jumlah kecelakaan saat ini hingga 75 kasus kecelakaan. Kemudian untuk korban meninggal dunia mencapai 38 orang dan luka berat 71 orang dan luka ringan mencapai 77 orang hingga saat ini.
3: Aibda Suryansyah berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas terus meningkat sehingga angka kecelakaan di Kabupaten Sanggau dapat ditekan. Menurutnya keselamatan di jalan menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kedisiplinan setiap pengguna jalan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menutup gawai Dayak Nisu Minupodi ke-22 Kabupaten Sanggau tahun 2026 di Rumah Betang Raya Dorimpulor, Desa Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kamis malam. Dalam sambutannya, Ontot menegaskan gawai Dayak merupakan wujud syukur kepada Tuhan sekaligus momentum melestarikan adat, budaya, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan kepada generasi muda. Ia juga menekankan budaya merupakan jati diri masyarakat sehingga pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen terus mendukung pelestarian adat sebagai bagian dari pembangunan menuju Sanggau maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, Bupati mengajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan pasokan hewan segar dan telur di Kabupaten Sanggau pada Juli 2026 dipastikan masih dalam kondisi stabil. Disbunak Sanggau terus melakukan pemantauan melalui koordinasi dengan para pelaku usaha peternak di daerah.
4: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Disbunak Sanggau, Ambius Anton, mengatakan, ketersediaan pasokan hewan segar dan telur di Kabupaten Sanggau pada Juli 2026 masih dalam kondisi stabil. Menurutnya, Disbunak terus berkoordinasi dengan para pelaku usaha budidaya ayam pedaging dan ayam petelur untuk memantau kondisi produksi serta pasokan di lapangan. Komunikasi yang dilakukan secara intensif memudahkan pemerintah memperoleh data real sehingga perkembangan ketersediaan komoditas dapat terus dipantau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Disbunak Sanggau dalam menjaga ketersediaan pangan asal hewan sekaligus mendorong peningkatan konsumsi protein hewani di masyarakat.
1: Upaya kita yang kita lakukan sampai dengan saat ini, ya kita terus berkoordinasi dengan para pelaku usaha budidaya ayam pedaging dan ayam petelur ya yang ada di Sanggau. Kalau kita terus berkomunikasi dengan para pelaku usaha, maka data-data real yang ada di lapangan itu kita mudah sekali dapatnya untuk meningkatkan konsumsi protein hewani kepada masyarakat yang ada di Sanggau.
4: Anton berharap ketersediaan pasokan yang terjaga dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi protein hewani. Menurutnya, cukupan gizi masyarakat harus didukung oleh pasokan pangan asal hewan yang aman dan tersedia. Tri Putri melaporkan.
2: DKP TPHP Sanggau mendata daerah bantaran Sungai Sekayam sebagai kawasan subur untuk mengembangkan durian unggulan. Di antaranya wilayah Kecamatan Sekayam, Beduai, dan Kembayan.
3: Dinas Ketahanan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau mendata daerah bantaran Sungai Sekayam menjadi daerah yang subur untuk pengembangan tanaman hortikultura, khususnya durian. Kabid Hortikultura DKP TPHP Sanggau, Sony, mengatakan, meski belum ada penelitian tentang kandungan tanah di sepanjang aliran Sungai Sekayam, namun tanaman durian yang tumbuh di sepanjang sungai itu rata-rata memiliki buah unggulan. Buah unggulan ini dikatakan yang sedang dibidik untuk menjadi prima donanya Sanggau.
5: Yang utama menurut pendataan dan penglihatan kita sementara memang di daerah Entikung dan Sekayam mungkin secara kasat mata ini disebabkan oleh memang banyaknya pohon-pohon durian lama yang dulu-dulu itu berada di sekitar aliran sungai. Ada korelasi antara pohon durian yang berada di aliran sungai atau yang tidak berada di aliran sungai. Gitu. Nah, jadi Entikung, Sekayam masih menjadi tempat produksi buah durian dengan kualitas-kualitas yang baik.
3: Saat ini beberapa kecamatan yang dialiri Sungai Sekayam memiliki durian unggulan, antara lain Entikung, Sekayam, Beduai, dan juga Kembayan. Okto Ferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. 38 orang meninggal dunia akibat laka lantas di Sanggau. Stok ayam dan telur di Sanggau stabil. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
17: Ah, jadi gua bak lapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup.
22: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
23: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
24: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
25: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
26: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
23: Dengarkan Halo RRI
24: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
25: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
18: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Buka dah, gak apa-apa.
5: Jangan, Ri, saya belum siap.
4: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
5: Gak mau.
6: Ya udah.
5: Ri, kenapa dibuka?
4: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
5: Iya sih.
4: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
5: Tapi saya belum siap.
4: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
5: Jerawat saya belum siap.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.
2: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat siang. Berjumpa kembali kita di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026. Pecinta musik dangdut dimanapun saja Anda berada, ya senang sekali kita bisa berjumpa kembali di siang yang cerah ya di kawasan Sabah Merah Sangkau saat ini. Ya, Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda untuk menemani berbagai aktivitas Anda. Silakan di line telepon 085753-8103. 65. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Okrim.
2: Eh, ini udah sampai apa belum nih?
3: Udah sampai rumah lagi nih.
2: Udah sampai rumah lagi.
3: Iya. Kilat kan?
2: Cepat nih kayaknya.
3: Iya, kilat itu lah kilat.
2: Iya, kilat.
3: Soalnya tahan panas di atas aspal tuh,
2: Bang Okrim. Iya nih, ini lagi bedengkang nih, panas.
3: Iya, luar biasa banyak panasnya.
2: Iya. Yuk, silakan Mbak Miati, lagunya Mbak.
3: Lagunya apa ya, enaknya?
2: Apa nih?
3: Asmara Kelapa Muda.
2: Asmara Kelapa Muda. Gimana sih?
3: Asmara Kelapa Muda, separuh buat aku, separuh buat dia.
2: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ini...
3: Iya.
2: Oke.
3: Ada kan?
2: Ada.
3: Nah, salam juga dari atas sampai ke tempat kecuali. Nanti Bang Krim belum juga ya?
2: Belum ya.
3: Besok. Nah, ada lain. Nanti pulangnya hati-hati lah ya, biar sempatkan 1-5 langkah terakhir kan.
2: Oke.
3: 5 langkah terakhir itu.
2: 5 langkah dari rumah.
3: Oke, selamat siang pada semangat siang. Bukan mengucapkan keluarga Bang Krim.
2: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bersama keluarga. Baik. Ada Mbak Miati di Sanggau, ada Bunda Farida di Palu.
4: PPA Polda Metro Jaya baru-baru ini membongkar.
2: Mbak Farida, ya.
5: Siang.
2: Selamat siang. Apa kabar Bunda?
5: Kabarnya baik, sehat. Jumpa lagi lewat acara Pro Dangdut ya.
2: Betul.
5: Gimana kabarnya di Antikom?
2: Kabarnya baik. Kalau di Sanggau cuaca cerah nih.
5: Oh iya, Sanggau Intikun ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Gimana kalau di Palu sendiri? Saya pikir cerah juga ya, Bunda.
5: Iya, cerah.
2: Cerah.
5: Iya,
2: cerah. Ya, baiklah. Bunda mau request lagu apa nih?
5: Lagunya judulnya Mulut dan Hati.
2: Mulut dan Hati?
5: Iya.
2: Iya.
5: Mulut. Yang nyanyi Fitri El Maula.
2: Coba kita cek dulu nih.
5: Iya. Tadi yang barusan turun Bunda Esti ya?
2: Mbak Miati.
5: Oh, Mbak Miati.
2: Iya.
5: Yeah. Salam buat Mbak Miati ya, ada Bu Esti, ada Mama Buboy, Mama Perla, Mama Murti, Mama Ida, ada Ayu di Masuri sana, ada Purnama Sari, Pak Andi di Batam, Pak Widi di Tokyo, ada Pak Nasron dari Palu, ada Bang Irman juga, Mbak Yulin Sangkau, Mbak Yulin Palu, ada Wan Usu, Pak Usu Sri, ada Bang Panius, Putra Lato-Lato, Kaki Ririn, Kaki Panji, ada Candeso, Mas Eko, ya, terus Pak Benijo, ada Bunda El, ada Intim Resmi. Ada lagunya kah?
2: Lagunya ada dari Fitri El Maula ya?
5: Iya.
2: Iya.
5: Kalau Bu Farida penelpon kedua ya?
2: Bagaimana?
5: Penelpon kedua ini?
2: Iya, Bunda penelpon kedua.
5: Oh iya, iya, moga dihadirkan lagunya ya.
2: Oke.
5: Tunggu lagunya. Iya, salam untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompak selalu. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, jangan belok-belok, lurus jalan.
2: Lurus saja, baik.
5: Oke, makasih. Selamat siang.
2: Terima kasih, Bunda. Selamat siang. Ya, Bunda Farida di Palu ya. Ya, bersama kita. Oke. Terima kasih Bunda Farida ya, lagunya Mulut dan Hati. Antara mulut dan hati ini harus sinkron loh. Kalau hatinya enggak cinta, mulutnya jangan bilang cinta. Nah gitu, kalau mulutnya bilang cinta, hatinya harus cinta juga. Jangan bilang enggak gitu ya. Ya gimana sih? Kira-kira gitulah ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita semua.
2: Dato.
6: Nah, lagi makan nih.
2: Lagi makan. Sedapnya nih ya. Makan nih. Tumben agak lambat nih makannya nih.
6: Ya.
2: Agak lambat makannya.
6: Agak lambat ini.
2: Apa?
6: Kadang-kadang lebih jam 12, jam 1 buat makan siang. Kadang-kadang cepat,
2: enggak
6: tentu. Tergantung pasan.
2: Tergantung selera ya.
6: Mau makan tuh cepat, waktu enggak mau ya inilah modelnya.
2: Ya saya juga gitu Dato' Uban, kadang-kadang pas seleranya pengen mau makan cepat aja gitu. Tapi kalau enggak ya enggak, kadang-kadang gitu.
6: Mau kadang-kadang biasa sore makan siangnya?
2: Iya, benar, benar.
6: Lagunya apa?
2: Apa?
6: Setelah jumpa pertama.
2: Hah?
6: Setelah jumpa pertama.
2: Setelah jumpa pertama ya.
6: Ida Laila.
2: Oke.
6: Salam-salamnya dengan Mbah Kakong yang ada aku dengar malam tadi dia berpantun ke perempat Mbah Kakong berarti. Ada. Tadi ada enggak Mbah Kakong?
2: Belum nampaknya.
6: Mau belum masuk tadi. Malam sih ada aku dengar ke Radio Kompas. Sama Mak Indah, Mbak Po, Kakek Ririn, Bang Pael, Bang Sam. Yang itu aja lah. Yang lain rangkul aja. Terima kasih. Muklim.
2: Baik. Terima kasih kembali Dato' Uban. Ya.
6: Iya.
2: Iya, selamat menikmati santap siangnya nih. Lagi santap siang katanya. Oke lah kalau begitu ada dua lagu sudah kita siapkan ya. Dato' Uban tadi di landak juga agak lambat makannya katanya. Sesuai dengan apa ya selera ya. Memang kadang-kadang begitu ya. Pengennya jam siang ya makan siang tapi kadang-kadang sore baru makan ya gitu. Saya juga begitu kadang-kadang ya. Tapi untuk Anda yang mungkin ada keluhan-keluhan kayak asam lambung, mah gitu ya. Kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Harus cepat ya, harus sesuai waktunya. Biasanya begitu. Oke, kita buka di WhatsApp Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Mati Lampu dari Rita Sugiarto. Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang selamat siang, apa kabar? Kabar baik. Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Salam pakai Bang Eko, Mora Kayu Lapis, kemudian Ica, Abo Kocai, Abo Dendi, Kakak Dini ya, Abang Albert, kemudian Abang Madun. Untuk Abang cepat naik haji, makasih. Terima kasih kembali. Selamat siang Bang Putra Segitiga Pantai Selatan ya. Oke lah kalau gitu. Kita nikmati dulu ada dua lagu pertama. Ini ada Asmara Kelapa Muda.

0: kencang untuk diperanjang.
1: Misi, misi, excuse me, misi. Mau ambil itu.
2: Ambil kerja juga kak.
1: Misi.
3: Tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang misi? Singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Sama jika apang maknanya.
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Ada siapa di line telepon? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
2: Ya.
3: Tadi kata Bang Oken, ada apa di mana? Ada apa? Apa di mana ya? Mungkin ya. Sejauhnya bujang kecewa di bawah langit.
2: Bujang kecewa di bawah langit ya.
3: Nah, ini kalau saya ngomong ini ingat Mbak Cika. Saya dalam Mbak Cika seperti itu. Setiap penyiaran saya berbeda, Bang.
2: Ya.
3: Kalau Mbak Cika, bujang kecewa di bawah langit. Kalau Bang Oken,
2: ya.
3: Apa ya, Bang Oken lupa saya.
2: Bang Lanius.
3: Dulu yang paling ganteng.
2: Paling ganteng, ya.
3: Dulu waktu di Antikong. Kalau saya dengan Bung siapa? Bung Fajar.
2: Ya.
3: Apa paling ganteng, paling ganteng sedunia.
2: Pinang di belah dua.
3: Oh ya, pinang di belah dua.
2: Sorry.
3: Sampai lupa. Iyalah, siap. Cuaca cerah hari ini, Bung.
2: Cerah, betul.
3: Cerah hatinya penyiarnya juga.
2: Gitu ya.
3: Nah, ini saya saya ini nyetel sanggulnya pakai salon, Bung.
2: Bluetooth. Oh gitu.
3: Yang biar tetangga dengar semua.
2: Oh gitu.
3: Goyang. Oke, lagunya dapat ya. Lagu dari ini, Bung, Vita Alfia dengan Mahesa, judulnya Mengapa Dua.
2: Ya, Vita Alfia ya.
3: Sama Mahesa ya. Nah, ini judulnya Mengapa Dua.
2: Mengapa Dua ya.
3: Nah, ini lagunya slow rock dangdut ya nih, Bung.
2: Mengapa Dua enggak satu gitu ya?
3: Iya, karena dia suka mendua, Bang.
2: Oh gitu.
3: Menduakan atau tanya itu Kak Long tuh pasti tahu jawabannya.
2: Kalong, ya.
3: Kak Long ya. Atau tanya itu Biul, Bedek Yuli, Adik Yuli yang paling pandai atau Pak Indah atau pandai ya.
2: Gitu.
3: Karena bermain cinta. Tahu dia pahit manisnya tahu semua ya. Oke, Bung, itu saja. Harapnya kita rangkul. Ya, terima kasih, selamat siang Bro Vita.
2: Oke, terima kasih Bang Lanio. Selamat siang Pro Dangdut dan Dutala kita. Vita Alfia ya featuring Mahesa. Mengapa Dua ya. Oke, sudah kita siapkan lagunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Nah, Mbak Mola.
4: Iya.
2: Mbak Mola udah santap siang belum?
4: Barusan.
2: Barusan selesai ya. Mbak Mola mau request lagu apa nih?
4: Jangan ganggu pacarku.
2: Jangan ganggu pacarku?
4: Waduh.
2: Ini biar jangan ganggu gitu ya.
4: Nah, jangan ganggu suamiku.
2: Oh, gitu.
4: Adakah?
2: Coba kita cek dulu. Jangan ganggu pacar. Ada lagunya.
4: Ada. Salamnya buat abang angkat di Perintis. Ayo sesenang aman nek. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Mak Boboy yang tersayang di Kucing. Tenang aja Mak Boboy. Kepala Mola gak bakalan kena pangkung Mak Boboy. Bunda di Subasamba, semoga sehat selalu. Bang Joto segitiga. Bang Galau. Nah, yang lain dibungkus pakai daun pisang ya.
2: Daun pisang ya.
4: Buat Bang Kering. Satu gelas kopi hangat
2: kopi.
4: Buku.
2: Wah, mantap.
4: Semoga sehat bersama keluarga tercinta di rumah.
2: Amin.
4: Selamat siang.
2: Baik.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Mbak Mola, terima kasih. Ya. Mbak Mola di Simpang Empat Kayu Lapis ya. Oke, jangan ganggu pacarku. Wah, betul ya. Jangan ganggu suami. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Bang Pael. Gimana Bang?
5: Gimana lagi ngapain lagunya? Ngajak Mbak Mola ya.
2: Ngajak Mbak Mola. Simpang Empat Kayu Lapis Bang, jauh tuh.
5: Kalau Bung Putu, saya tahu Bung Green.
2: Saya
5: pernah tanah Bung Green.
2: Oh gitu.
5: Saya masih ada teman tanah Bung Green. Juga sekolahnya di Sekadau Bung Green.
2: Oh dulu sekolahnya di Sekadau.
5: Ya di Sekadau. Jadi kalau saya tahu 4, Penanjung, Semedengin, apa itu tahu saya. Sampai segala ke ini, Boka, segala itu tahu saya Bung Green.
2: Ya, ya, ya.
5: Jadi salamnya kita rangkul aja Bung Green ya. Dari A sampai Z. Jadi nanti kita tunggu di Bung Green ya.
2: Baik.
5: Ai, masuk Ai. Mana Ai ini?
2: Ai belum bangun nih kayaknya ini Ai ini.
5: Oke, Prodangdut adalah kita.
2: Baik. Terima kasih Bang Pael, selamat siang. Prodangdut dan Dut adalah kita. Baik, Bang Pael di Meliau ya. Ya, oh rupanya Bang Pael sekolahnya di Skado, jadi tahu tuh tempat-tempat di Simpang Pakai Lapis, Waringin, ya, kemudian tadi beberapa tempat lainnya, ya. Terima kasih Bang Pael ya. Kita sambil buka di WhatsApp ada siapa nih? Selamat siang Bang Okrin, aku Abang Madun di Kopuk 1 mau request lagu Peristiwa Silam, Kristina ya. Oke, salam buat Abang Putra Segitiga Selatan, Mbak Miati, Ai Jamur Sawit, Kak Long untuk info cuaca di Kopuk 1 cerah disertai panas untuk Bang Krin. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang Madun ya. Ya, kita ambil salah satu lagu yang apa namanya di request oleh teman-teman yang bergabung di WhatsApp, nanti kita pilih secara random lagu siapa yang akan kita ambil salah satu ya di sesi kedua ini. Kita juga hadirkan nanti lagu-lagu yang mungkin ada teman-teman apa request di line telepon namun merupakan lagu yang kita tampung, kita akan coba kondisikan apabila memang waktunya ada, mudah-mudahan ada ya. Saya pengennya dihadirkan semua sebenarnya lagu-lagunya, tapi ya kita sesuaikan limit waktu, kondisi waktu yang ada ya. Kalau memang waktunya masih ada, kita hadirkan. Tidak ada salahnya untuk kita nikmati bersama lagu-lagu dangdutnya ya. Oke lah kalau begitu, sebelum kita masuk ke pemutaran lagu, kita akan dengarkan dulu ada informasi dari komdigi.com ya, informasi klarifikasi hoax.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk memutihkan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Kops Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Hei, dengernya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Eh, pasti seru.
1: Ah, jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
15: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, kita langsung terima di WhatsApp. Ada Wak Usu Busri di Sambas.
3: Wak Usu. Ya. Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Wak Usu Busri, apa berita nih?
3: Alhamdulillah, agak kepanasan.
2: Agak kepanasan.
3: Dengan siapa nih?
2: Okrin.
3: Oh, Bang Okrin. Semoga Bang Okrin sehat selalu, Bang Okrin.
2: Amin, amin. Semangat. Siap. Apa gak judul lagu nih, Usu?
3: Lagunya Cinta Sampai di Sini dari Mansur S.
2: Mansur S, ya?
3: Ya. Nanti diputar ya.
2: Oke.
3: Ya, salamnya buat Bang Ukrin yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
2: Amin.
3: Salam Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Merla, Mama Elsa. Yang lainnya dirangkul aja lah tanpa kecuali, kita bagi waktu juga dengan yang lain. Ya, buat Bang Ukrin, makasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, terima kasih Yusuf Busri. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cinta Sampai di Sini, itu loh. Lagu yang diminta oleh Usu Busri ya di Sambas. Oke, selanjutnya di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mas Okrin.
2: Selamat siang. Ini suaranya kayak dari Sungai Mawang gitu loh. Benar ya?
4: Iya, betul.
2: Mbak Yuli.
4: Ya.
2: Mbak Yuli, ini siang cukup panas ya.
4: Banget. Rasanya mau berendam di sungai itu, Bang.
2: Sungai. Ada sungai gak di situ, Mbak Yuli?
4: Ada jembatan
2: tuh. Di jembatan itu.
4: Iya. Ngalir tuh kan sampai ke belakang-belakang sana, Bang.
2: Iya, jadi kayaknya pengen rendam gitu ya, saking panasnya gitu.
4: Iya, banget, Bang. Panas banget, semalam begadang lagi.
2: Semalam begadang, malam terakhir penutupan.
4: Iya, penutupan rame banget,
2: rame,
4: Bang.
2: Ya, betul.
4: Jadi
2: seru lah ya.
4: Itu apa? Macet jalannya.
2: Macet.
4: Udah di bawah-bawah sana tuh baru dekat apa? Bawetang tuh baru yang macet-macet tuh.
2: Benar. Memang agak rame semalam memang.
4: Abang enggak pergi
2: semalam? Saya melihat dari kejauhan kayaknya.
4: Iya, Bang. Ya. Apa nama tuh berdempet-dempetan kayak aduh panas gitu.
2: Iya, panas soalnya kan rame kan.
4: Iya. Jadi takut-takut juga.
2: Agak-agak pengap-pengap gitu kan.
4: Iya, kan Aan baget kan, Bang, semalam jadi ya gitu deh.
2: Jadi rame. Banyak itu penggemarnya itu.
4: Iya. Ya. Lagu tempoyak tuh.
2: Oh, tempoyak.
4: Tapi semalam dia bawa lagu yang barunya kayaknya tuh.
2: Ada lagu barunya.
4: Yang ya. Apa? Cukup tiga kali gak apa?
2: Cukup tiga kali.
4: Sekali.
2: Cukup sekali.
4: Tiga kali. Sehari tiga kali gak apa?
2: Sehari tiga kali ya.
4: Kayak masih asing gitu lah, Bang. Jarang diputar.
2: Jadi?
4: Oke.
2: Mbak Yuli pengen dengar lagu apa kira-kira nih?
4: Ini mau dengar lagu Revina featuring Rian, Bang. Orang kedua. Udah pernah diputar
2: orang
4: sih, Bang.
2: Orang kedua.
4: Sama Kak Isma waktu itu.
2: Iya, orang kedua ya.
4: Ya, dari Revina featuring Rian.
2: Biasanya orang ketiga, kok orang kedua ya?
4: Enggak, ini cuma lagu doang.
2: Iya.
4: Lagu doang tuh banyak lagunya tuh, Bang.
2: Tuh macam-macam ya.
4: Kita buat judul bisa.
2: Benar-benar. Ya. Yeah.
4: Cuman pengen denger aja gitu.
2: Ada lagunya ada.
4: Ya, oke. Okay. Salamnya dirangkul aja ya, Bang ya. Salamnya di Papa Malam aja nanti. Oke. Okay. Yeah. Buat abang, terima kasih. Semangat bertugas, sampai tuntas.
2: Baik, terima kasih Mbak Yuli. Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Ya, lagunya Orang Kedua. Ya, ya, ya, ya, baik. Ada Abo Ai di ini di
5: Abo Kocai.
2: Abo Kocai.

0: Dendi itu.
1: Ya kalau udah aktivitas sibuknya ada sempat nelpon.
0: Nyapa teriaknya, banyak pihak, bu kita nyolong senum, bu.
1: Pantas lah.
0: Bang Dendi kalau banyak buat rian, banyak tempat ya, kirim dengan buku cahaya ke Sungai Nas tuh Bang Dendi. Usah pelit-pelit.
1: Bunahnya.
0: Dirangku di A sampai J, salam bang lah.
1: Ingi.
0: Oke, pakai bang Ukimnya, selamat berjumpa kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abu Kocai di Sebungkup ya. Kalau begitu lanjut lagi. Ya, sudah terputus ya. Oke, coba lagi di line telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo. Halo, Pro ya. Dangdut dan
1: kita. Dan kita dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Wanusu nih. Ada di angkat.
1: Wanusu rupanya.
2: Apa kabar Bang Okrin?
1: Kabar baik Wan, sehat. Wanusu apa gak berita nih?
2: Saya ini lagi panen padi di Bang Okrin.
1: Masih lama gak panen nih? Banyak padi nih.
2: Masih banyak nih Bang Okrin.
1: Pantas lah dari kemarin pun.
2: Iya, masih mungkin satu minggu masih belum selesai nih.
1: Seminggu masih belum selesai ya?
2: Iyalah.
1: Mantap. Tapi ini cuaca lagi panas berdengkang nih, Wan.
2: Cuaca memang panas berdengkang ini, Bang Okrin.
1: Jangan lupa minum air putih yang cukup, Wan.
2: Iya, satu botol itu satu setengah hari itu setengah, makan air itu.
1: Betul. Banyak minum ya.
2: Iya.
1: Apa kira-kira judul yang mau ditampung nih, Wan?
2: Kini lagunya kah? Dari siapa ya? Dari anu aja lah, dari Mega Mustika itu. Judulnya apa itu?
1: Mega Mustika.
2: Iya.
1: Coba kita cek dulu. Mega Mustika.
2: Iya.
1: Ntar dulu.
2: Kalau Sumpahku ada enggak?
1: Dari
2: Mega Mustika, judulnya Mega Sumpahku.
1: Mega Mustika nih, kau asing di mataku ada, punya siapa ada, bukan yang pertama.
2: Punya siapa aja?
1: Punya siapa, Wan?
2: Judul lagu aja, Bang
1: Okrin. Iya. Dah ada yang punya?
2: Siapa, Bang Okrin?
1: Belum ada yang punya nih, mati nih.
2: Belum ada yang punya, Bang Okrin. Masih single, Bang Okrin.
1: Single, berarti masih boleh lah. Ya kan, masih boleh.
2: Boleh lah, kalau ada yang mau naftar, bercanda, Bang Okrin.
1: Betul, ini lagunya punya siapa ini?
2: Iya, bercanda, Bang Okrin ya.
1: Iya.
2: Salam dulu sedikit. Pertama salamnya buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Ayi Jemur Sawit, Datu Uban, buat Mbak Hesti, buat Biyul di Sening Sanggau, buat Bang Jali, buat siapa, buat Lanius. Yang lain dirangkul aja lah dari A sampai Z.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wan Usu di Sambas ya. Masih panen katanya. Seminggu belum tentu selesai katanya. Berarti masih luas ya yang nak dipanen nih. Oke lah, lagunya punya siapa? Belum ada yang punya katanya. Masih single. Oke lah. Boleh, siapa-siapa nak daftar boleh. Apa salah daftar kan? Lanjut lagi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore. Paman Sam Balai Karangan. Selamat siang Paman Sam. Salam untuk penggemar Pro Dangdut. Semoga sehat selalu, kompak selalu. Request lagu dari Dik Musik Channel ya. Lagunya Salahmu Sendiri. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut dan Dola kita. Cuaca di Balai Karangan cerah katanya. Oke lah kalau begitu, kita langsung dengarkan dulu ya. Tadi ada dua lagu yang sudah di request ya. Yang pertama itu Orang kedua apa tadi ya? Ya, Orang Kedua dari Revina, Mbak Yuli ya, Mbak Yuli yang request. Tapi Wanusu tadi lagunya dari siapa? Kita cek dulu. Cinta Sampai Di Sini ya. Ya, kita hadirkan ya. Ada dua lagu pertama yang kita nikmati.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Kami coba terima ini penelpon terakhir ya, sesi terakhir juga nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah saya,
2: Bang Opri. Iya, siap. Pak Putra Mayau.
3: Agak lagi.
2: Halo.
3: Halo, ini agak Bang Opri.
2: Oh, agaknya Pak Gu, baik, sehat.
3: Sinyalnya kurang
2: pagu. Iya, sinyalnya yang kurang pagu ya.
3: Bagaimana keluarga di Buduai? Bagaimana keadaan keluarga di Buduai?
2: Keluarga sehat, anak-anak sehat. Wah, itu dah luar biasa lah.
3: Pergi ke wilayah semalam
2: kah? Saya perginya sebentar, soalnya padat banget ya. Jadi harus balik lagi kan dinas juga, dinas siang.
3: Kayaknya di garang sekali dia telepon
2: saya.
3: Di Yuli, garang sekali teleponnya di Yuli,
2: Oh gitu.
3: Sebenarnya yang buku saya sudah diputar belum?
2: Yang mana?
3: Nah, kalian kata Abu Kocai deh, Pak.
2: Yang Abu Kocai judul lagunya apa tuh? Cinta Karet? Belum kita hadirkan. Itu ya lagunya ya?
3: Nah, kan kalau belum numpang Abu Kocai lah.
2: Belum lengket katanya.
3: Ya. Usah, tapi cinta kait di kocai dah tua.
2: Iya.
3: Allah, cewek ini di rumah lalu besar. Kocai deh, di pasar saya dia ada lebih kesutu terlalu banyak cewek kesira. Sudah berhenti bagi abu kocai pada hoyannya begini. Untuk kaki air patah-patah, kabar berhenti air patah-patah. Untuk mbak Tristan ini apa cerita
2: yang
3: lain dulu. Ini terus sakit atau berhenti? Aku nelfonnya. Keririn di Madang, Pak.
2: Keririn, tadi malam sempat gabung tuh.
3: Sakit itu saja berhenti. Baru saya aku nelfon dia. Kenapa? Aku kering, enggak diangkat-angkat.
2: Enggak.
3: Lari ke sana. Habis itu untuk yang lainnya dari Atap Bajet dan di Makrin. Mungkin kalau gue ngopi nanti lalu lupa.
2: Oke, terima kasih.
3: Iya, terima buka cahaya, nanti diputar lagi buka cahaya.
2: Putar lagunya ya.
3: Dan melengkirin buka cahaya.
2: Oke. Iya, ada Putra Mayau di Lanong Desa Upe Bonti. Putra Mayau menjadi penelpon terakhir, sesi yang terakhir kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua sudah bergabung. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut tadi sudah kita nikmati bersama, bisa menjadi penyemangat penuntasan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Masih banyak lagu-lagu lain yang Anda request namun belum bisa kita hadirkan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di next bisa kita hadirkan ya. Dan terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung. Terima kasih atas Anda yang selalu setia bersama kami ya, baik di 97 dan juga 99,9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong. Sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sanggau siang ini, di siang ini. Nanti rekan saya Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya mendengar selanjutnya akan menemani Anda jelang pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berjumpa lain waktu, lain kesempatan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau yang kami panjarluaskan dari kawasan Sabang Merah. Di Entikong sore Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas, dan nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, sore hari ini pendengar beberapa sesi akan menemani ruang dengar Anda. Pukul 15 hingga 16 nanti Anda akan kami hadirkan musik dan informasi. Kemudian 16 hingga 16.30 Warta Berita Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak. Kemudian di 16.30 hingga 17 Kentongan, 17 hingga 18 Sanggau Sore, kemudian 18 hingga 19. Ya, kembali kami hadirkan musik dan informasi ke ruang negara Anda. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Entikong, maksud kami di Sanggau Sore. Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Eko Karjua.
8: Misi, excuse me, Misi, mau ambil Misi.
9: Tabe kok itu?
8: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
9: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
8: Kasama jika apa maknanya?
9: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
10: Tuh kak, tabe ki.
8: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
11: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Iya, pendengar, informasi seputar kejadian di wilayah Kabupaten Sanggau dan informasi seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan ke ruang negara Anda. Ya, informasi pertama terkait dengan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan akibat kondisi geografis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Satap Toba, Edi Sapriansah, mengatakan akses menuju sekolah di sejumlah wilayah pedalaman masih menjadi hambatan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar. Menurut Edi, tantangan tersebut menunjukkan pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran, tetapi juga menyangkut kemudian kemudahan akses serta ketersediaan sarana pendukung. Kondisi itu masih dirasakan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sepanjang aliran sungai di Kabupaten Sanggau. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Ya, pendengar masih di musik dan informasi selanjutnya terkait dengan informasi seputar sepak bola Piala Dunia ya 2026. Di mana timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama. Di Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yassine Bono sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Blues untuk membuka keunggulan. Sayangnya serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga menit ke-45. Skor kacamata alias 0-0 masih tercipta. Dan memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Informasi selanjutnya, pendengar, masih dapat Anda baca di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, mudah-mudahan bisa menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini di Jumat 10 Juli 2026. Kita saat ini di 15.59, ya pukul 16, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak, ya, untuk mengikuti informasi warta berita daerah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh.
3: Aduh, hampir. Untung masih selamat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kabupaten Sanggau siapkan penghentian open dubbing mulai Agustus 2026.
2: Tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpangku tangan lalu ada langkah-langkah strategis kan.
1: Bank Indonesia kabar percepat ekonomi syariah dan digitalisasi perbatasan.
3: Karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, dari Bank Indonesia Kalimantan Barat yang terus mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan ekonomi syariah dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini diyakini mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu di antara motor pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Fokus pengembangannya meliputi peningkatan produk bersertifikat halal, layanan pemotongan hewan halal, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
2: Dengan harapan nanti, kalau semua ekosistemnya, lalu sertifikasi halalnya sudah dimiliki, akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan Barat, karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat dalam statistik ataupun data ekonomi di Kalimantan Barat.
1: Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi pembayaran di kawasan perbatasan melalui penggunaan QRIS. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transaksi menggunakan ringgit Malaysia sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital nasional. Menurut Doni, implementasi QRIS cross-border Indonesia-Malaysia saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan kerjasama dengan negara mitra lainnya. Bank Indonesia juga terus memperluas pemanfaatan QRIS untuk berbagai transaksi, termasuk pembayaran premi asuransi melalui Jasara Harja. Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan inflasi yang tetap terkendali masih mampu menjaga daya beli masyarakat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Melalui penguatan ekonomi syariah, pengendalian inflasi, dan digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia Kalimantan Barat berharap pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Masih seputar informasi keuangan dan ekonomi, di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi terkait sektor jasa keuangan sebelum dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga menyatakan siap memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang membutuhkan konfirmasi.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati, menyampaikan bahwa dalam perkembangannya kerap muncul berbagai pemberitaan yang menjadi sorotan di lingkungan OJK maupun industri jasa keuangan. Meskipun sebagian besar informasi tersebut tidak terjadi di Kalimantan Barat, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melakukan konfirmasi apabila terdapat informasi yang diragukan kebenarannya. Menurut Rohmah, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesalahan di tengah masyarakat.
3: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
1: Rohmah menegaskan, bersama media, OJK Kalimantan Barat siap memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan saluran resmi OJK apabila membutuhkan informasi atau ingin memastikan kebenaran suatu isu. Dengan demikian, penyebaran informasi yang tidak benar dapat diminimalkan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyambut kembali prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini yang telah menuntaskan penugasan selama 1 tahun. Penyambutan berlangsung di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat di kawasan Lanut Supadio Kuburaya. Berikut laporannya.
4: Upacara penyambutan purna tugas Satgas Kor Pasgat Pamtas RI Papua Nugini BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parakom 468 Pascat tahun 2025 dipusatkan di Markas Utama Batalion Komando 465 Komando Pasukan Gerak Cepat Yonko 465 Kopasgat di kawasan Pangkalan TNI AU Supadio Kabupaten Kuburaya. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muis menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan penugasan selama kurang lebih satu tahun di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Menurut Deni Muis, upacara purna tugas merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang telah mengemban amanah negara. Dirinya mengaku bangga karena seluruh personel dapat kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas operasi.
5: Saya juga menyadari bahwa tugas operasi bukanlah hal yang ringan. Pengorbanan waktu, tenaga, bahkan resiko nyawa telah kalian jalani dengan penuh keikhlasan. Untuk itu, saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam kepada seluruh prajurit Satgas Korpasgat.
4: Panglima Korpasgat menilai para prajurit berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan TNI melalui pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan secara profesional. Meski demikian, dirinya mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan operasi sebagai bahan perbaikan agar kesiapan satuan semakin baik dalam menghadapi tantangan penugasan berikutnya. Selain mengapresiasi para prajurit, Deni Muis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan doa dan dukungan sehingga para personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tersebut diselingi dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korpasgat. Syarusani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana melakukan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosak dan menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan penerapan kebijakan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosak yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan, pembenahan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau akan meninggalkan sistem open dumping secara bertahap beralih menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dengan dukungan teknologi. Ia menambahkan, perubahan tersebut membutuhkan proses, perencanaan, serta dukungan berbagai pihak agar dapat terlaksana secara optimal.
8: Ya, tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpangku tangan. Lalu ada langkah-langkah strategis karena kita di workshop ini kan ada alat berat kan. Ya, tetapi tidaklah seperti geraknya seperti lalu-lalu sudah setiap saat bisa berjalan. Ya, nah ini merupakan kendala. Nah, oleh karena itu maka memang kita berharap orang Sanggau nih ya bisa memilah-milah sampah yang produktif dan tidak produktif ya. Nah, kita akan segera juga nanti bagaimana di Sungai Kosa ini ya untuk kita tinggalkan tidak dalam bentuk open dumping ya. Kalau ke depan ya sampah ini dikelola secara baik kan.
7: Untuk mengatakan, pembangunan sistem pengelolaan sampah modern membutuhkan anggaran yang sangat besar, terutama untuk pembangunan fasilitas TPA dan penyedia teknologi pendukung. Karena itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tri Putri melaporkan.
0: Satreskrim Polres Sekadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran sungai menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Berikut laporannya.
9: Satreskrim Polres Skadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Skadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Skadau Ibda Rio Kalbarino bersama personel Satreskrim Rabu 8 Juli 2026 menggunakan speed tim menyusuri aliran Sungai Skadau diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemauan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir. Pengecekan dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan.
10: Menanggapi maraknya pemberitaan di beberapa medsos terkait dengan keruhnya Sungai Skadau, maka Satreskrim bersama rekan-rekan meninjau langsung apa yang diberitakan. Namun saat dilakukan peninjauan, saat melakukan penyelidikan, ternyata beberapa lanting yang sebelumnya melakukan kegiatan peti sudah tidak ada kegiatan. Jadi himbauan dari kami, jadi untuk tidak melakukan kegiatan peti di aliran Sungai Skadau untuk menjaga air Skadau itu bisa dipergunakan.
9: Zainal menjelaskan, selama penyusuran, petugas menemukan beberapa unit mesin di tepi Sungai Skadau serta sejumlah lanting di beberapa titik. Kendati demikian, saat dilakukan pengecekan, tidak ditemukan mesin yang beroperasi maupun aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Pengecekan serupa, kata Zainal, akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap potensi aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Skadau. Aktivitas peti, lanjut Zainal, tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, juga berpotensi merusak ekosistem sungai serta mempengaruhi kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Dari Kabupaten Skadau kita beralih ke Sintang, pendengar, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang tercatat di dinas tersebut, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun 2026 baru mencapai 51 orang. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Yohanes Trimulya menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang Kamis kemarin. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan data yang masuk melalui laporan yang diterima di Snakertrans. Menurut Yohanes, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja di Kabupaten Sintang sebenarnya masih tersedia. Namun, ia menilai sebagian masyarakat kini lebih memilih bekerja di sektor informal karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti perkebunan.
12: Sampai saat ini, Pak, ya kan kami kan ada data tentang PHK. Cuman memang data ini terbatas karena kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan, tidak menyampaikan, maka kami juga kesusahan untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini di kami tercatat itu yang di PHK baru 51 orang. Terus kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya lapangan kerja itu ada. Namun mungkin minat dan juga banyak sekarang lapangan-lapangan kerja sektor informal itu yang mungkin lebih menjanjikan penghasilan yang lebih besar daripada ketika dia bekerja di katakan di kebun.
11: Yohanes menambahkan data PHK yang dimiliki di Snakertrans belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di lapangan karena pencatatan sangat bergantung pada laporan dari pekerja maupun perusahaan. Karena itu, ia berharap setiap kasus PHK dapat dilaporkan kepada Disnakertrans agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sintang mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari atau SSL. Menurutnya, inovasi tersebut berpotensi mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal di Kabupaten Sintang. Wabub menilai, pemanfaatan ikan gabus sebagai bahan baku merupakan langkah inovatif karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain Bisco atau biskuit mencegah stunting, PT SSL juga mengembangkan produk suplemen dari ikan gabus yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu pasca melahirkan. Menurut Roni, kandungan ikan gabus juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan luka sehingga menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Pemerintah mendukung penuh inovasi tersebut, Wagub Sintang langsung menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dengan PT SSL agar dapat mendistribusikan Bisco di setiap puskesmas di Kabupaten Sintang. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, Wabub berharap inovasi produk berbahan baku lokal seperti ikan gabus dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga berharap semakin banyak anak-anak muda yang berinovasi dan dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga berdampak bagi pembangunan daerah dari berbagai sektor di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan kami Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perakhiran cuaca esok hari, Sabtu 11 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 37 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah.

Ya, pendengar, pukul 16.31 waktu Indonesia Barat saat ini Anda di sesi Kentongan. Sore hari ini kami akan berbagi informasi terkait dengan jenis-jenis bencana alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di mana pengetahuan terkait kebencanaan ya sudah seharusnya dipelajari oleh setiap orang dimanapun dengan harapan mampu mencegah dan menanggulangi terlebih bencana alam yang paling sering merenggut nyawa penduduk di daerah yang sering terjadi bencana. Di mana di sore hari ini pengertian bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan membahayakan jiwa dan merusak pemukiman dan lingkungan. Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu yang pertama tanah longsor. Di mana bencana yang satu ini yaitu longsoran ya merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau bebatuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng tersebut. Di mana bencana ini dengan gejala muncul retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, kemudian muncul mata air baru ya secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

Kemudian juga ada bencana gempa bumi, di mana gempa bumi ini adalah peristiwa berguncangnya bumi yang dapat disebabkan oleh tumbukan anatar lempeng tektonik akibat gunung berapi atau runtuhan batuan. Gempa menjadi bencana yang dampaknya paling buruk di belahan negara manapun. Kemudian ada bencana tsunami. Bencana ini terjadi akibat gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif atau dasar laut, gempa tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran. Jenis bencana alam paling menakutkan sepanjang sejarah di setiap negara, dan di Indonesia sendiri paling buruk adalah tsunami Aceh pada tahun 26 Desember 2004. Kemudian ada banjir. Bencana ini biasanya terjadi akibat curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampungan banjir buatan yang tidak mungkin menampung akumulasi air meluap. Kemudian selain banjir ada bencana letusan gunung api. Ya, bencana ini merupakan lubang kepundan atau rekahan pada kerak bumi, tempat keluarnya magma, gas atau cairan lainnya pada permukaan. Bencana gunung meletus disebabkan oleh aktifnya gunung berapi sehingga menghasilkan erupsi.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, beberapa jenis bencana alam diantaranya tanah longsor, ya, gempa bumi, tsunami, banjir, serta letusan gunung api, kemudian ada angin topan, di mana bencana ini adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Kemudian yang terakhir, jenis bencana kekeringan, di mana jika dihubungkan antara ketersediaan yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan alamiah terjadi akibat curah hujan di bawah normal, kekurangan pasokan komoditi ekonomi. Kekeringan antropogenik terjadi akibat ketidaktaatan pada aturan tertentu atau pola tanam, konservasi, kawasan tangkap air. Kekeringan termasuk jenis bencana yang bencana alam karena terjadi disebabkan alam dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Ya, pendengar, itu tadi beberapa jenis bencana alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Ada tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, angin topan, dan kekeringan. Demikian, pendengar, sedikit informasi yang bisa kami bagikan ke ruang dengar Anda di sore hari ini di sesi Kentongan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah daftar informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Kita saat ini di 16.54 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 17 hingga 18 Anda akan kami temani dengan sesi Sanggau Sore.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar enggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan FIFA kembali menunjukkan standar ganda dalam penanganan situasi di Piala Dunia 2006. Ketika kartu merah striker Amerika Serikat Polarin Balogun ditangguhkan, tidak dengan bek Inggris Jarel Kwanzaa. Komite Disiplin FIFA menyatakan Kwanzaa tetap harus menjalani hukuman akumulasi kartu merah. Dia dibelit sanksi skorsing 2 laga. Hukuman ini bersifat otomatis dijalankan, bahkan Kwanzaa dipastikan tidak bisa main saat Inggris menghadapi Norwegia serta semifinal. Seandainya lolos, Kwanzaa diusir wasit karena melakukan tackle menggunakan dua kaki kepada pemain Meksiko, Jesus Gallardo. Aksi itu memang dianggap sebagai pelanggaran serius karena dampaknya bisa fatal. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu.
3: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Berdasarkan pada penilaian objektif dan aturan permainan sepak bola. Ya, selengkapnya pendengar Anda bisa berkunjung ke portal resmi kami di rri.co.id.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Iya, pendengar masih terus bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore. Ya, masih terus kami hadirkan informasi aktual hari ini ya ke ruang dengar Anda. Selanjutnya terkait dengan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan akibat kondisi geografis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Satap Toba, Edi Sapriansa mengatakan akses menuju sekolah di sejumlah wilayah pedalaman masih menjadi hambatan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar. Menurut Edi, tantangan tersebut menunjukkan pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran, tetapi juga menyangkut kemudahan akses serta ketersediaan sarana pendukung. Kondisi itu masih dirasakan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sepanjang aliran sungai di Kabupaten Sanggau. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang!
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Iya, pendengar, Prancis memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Maroko 2-0. Les Blues mencetak 2 gol di babak kedua untuk mengakhiri perlawanan wakil Afrika tersebut. Meski kalah, Maroko justru unggul penguasaan bola dengan 52% sepanjang pertandingan. Namun, Prancis tampil jauh lebih efektif dengan melepaskan 22 tembakan, 8 diantaranya tepat sasaran. Pemerhati sepak bola Ari DP menilai efektivitas menjadi pembeda utama dalam laga tersebut. Prancis sempat membuang peluang menambah keunggulan setelah Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti. Meski demikian, Les Blues tetap mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Ya, selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Where is always belong.
1: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Ya, pendengar timnas Swiss masih menunggu kepastian kondisi winger muda Johan Manjambi menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026. Pemain berusia 20 tahun tersebut masih menjalani pemulihan cedera lutut yang dialaminya sebelum pertandingan babak baru 16 besar dimulai. Pelatih Swiss Murat Yakin mengakui peluang Manjambi tampil menghadapi Argentina hingga kini masih belum dapat dipastikan secara penuh. Tim medis Swiss terus memantau perkembangan kondisi sang pemain demi meningkatkan peluang tampil pada pertandingan penting akhir pekan nanti. Yakin menyampaikan pernyataan tersebut sebagaimana dikutip Reuters ketika menjelaskan situasi terkini skuad Swiss menjelang pertandingan penting mendatang nanti. Ya, pendengar, untuk informasi lanjutnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit koran, belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan informasi di wilayah Kabupaten Canggau untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di sejumlah sekolah daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T Kabupaten Canggau menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari keterbatasan akses informasi, kondisi geografis hingga minimnya jumlah peserta didik karena menjadi kendala dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Salah satu kondisi tersebut dialami SMP Negeri 3 Satap Toba yang berada di wilayah terpencil. Edi Sapriansah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, mengatakan pelaksanaan SPMB berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan, namun sekolah menerapkan kebijakan khusus bagi calon peserta didik yang terlambat mendaftar karena berbagai kondisi. Edi mengatakan sekolah memberikan toleransi terhadap kondisi tersebut selama seluruh persyaratan administrasi masih dapat dipenuhi. Kebijakan itu ditetapkan pihak sekolahnya agar peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
1: Yeah.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, untuk sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SDN 03 Sontar di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau berjalan lancar. Meski begitu, kondisi sekolah yang rusak membuat para orang tua enggan menyekolahkan anaknya di SD perbatasan tersebut. Hal itu diungkapkan Yulia Suryati Tocin, guru SDN 03 Sontas, dalam dialog Sanggau Menyapa RRI Sanggau di Kamis 9 Juli 2026. Dikatakan kerusakan gedung tempatnya mengajar mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat karena berkaitan dengan keamanan selama kegiatan belajar mengajar. Ia menilai kerusakan bangunan membuat kegiatan belajar mengajar tidak lagi berlangsung secara optimal di ruang kelas sekolah. Selama 3 tahun terakhir, sekolahnya juga menggunakan Balai Dusun Sontas dan Gedung Taman Kanak-Kanak yang sudah tidak digunakan. Iya, pendengar, informasi terkait dengan pelajar SDN 03 Sontas ya, numpang belajar di Balai Dusun, informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Musik dan Informasi edisi sore hari ini di 10 Juli 2026. Terima kasih mengucapkan kebersamaannya, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sanggau Sore. Tetap terus bersama kami, nanti selanjutnya Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan kami Ismailina. Saya Kokar Juan pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Selanjutnya nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari Rp91 miliar kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Oke.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal Expo
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah yang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu tiga provinsi. Sudah keluar kemarin.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngopi.

0: ngoping saja bagas program nyin.
1: Namanya Bedah Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
2: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
3: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
4: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
3: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
5: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
6: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
7: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
8: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
9: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
10: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
11: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
12: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
13: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
0: Jadi gua balap tangan, yuk ke nomor, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Jumat ya, 10 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini ya, bagi Anda yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitasnya yang belum terselesaikan di siang hari tadi. Mungkin saat ini masih lanjut ya, semoga tetap bersemangat dan semoga aktivitasnya juga terselesaikan dengan baik dan tentunya juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik yang memuaskan untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi malam hari ini, saya akan awali dengan mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 20 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, satu mimbar agama Islam yang dihadirkan untuk pendengar di malam hari ini. Ini adalah terkait dengan hadiah Allah ketika mengalami kesulitan.
1: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan. Warna apa untuk jilbab yang dipakai? Dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siap. Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan. Warna apa untuk jilbab yang dipakai? Dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun. Sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu, apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: فتطهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Surah dua, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar, ya. Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jikalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Oke. Sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa?
2: Malam.
1: Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki. Suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya nggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan itu? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung. Maryam binti Imran. Wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian, kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti, kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia, apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan, aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita. Hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi, apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang, belum sampai kepada kita, karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu, sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini, itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu. Kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin, alih-alih meratap, alih-alih membuat status, Alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia. Semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke.
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Hada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin.
0: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
1: Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan, dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya.
0: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya.
0: Wa'ammas sa'ila fala tanhar.
1: Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika, ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poin. Ah, jadi kalau sampai sini kita paham, dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah, berseteru kan? Tapi setelah selesai, kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan, tapi tidak mudah mempraktekkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik, sehingga ketika mengalaminya, kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya, datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi, dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas, lalu diambil lagi dengan gelas yang sama, sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya? Jeremy Thomas dan lain-lain ya. Saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya. Saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I B F G I B C D I F G I B C I B C. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, tiga ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya alladhi anqadha dhahra. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita, tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian. Tadi kan? Berbanding lurus dengan harapan. Banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun, malam, siang, dan seterusnya, belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia, kan? Dan ternyata, belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Oke? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya? Ah, gitu kan? Artinya kan bisa jawab ya. Dia tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah, ya tahu ya. Songgoku,
3: Songgohan. Iya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz Serari Sanggau dan juga di 99.9 MHz Serari Antikong. Di malam hari ini baru saja tadi dihadirkan mimbar agama Islam untuk Anda, suatu kajian hadiah Allah ketika mengalami kesulitan. Dan tentunya Anda juga sudah mengetahui apa saja sih hadiah yang diberikan oleh Allah ketika kita mengalami kesulitan. Baik pendengar, pukul 20 lebihnya 17 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda, yang mana Sandiwara Radio di malam hari ini persembahan dari RRI Fakfak dengan judul Jodoh Pasti Bertemu.

0: Eh, kau pesan katong pun minum.
1: Sudahlah, tunggu kau terlalu lama.
0: Iyo habis ada dilema. Dua baju itu sama-sama bagus.
1: Terus jadinya kau memilih yang mana? Kalau menurut saya sih yang bergundi tadi lebih elegan untuk kau pakai di pesta. Tapi terserah kau pun selera, kan kau yang pakai.
0: Tapi dengar-dengar warna itu jadi warna tren tahun ini toh. Makanya saya terjadi ambil itu. Nanti orang rame pakai lagi.
1: Terserah kau sudah, yang penting kau senang.
0: Eh, kau ini sebenarnya ada masalah apa kah? Terbiasanya saja kau baru kau macam tersemangat gini.
1: Tidak ada masalah sih. Hanya saya ini ada pikir kenapa saya punya sih begini-begini saja.
0: Maksudnya?
1: Besok katong pun teman pun pesta. Satu lagi sulaku. Baru katong dua ini kapan?
0: Astaga lilai. Jadi kau tersemangat begini karena pikir itu?
1: Emangnya kau terkepikiran kah? Tahun ini katong sudah pun 9 tahun nira. Baru ketan dua masih begini-begini saja. Tidak punya pekerjaan tetap dan ketan dua juga masih jomblo.
0: Iyo padahal dulu ketong pun mimpi tuh nikah di umur 25 tahun. Tapi sudahlah, jangan terlalu pikiran, nanti kok stres sendiri.

0: Bagaimana? Makeup bagus toh.
1: Kok ini dari masih di rumah sampai setiba di tempat acara ini masih tanya hal yang sama terus. Kok terabosan kah?
0: Kok tinggal jawab saja, apa susahnya sih?
1: Iyo, masih bagus.
0: Coba kau lihat, itu Siti toh.
1: Mana?
0: Itu yang dekat pintu. Itu ketom teman Siti toh.
1: Astaga, iyo itu Siti Dia sudah berubah sekali Padahal dulu waktu sekolah dia badan langsing toh.
0: Kayaknya rata-rata katong puteman yang sunikan nih pasti melebar dan ganti ukuran baju
1: Siapa bilang? Coba kau lihat Wulan sana. Anak sutiga tapi badan masih bagus, masih terlihat fresh.
0: Ya ampun, kenapa ketong dua jadi bagosip begini?
1: Kau yang duluan pancing toh.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya sisa ketong dua saja kape yang belum laku-laku.
1: Seandainya kalau dulu Tommy terselingkuh, pasti kau sunika dengan dia. Dan sisa saya sendiri yang meratapi nasi.
0: Lila, stop ungkit-ungkit masa lalu sudah. Begitu-begitu yang buat saya pikir-pikir lagi untuk menikah.
1: Tidak boleh begitu. Kan tidak semua laki-laki sama, toh. Seperti lagunya siapa itu?
0: Mana saya tahu. Tapi kira-kira Tommy dia ada di sini kan tidak, ke? Semoga saja dia tidak datang. Saya malas sekali ketemu dia. Apalagi kalau dia datang dengan dia pemain tua itu. Paling bikin diri sekali.
1: Terlalu saya pusing dengan dia. Yang ada mungkin dia tak bakal lihat kau yang sudah tambah cantik begini. Pasti dia menyesal.
0: Lila, stop tambah-tambah sudah. Lihat itu dong pijab kabul. Ba diam sudah.
1: Aduh, siapa nih yang dorong saya?
2: Maaf mbak, saya terasing aja.
1: Mas ini terada mata kah? Masa sabada besar begini mas terlihat itu?
2: Maaf mbak, maaf. Tadi itu saya juga didorong sama orang yang lewat.
1: Alah, mas ini alasan saja.
2: Tapi mbak ini mbak Lila kan?
1: Mas kok tahu? Katong berteman di Facebook kah?
2: Astaga, benar kan? Ya ampun, mbak Lila terkenal saya kah?
1: Siapa Aduh, saya teringat. Kayaknya ini pertama kali saya ketemu sama mas deh.
2: Saya Sugeng, mbak. Sugeng? Masa sih mbak Lila terkenal?
0: Lila, mari sudah.
1: Sabar, ini ada orang yang sok kenal dengan saya ini.
2: Saya Sugeng, mbak. Dulu waktu SMP kita satu sekolah. Ingat kan?
1: Maaf, mas. Saya teringat. Lagian, lain kali kalau jalan tuh hati-hati biar tak tabrak orang, tak keruang.
2: Tapi, mbak...

0: baru gue jadi masukkan lamaran kerja besok. Kalau seandainya gue diterima, berarti ketong dua setelah bisa bebas jalan-jalan sudah. Apalagi di tempat kerja jauh begitu.
1: Biar jauh tapi dia pun gaji lumayan. Tapi saya terlalu yakin bisa diterima. Dia pun seleksi ketat begitu.
2: Mbak Lila, ketemu lagi.
1: Astaga mas, kok bikin apa di sini? Kok mata-matai saya kah?
2: Aduh, Mbak Lila ini dari dulu terlalu berubah-berubah he. Ini nih yang bikin saya suka.
0: Mas, mau gabung di sini?
1: Ira.
2: Wah, dengan senang hati. Terima kasih ya mbak. Perkenalkan, saya Sugeng, teman lamanya Mbak Lila.
0: Saya Ira. Tapi tunggu dulu mas. Saya ini berteman lama dengan Lila dari ketung dua masih SMA. Dan saya tidak pernah tahu kalau Lila teman ada yang nama Sugeng.
1: Iyo mas ini terlalu sok kenal dengan saya saja tidak kenalmu.
2: Coba deh Mbak Lila ingat-ingat lagi. Dulu waktu kelas 1 SMP, ada tidak temannya yang pindah sekolah ikut tugas orang tuanya?
1: Astaga, Haji Sugeng Pangestu. Ya ampun, ini kok Kak Haji? Kok sudah berubah sekali sampai saya sudah kenal. Lagian kenapa juga kok bilang Sugeng? Mana saya ingat, saya kan taunya Mas Haji toh.
2: Akhirnya ingat juga. Kemarin di pesta, belum sempat minta nomor HP. Mbak Lila sudah jalan.
1: Tapi kenapa mas bisa balik lagi ke sini? Saya kira mas sudah menetap di Jawa sana.
0: Wah, berarti Mas Sugeng nih baru datang di sini?
2: Iya, kebetulan baru seminggu di sini mbak. Perusahaan yang tempatkan saya di sini. Tapi saya senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Lila.
1: Oh, jadi Mas Aji ini satu kantor dengan suaminya Sarah yang kemarin nikah itu.
0: Loh, itu kan perusahaan tempat kola Marto Lila.
2: Serius? Wah, makin betah di sini kalau satu kantor dengan Mbak Lila.
1: Kalau begitu saya telah jadi lama di situ sudah.
2: Kalau dilamar sama Mas, mau enggak?
0: Wah. Mas nih langsung main lamar saja. Mas terasa lah kah?
2: Tapi Mbak Lila belum ada yang punya kan? Mas Sugeng serius ini. Dari awal ketemu lagi sama Mbak Lila, Mas yakin Mbak Lila adalah jodoh Mas.
0: Gas Mas, gas. Denis jomblo lama.
1: Ira.
3: Sekian drama radio Jodoh Pasti Bertemu, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana to. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din, ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Iya, mendingan baru saja tadi dihadirkan Sandiwara Radio, persembahan dari RRI Fak Fak, Jodoh Pasti Bertemu ya. Nah, kapan waktunya kita hanya tinggal menunggu saja ya. Yang namanya jodoh pasti bertemu gitu. Oke, informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar peringat hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, yang mana di sini informasi terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan duka cita atas wafatnya anggota Komisi 6 ya, DPR RI Rahmat Gobel, yang mana menurutnya Indonesia kehilangan salah satu pengusaha nasional sekaligus juga pilar industri elektronik. Erlangga mengaku kehilangan sosok Rahmat Gobel yang dikenalnya sebagai sahabat. Ia berharap almarhum mendapat husnul khatimah serta keluarga besar Gobel dapat melanjutkan kiprahnya. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, berikan informasi masih terus dihadirkan untuk pendengar di malam hari ini, informasi terkait dengan Menteri Koperasi Menkop Ferry Juliantono mengajak seluruh insan koperasi menghidupkan kembali semangat Bung Hatta menjelang Hari Koperasi Nasional ke-79. Ajakan tersebut disampaikan seusai memimpin ziarah ke makam Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat 10 Juli 2026. Dan ziarah diikuti jajaran Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi, serta Dewan Koperasi Indonesia sebagai penghormatan terhadap jasa Bung Hatta. Ferry menegaskan Bung Hatta merupakan proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia yang meletakkan fondasi pengembangan koperasi nasional hingga sekarang. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, Rari Sanggau, dan juga di 99.9 MHz RRN Tikong di malam hari ini. Informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mana informasi selanjutnya untuk pendengar ini adalah informasi terkait dengan Menteri Hukum ya, Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional melalui forum sidang umum WIPO. Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Jenewa, Swiss bersama negara-negara anggota WIPO. Nah, pendengar, Supratman menyebut Indonesia mengajukan proposal tata kelola royalti yang mulai dibahas dalam sidang SCCR WIPO sejak Desember 2025. Yang mana usulan tersebut menjadi langkah memperkuat sistem pengelolaan royalti internasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pada informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda dan total bersama kami di 97 MHz.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri, makan bakso 2 mangkok.
0: Eh, ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri, biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
3: ini. Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
6: Home. Where is always belong.
5: Lanjut. Ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Sanggau Malam, edisi malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. Informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mana informasi selanjutnya untuk pendengar ini terkait dengan Kementerian Pertanian Kementan terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPP-SDMP, Kementan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Menurutnya, seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi seluruh pihak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPP-SDMP Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.co.id dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
4: Ya iya sih. Tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: makanannya, entah itu mau ke pasar.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI.
4: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
5: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

0: lapar nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia, kau pasti akan melihat orang-orang, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, peringatan pukul 22 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini seperti biasa akan dihadirkan sesi sampah malam ya ke ruang dengar peringatan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, satu lagu terlebih dahulu akan saya hadirkan untuk pendengar di malam hari ini mengawali kebersamaan kita di Sapa Malam. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ya, pendengar baru saja tadi dihadirkan satu lagu untuk Anda dari Hari Parintang ya. Oke. Silakan di layanan telepon dan juga di WhatsApp Amerika call.
1: Tidak ada kontrol.
0: Oke. Halo, selamat malam. Sapa malam?
2: Halo, selamat malam. Sapa malam? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Miati.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Pria yang Jujur, Kak Cuma.
0: Pria yang Jujur dari siapa tuh?
2: Kalau nggak salah, Adi Putra.
0: Pria yang Jujur ya?
2: Iya.
0: Susah ya?
2: Susah dicari, Kak Cuma.
0: Jangan dicari.
2: Tadi datang sendiri ya.
0: Pria yang Jujur dari Adi Putra, oke siap.
2: Nah, salamnya semoga Kak Cuma semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Udah diputus.
0: Ya, tes lo.
2: Tes lo.
0: Oke.
2: Ya, terus buat baik yang bersama sama anaknya, semoga selalu. Bunda Esti, Kakung Bunda Esti, ada Pak Alek di Surat Jaman. Pak Lagui dan Laman Agabung juga, Kak Zuma.
0: Iya, sudah lama tuh Pak Lagui.
2: Pak Lagui, semoga saya selalu di sana ya, sama keluarganya. Kakek Aririn, Kakung Kakek Aririn, Mbak Elsa, ada Kakek Upat, Kakek Enduk, Sepak Bang Widi, ada Sepak yang di itu dia, yang di Hidas tuh, Ketuban. Teman-teman yang lain kira-kira dari A sampai Z tanpa terkecuali. Untuk Kak Usmanya semua bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya di depan kompi. Oke, di WhatsApp. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Selamat malam, sapa malam, Mbak Isma.
0: Oke, Bunda apa kabarnya?
3: Baik-baik selalu. Apa kabar juga Mbak Isma?
0: Kabarnya alhamdulillah Bunda, seperti yang didengar.
3: Amin. Baru ketemu lagi ya Mbak Isma.
0: Baru ketemu lagi ya. Oke, siap.
3: Iya.
0: Bunda, okay. Judul lagunya apa?
3: Saya mau suka lagunya The Mercies, Bilakah.
0: Bilakah dari The Mercies ya?
3: Iya, salam-salam ya.
0: Oke, siap.
3: Yang pertama ada Mama Yogi, selamat malam Mama Indah, Mama Ana, ada juga Mbak Niarti, Mbak Viola, Mbak Elsa, ada Mama Boboy, ada Putra Lato-Lato, Pak Mansam, Kakek Ririn, Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali, Pak Windy di Tokyo ya, ada Bang Luhut juga di Kalimantan Utara, Bang Bintang Pratama. Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Isma dari asal pesetan tanpa terkecuali. Mbak Isma tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Okay. Pulangnya sebentar hati-hati Mbak Isma, tiba di rumah dengan selamat.
0: Oke, siap Bunda.
3: Makasih Mbak Isma, selamat malam, sapa malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam, sapa malam dengan Bunda Natalia ya. Oke, halo, selamat malam, sapa malam.
4: Selamat malam, sapa malam Mbak Isma.
0: Baik, Pak El dari Meliau.
4: Ya.
0: Oke, cuaca bagaimana di sana Pak El?
4: Cuaca sedang-sedang saja Kak El, ini Mbak Isma, enggak dingin.
0: Tapi di sana ada pemadaman bergilir enggak sih lampunya? Kemarin-kemarin?
4: Kemarin-kemarin ada Mbak Isma ya, sampai satu hari Mbak Isma.
0: Sekarang udah enggak itu lagi ya?
4: Sekarang udah enggak lagi ya.
0: Alhamdulillah, oke. Kalau di Sanggau ini panas sekali Pak El.
4: Ya, enggak dingin Mbak Isma.
0: Hah? Kalau di ruang Mbak Ismani sih dingin nih. Kalau udah di luar itu kayaknya cuaca memang cukup menantang kalau siang hari itu.
4: Iyalah, kalau siang hari pas kali bintang ya, dapat tuh mana-mana.
0: Iya.
4: Lagi yang kayak kami kayak sabit begini, saya terpaksa jadi menteri lubang lubang di mana pun.
0: Oke, baik. Lagu kita terima dulu, judulnya apa nih Pak El?
4: Dari yang Lestari Bersemaya. Harus malam ini.
0: Hah?
4: Harus malam ini dari Mayang Sari.
0: Harus malam ini dari Mayang Sari ya?
4: Iya.
0: Enggak boleh malam besok ya?
4: Iya, enggak boleh lah. Malam ini kan ada nanti ini.
0: Apa, jam 3 ya? Jam berapa? Jam 2 ya?
4: Jam 2 ya.
0: Kalau sekarang banyak dini hari lagi ya?
4: Iya. Yalah, kini kita dini hari. Karena kan siang, Mbak Sima. Jam 2.
0: Harus malam ini dari Meyang Sari. Oke, siap, lagunya aman.
4: Salam nama sama ya. Ah, buat Mbak Meti tadi, Mbak Meti, Mbak Preda, Mbak Natalia.
0: Bunda Natalia.
4: Ya, Bunda Natalia juga. Buat Bung Windy, itu kayo, ya, pernah jalan, ya, Pak Bung Windy. Kemarin lupa kadangnya. Ada Tuban, ada Mbak Pindah, Mbak Boboy, ada Yuli, ada Bung Eko, ada Aisyah Senang, ada orang ini, orang Sambas, ada Bulan Nius, ada Bung Eko, Bung apa, Lato-Lato, ada Usri-Usri, Mbak Ella, Imana Bella, ada Wan Usu, ada Cari Usu, ada Mbak Elsa. Halo. Keren, Mbak. Masih mana dengar?
0: Dengar saya nih.
4: Ada Galang juga, Bu Yandi. Ada Bu Desti, Cariso, Ande Mola, Aisyah Senang, entah itu ya. Ada Gaul. Nah, oke, lah, Mbak Sima yang lain kita ada keluar Mbak Sima ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Mbak Sima, terima kasih, semoga Mbak Sima siap terlalu.
0: Amin.
4: Malam, Sabtu malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, sapa malam dengan Pak El di Meliau ya. Oke, di layanan WhatsApp call ada yang bergabung, kita coba terima. Halo, selamat malam, sapa malam.
1: Halo, selamat malam, sapa malam Mbak Isma.
0: Selamat malam, sapa malam Wan. Bagaimana cuaca di sana Wan?
1: Ui, cuaca panas menyengat Mbak Isma. Kalau siang hari, waduh, panas betul.
0: Tapi lampu nggak ada itu ya, nggak ada sistem mati begini ya.
1: Nggak padam lampu Mbak Isma.
0: Nggak padam, nyala ya.
1: Aman-aman aja.
0: Aman saja, oke siap. Wan, okay, Wan ini siap. Sudah penelpon keempat ini Wan.
1: Ah, mau dapat lagu nggak?
0: Penelpon keempat di sesi pertama, kebetulan satu lagu tadi sudah Mbak Isma terima, lagu Pak El ini, Mayang Sari Harus Malam Ini. Jadi kalau Wan nih gimana nih?
1: Kalau apa? Mau biar ditampung, biar Mbak Isma tampung tapi diputar nanti ya.
0: Nah, ini dia kita nanti menyesuaikan waktunya Wan ya. Oke, menyesuaikan waktunya nanti ya.
1: Ya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Tapi nanti sesi kedua nanti bisa mungkin bisa diputar Mbak Isma.
0: Kalau di sesi kedua mana tahu ada yang ngangkat nanti Wan gitu. Kalau seandainya di sesi kedua enggak ada yang ngangkat, kita nanti menyesuaikan waktu di penghujung dia.
1: Iya.
0: Oke, judulnya apa Tuan?
1: Judulnya dari Rena Jok Goresan Cinta.
0: Goresan Cinta.
1: Dari Rena.
0: Dari Rena ya.
1: Rena, ya.
0: Oke, siap.
1: Nanti saya tunggu lagunya Mbak Isma.
0: Tapi di sesi kedua, ketiga kita nggak janji ya Wan. Kalau ada yang ngangkat nanti insya Allah itu diputarkan. Tapi kalau nggak ada yang ngangkat nanti kita sesuaikan waktunya di penghujung Wan.
1: Iya, iya.
0: Gitu dia.
1: Yalah.
0: Oke, siap. Lagunya aman.
1: Iya, salamnya pertama buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Mudah-mudahan saya selalu. Pertama salamnya buat Datu Uban, buat Ai Jemur Sawit, buat Bang Eko, Bang Widi, buat Putra Lato-Lato, Bang Jata Ergi, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bik Yul di Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, buat Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Wan di Sambas ya. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Wan di Sambas ada siapa di Sapa Malam sesi pertama. Kita coba terima kembali di layanan WhatsApp call. Halo, selamat malam, sapa malam.
5: Halo, selamat malam, sapa malam. Ini dengan Mbak Ismi ya?
0: Iya, dengan saya Mbak Isma. Ini dengan siapa?
5: Buat Mbak Isma ya.
0: Iya.
5: Ini dengan Rahma di Padang Sumatera Barat. Ini baru bergabung kedua kali ini, Mbak.
0: Mbak Rahma di Padang Sumatera Barat di mana tuh?
5: Di Batu Sangkar.
0: Oh, di Batu Sangkar. Oke, salam kenal lah ya sesama orang Sumatera ya.
5: Emang Mbak Isma di mana?
0: Saya aslinya Padang juga.
5: Aduh, Padang juga ada.
0: Betul.
5: Senang juga deh.
0: Saya orang apa? Kota Pariaman.
5: Oh, Pariaman.
0: Iya, Pariaman,
5: Senang.
0: Batabui, Mangkonyurami gitu ya.
5: Aduh. Eh, kalau dibawa baso awak, beko ndak mangeran tiang
0: Jangan,
5: lain.
0: Jangan kacau dunia persilatan nanti. Dengan siapa tadi nih?
5: Secara dengan Rahma.
0: Oh, Mbak Rahma di Batu Sangkar ya. Oke, siap.
5: Batu Sangkar. Yang ada istana
0: Iya,
5: Pagaruyung ya.
0: saya tahu itu. Jadi gimana nih ceritanya kok sampai ke RRI Entikong, ke RRI Sanggau Entikong ini?
5: Aduh, ini dia panjang deh ceritanya. Uni Ismah, panggil Uni aja lagi ya.
0: Jangan. Nggak
5: Panggil
0: paham
5: panggil
0: nanti.
5: apa, Uni?
0: Panggil Mbak yang
5: Panggil yang
0: biasa aja
5: ayah.
0: gitu ya.
5: Yang panggil Mbak Isma aja, nanti yang lain nggak paham ya. Ini awalnya kan di RRI Padang. Nah, nyambung ke RRI Bukit Tinggi. Ada yang ngajak RRI ke Denpasar gabung. Ini Ibu Farida yang ngajak gabung di sini
0: Oh,
5: nih.
0: Ibu Farida. Siap. Ini udah
5: Saya
0: gabung
5: nggak
0: juga
5: tahu ya
0: dia nih.
5: ketemu deh.
0: Ketemu ya.
5: Ketemu deh sama orang awak.
0: Oke, siap.
5: Bu Farida udah gabung tadi Bu Faridanya? Belum.
0: Dia nampaknya di WhatsApp call udah sibuk gabung tuh, tapi kayaknya chat aja dia nih. Nanti mungkin di sesi kedua dia bakal gabung dia nih.
5: Iya, salam salam sehat deh buat Bu Farida, buat Tedinda juga yang di Bogor. Buat Mbak Elsa yang nyalamin Rahma semalam tuh. Buat pokoknya buat Pak Widi, pokoknya buat semua-semua aja deh yang tergabung di Pro 1 RRI Sanggau, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Masalahnya belum hafal, udah dikasih nama-namanya sama Ibu Farida tapi belum bisa ngapalin.
0: Oh iyalah. Semoga di next-nya ya.
5: Iya. Ini masih bisa minta lagu nih, Mbak Isma?
0: Iya, lagu kita ini sudah ada dua yang akan diputarkan, dua juga sudah ada diterima ini. Yang akan diputarkan itu ada Ade Putra, Pria yang Jujur, dan setelah itu requestan lagu dari Bunda Natalia ini Bilakah dari The Mercies. Dua lagu yang sudah kita terima ini dari Mayang Sari Harus Malam Ini, Rena Goresan Cinta.
5: Aduh, lagunya bagus-bagus tuh berarti ini.
0: Jadi.
5: Iya, lagu Mayang Sari, dia masih suka, Ade Putra suka. Tapi kalau Mbak masih boleh request lagi, mau juga.
0: Judulnya apa itu? Kita terima dulu ya Mbak Rahma ya, nanti kita menyesuaikan waktunya.
5: Berikan Dia Cinta, Sita Devi.
0: Wow. Berikan Dia Cinta dari Sinta Devi. Oke, siap dari Sinta Devi ya.
5: Ya, ini spesial buat perkenalan perkenalan Rahma sama Kak Isma, Mbak Isma ya,
0: Oke,
5: spesialnya
0: siap.
5: juga. Ya, itu juga buat semua pendengar pencinta RRI Sagau, salam sehat selalu. Pokoknya sehat, susah sebagai selalu buat Mbak Isma. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta
0: Amin,
5: keluarga.
0: amin. Oke.
5: Oke deh, itu aja deh. Terima kasih
0: Siap.
5: banyak, Mbak Isma.
0: Baik, terima
5: Assalamualaikum
0: kasih.
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Rahma ya dari Kota Padang, Batu Sangkar ya. Wah, ternyata orang saya juga ya. Sesama Sumatera ya. Kalau Mbak Rahmanya dari Batu Sangkar, kalau kot sayanya nah dekat pantai ini ya. Oke, sudah ada 5 penelpon di sesi pertama. Ini di WhatsApp juga ada Bung Widi nampaknya yang bergabung ya dari Tokyo. Kita tahan dulu, dua lagu akan kita playkan. Ada Ade Putra, Pria yang Jujur, dan The Mercies, Bilakah. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, pendengar masih di Sapa Malam ya, di sesi kedua silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Bismillah. Baik, siap Bang Jali.
2: Ya.
1: Posisi di mana nih, Sanggau Pak Balai?
2: Di Balai nih.
1: Bagaimana buah durian di belakang tuh?
2: Oh, durian enggak ada, enggak punya pokok durian.
1: Pak Tam ada ya, lapang komando ya?
2: Oh, kalau Pak Tam sih ada.
1: Oke, siap. Judul lagu apa nih?
2: Itu ngangkat lagu Wanusu tadi tuh ya.
1: Goresan cinta ya.
2: Iya,
1: oke, siap dari Reina.
2: Oke, salam-salamnya yang pertama buat Kak Long, ayo susah senang. Mama Mur di Ginis, Kak Ririn, Taman Sampak Wai Biyul, Mak Boboy, Mak Yogi, Mak Ling, Mak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Mama Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli Sungai Mawang, Musu Musri, Wanusu, Ai Uban, Isi Lembaung. Salam kenal sama Mbak Rahma tadi itu, salam kenal. Nah, Iban, Yuni, Dilan, dan yang lain ini rangkul jak dari asal kecuali buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Selamat malam, sapa malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Jali ya di Balai Karangan. Lagunya laguan usu yang diangkat. Nah, senang lawan nih, kalau masih monitor lawan ya. Oke, siap, silahkan di layanan telepon di 0857-5381-0365. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, siapa malam?
3: Halo, assalamualaikum Mbak Isma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya kemarin aroma-aroma tempoyak di Suban tuh, tapi mau ke rumah orangnya tak ada.
3: Oh, ada kami semua pulang ke Balai. Nggak tahu kami kalau Mbak Isma itu pulang.
1: Barulah saya malam ini mengudara nih.
3: Oh, tak apalah. Masih aman dalam kulkas ini, jadi simpan ke kantong
1: dah. Tapi pintu terkunci nampak.
3: Oh, biasa ada tender makan berani pergi ke kebun.
1: Bahaya tender nampak.
3: Iya nih tendernya selalu ikut makan berani. Kalau besok tidak bisa, tendernya mau ke Gedung Azmi itu ada orang nikah besok
1: kayaknya. Oh iya, iya besok ada orang nikahan ya.
3: Iya.
1: Oke, lagu kita apa nih Mbak Elsa?
3: Lagunya apa ya? Ih, cuacanya panas nih Balai ini di
1: sama sama Mbak Elsa panas ya sepanjang jalan tua.
3: Oh, biasa, kirain Mbak Elsa malam minggu, rupanya malam Sabtu malam ini.
1: Astagfirullah.
3: Ya.
1: Astagfirullah.
3: Barang lama itu segala mobil segala motor lewat dan
1: biasa lah Mbak Elsa. Karena ada dekat-dekat mau sekolah juga kan?
3: Apanya?
1: Sudah mau dekat masuk sekolah juga hari Senin
3: itulah.
1: Kan? Oke, lagunya?
3: Masa libur sudah berakhir kayaknya kan? lagunya yang enak-enak tadi Reina udah diminta ya. Oh, kalau begitu Mbak Elsa mau minta lagu dari itu aja lah, Poppy Mercury, Jauh di Mata Dekat di Hati aja lah ya.
1: Itu pas tuh.
3: Pas lah. Salamnya terutama buat Mbak Sembagi Isyaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati. Tadi ada Bang Jali, ada Wan Usu, Pak Usu, Bu Esti, Leng Jablai. Buat yang lagi jaga durian malam-malam nih enaklah ya jaga durian terus. Tapi malah semua nyenggolnya tak ada yang ngasih kita.
1: Jangan disenggol, makin jatuh dia nanti.
3: Harus datangi dia ke kebunnya.
1: Oh, macam tuh.
3: Iyalah, kita tak tahu alamatnya, yang tahu malah satu alamatnya tetangga mana saja. Hari Minggu nanti mau pergi ke kebun dia lagi lah kita ya. Cari tempoyak
1: sih. Cari banyak-banyak Mbak Elsa. Saya sih siap bawa aja nanti.
3: Ada Mbak Maula, ada Mbak siapa tuh yang di Padang tadi malam mulai bergabung
1: Mbak Rahma, dia dari Batu
3: Mbak
1: Sangkar.
3: Rahma ya, pengganti Mbak Santi itu Pak Santi kan dalam lama menghilang
1: kemana
3: dari
1: dia
3: Padang
1: ya?
3: Kan? Itu juga Melsa mau nanya kemana dia tuh. Semoga saya selalu apakah dia sibuk kan? Ada Bang Widi juga, ada juga Mbak Farida, Mbak Natalia. Lanius putar telato bersama Mak Yogi juga menghilang.
1: Mama dan, Yogi.
3: Mama Indah juga, Mbak Ling, Mbak Miati, Ayu Patah Pukah, Abu Dendi, Kak Long. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z, tanpa kecuali tidak rupa bersama Bang Pael juga ya. Kakek Ririn nanti marah Mbak dia. Tak mau Mbak Sa jengkol katanya. Tak mau dengan saya jengkol nanti Mbak Sa jengkol masih muda katanya.
1: Masih muda. Oke, bawa aja nanti Mbak Sa.
3: Kapan tuanya tuh?
1: Sebulan lagi.
3: Nah itulah nanti jengkol dia turun harga baru punya dia ada bisa dijual. Macam mana cerita kakek Rim tuh? Banyak cabai dia juga Mbak Sa.
1: Panen lah tuh.
3: Panen lah dia.
1: Nanti bantu Mbak Elsa.
3: Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z. Tanpa sekali. Buat Mbak semuanya, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Elsa di PJS ya. Putri Jembatan Suban, daerah Balai Karangan, Kecamatan Sekayam. Bukan Putri Jembatan Suban ya. Kebetulan rumah Mbak Elsa tuh dekat dengan jembatan gitu ya. Oke, lagunya Jauh di Mata Dekat di Hati dari Poppy Mercury. Oke, di layanan WhatsApp juga sudah banyak yang bergabung. Ini sudah ada beberapa nih yang bergabung ya di WhatsApp. Oke, silakan dicoba kembali di 0857-5381-0365 dan di layanan WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Baik, dua lagu kita hadirkan terlebih dahulu. Lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita ada Rena, Goresan Cinta, dan Poppy Mercury, Jauh di Mata, Dekat di Hati.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
4: Selamat malam, Sapa Malam.
3: Oke, baik Bunda, apa kabar?
4: Kabarnya selalu baik-baik saja di sini, Mbak Isma.
3: Oke, siap. Lagunya apa, Bun?
4: Lagunya ngangkat sajalah ya.
3: Apa tuh?
4: Dari tadi yang pendatang baru.
3: Oh, berikan dia cinta dari Sita Devi ya.
4: Iya, itu
3: oke,
4: saja.
3: Siap.
4: Jadi salam-salam dulu ya, Mbak.
3: Oke, siap Bunda.
4: Buat Mama Boboy dulu nih yang di ujung sana, yang di tetangga sebelah ya. Selamat malam Mama Boboy. Ayo silakan gabung. Juga buat Mbak Elsa, Kakek Ririn, Pak Mansam, Bang Jali. Juga buat Mama Yogi, juga buat Mama Murti di sini, silakan gabung Mama Murti. Kemarin ada sudah gabung dia, Mbak. Malam hari ini saya tunggu juga suaranya. Juga buat Mbak Miati, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Bang Fael, Bang Joto RJ. Yang disambas semuanya saja yang disambas ya pokoknya ya nggak usah disebut ya. Ini buat Bang Widi juga yang di Tokyo.
3: Oke, siap.
4: Ibu Farida. Tadi juga buat siapa ya? Apa semuanya saja lah ya.
3: Oke.
4: Malam hari ini masih monitor radio RRI Sanggo ataupun Entikong. Selamat malam semuanya, salam sehat.
3: Oke, okay, siap.
4: Selamat malam buat Mbak Isma, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih, selamat malam.
3: Baik, terima kasih Bunda, selamat malam. Di WhatsApp call sudah ada yang kita terima. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
5: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
3: Lama Mbak menunggu Isma. Ya, Bung Widi ya.
5: Iya, nggak apa-apa ya.
3: Oke, siap. Judul lagu?
5: Kekasih dari versinya Pardiansah.
3: Pardiansah. Oke.
5: Dari versinya Pardiansah.
3: Siap.
5: Ya. Yang baru lewat itu siapa ya, Mbak Eci?
3: Bunda Hesti ya.
5: Oh iya ya. Tadi juga sempat dengar tuh ada Kak Rahma yang dari Padang ya. Selamat malam. Beliau sering gabung sekarang di RRI Denpasar ya.
3: Oh gitu.
5: Iya. Makanya dia baru ya juga pen baru di Denpasar juga. Mudah-mudahan beliau masih monitor ya. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Ayu Masuki di Maluku Tengah, Pulau Seram, ada Bung Benejo, ada Bang Lanius, kemudian ada Wan Usu, Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah. Kakek Ririn, kemudian ada Mbak Miati, Mbak Elsa, Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar, ada Mbak Piola di Makassar juga, kemudian ada di siapa namanya itu, Kakek Uban, Datuk Uban ya.
3: Datuk Uban.
5: Ya, salamnya dirangkul jadi satu aja ya, yang belum kesebut lain kali juga ya. Buat Mbak Isma, selamat tugas sampai tuntas ya.
3: Baik,
5: selamat. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Widi ya yang baru saja bergabung. Lagunya Kekasih dari Valdiansah ya. Oke. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Ini selamat malam, sapa malam dari Pak Mansam di Balai Karangan. Lagunya dari Suameda, judul lagu Aku Ingin Cinta Nyata. Oke, kita searching dulu lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata ya, dari Pak Mansam. Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Oke, selanjutnya dari Ibu Farida di Palu ya. Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari siapa tadi tuh? Suameda. Suameda. Oke. Dan selanjutnya dari Ibu Farida di Palu, kita bacakan juga yang sudah bergabung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Salam sapa malam, request lagu Mahen Luka Yang Kurindu. Salam untuk Rahma, Pak Widi, Wan Usu, Mbak Miyati dan semuanya. Salam sehat. Oke, siap. Baik, lagu ini dengan Mama Indah juga sudah ada yang bergabung ya. Mama Indah sudah mengirimkan di WhatsApp juga. Kita cek dulu. Wah, ini kenapa ini? Mama Indah request lagu judulnya Cinta Sejati dari Fanny Fabiola. Salamnya dirangkul dari A sampai Z buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidot gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Iya, pendengar, tadi sudah dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Ya, tadi ada lagu Mbak Rahma yang diangkat oleh Bunda Hesti dan juga dari Bung Widi tadi. Dan selanjutnya di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dari tadi. Ada Paman Syam, ada Ibu Farida dan juga Mama Indah. Lagu yang akan kita playkan di malam hari ini adalah lagu requestan dari Paman Syam dan juga lagu dari Ibu Farida dan lagu requestan dari Mama Indah. Bersabar dulu ya, insya Allah akan kita putarkan. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Oke, baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita yang bergabung di layanan WhatsApp ya, requestan dari Ibu Farida dan juga Paman Syam ya. Oke, di layanan telepon silahkan, ada siapa di 08 57 538 10 3 65, dan di layanan WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 08 11 57 56 4 94 ya. Di WhatsApp ini dengan Mama Indah, judul lagunya Cinta Sejati ya. Semoga Mama Indahnya belum tidur ya. Dari Fanny Fabiola, oke siap. Apa kabarnya tuh Mama Indah, Bung Sarinus ya. Ini lagunya Cinta Sejati Fanny Fabiola featuring Dikria, nampaknya apa ya, lagu favorit nampaknya nih Mama Indah ya. Oke, selanjutnya di layan WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat malam, sapa malam Mbak Isma. Ini dengan oke, dengan Mama AA ya. AA di daerah Entikong. Wow. AA di Entikong ya. AA baru saja bergabung katanya. Selamat malam, sapa malam. Mbak, boleh diputarkan lagunya Mengapa Kita Berjumpa dari Dewi Purnama. Oke, siap. Lagunya Mengapa Kita Berjumpa dari Dewi Purnama. Lagu ini spesial untuk semua pendengar sapa malam yang belum belum tidur mungkin ya, katanya masih ada beberapa teman kita yang saat ini lagi sibuk katanya. Oke, siap. Yang lagi menunggu durian, semoga duriannya banyak jatuh. Oke, siap. Dua lagu sudah ada di sini, ada Fanny Fabiola featuring Dikrian, Cinta Sejati, dan Dewi Purnama, Mengapa Kita Berjumpa.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Oke, baru saja dihadirkan dua lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita di malam hari ini di layanan WhatsApp. Dan selanjutnya di WhatsApp juga ada yang bergabung malam Mbak Isma dari Singaraja, Bali. Hadir Made Resmi ya, katanya bisa request lagu Manja Mbak Isma, Perfect dari Ed Sheeran. Terima kasih Mbak Isma atas waktunya. Salam buat Pak Widi, Bu Parida, Mam apa nih dan ke semua fans Sangga. Oke, terima kasih. 23 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dua lagu akan dihadirkan. Tadi satu lagu yang sudah kita terima juga ada Mayang Sari Harus Malam Ini, dan satu request lagu dari Mbak Made Resmi ya, dan telah bersama kami di 97 MHz.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap angan, yuk ke nomot, tengkidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, pendengar, baru saja dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita tadi yang sudah bergabung di layanan WhatsApp, dan sekaligus lagu ini menuntaskan kebersamaan kita di Sapa Malam ya pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang saat ini sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Dan juga di WhatsApp call, dan terus dengarkan RRI Sanggau dan juga Antikong ya. Setiap harinya dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya juga menghadirkan beragam informasi dan juga program acara menarik lainnya untuk Anda. Dan nampaknya di malam hari ini semua lagu yang direquest oleh pendengar kita terplaykan ya. Dan tentunya bisa menghibur pendengar di malam hari ini yang sudah menunggu-nunggu lagunya. Lagunya juga sudah diputarkan ya, dan tentunya suatu keceriaan dan kebahagiaan bagi Anda gitu ya. Yang menunggu-nunggu, wah lagu saya diputar enggak ya? Alhamdulillah semua lagu di malam hari ini terputarkan ya. Baik, jangan lupa di esok hari masih bergabung di jam yang sama, di hari yang berbeda pastinya. Pada pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di sesi Sapa Malam. Jangan ketinggalan dan jangan lewatkan. Silakan Anda bergabung merequest lagu-lagu tembang kenangan kesukaan Anda di Sapa Malam. Nah, pendengar, berakhir sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Malam edisi malam hari ini. Sesma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Malam lainnya, ada Bung Budi Minano, ada Bung Suherman, ada juga Bung Dwi dan juga Bagus ya, yang saat ini standby di program 1 RRI Sanggau. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di lain waktu, di lain hari, di lain kesempatan, masih di program yang sama. Dan jangan Anda lewatkan juga pertandingan Piala Dunia 2026, yang mana pada Sabtu 11 Juli 2026 ini ada pertandingan Piala Dunia pada pukul 2 ya, 2 waktu Indonesia Barat, ini Spanyol versus Belgia. Baik, pendengar, saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau lainnya mundur pamit. Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: ia mengakui masih tertentangan mulai dari keterbatasan manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
0: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
2: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
0: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum memberantas korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, jadi preventif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid, termasuk Kejaksaan solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor itu memang membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang pinggir dan sama diri di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak akan mengudarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terkait 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara dari dugaan memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja, berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini, telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri. Baik, Pak Hendri, kabar baik, Pak?
5: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
4: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendri. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan satu kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Henry tentang tiga kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
5: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada dua kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara.
4: Oke.
5: Kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya ini berkaitan dengan uang yang negara punya.
4: Okay.
5: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara, artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
4: Yeah.
5: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan kalau yang saya baca dan berasal literatur yang ada tentang batubara misalnya.
4: Yeah.
5: Kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik. Kemudian ada indikasi korupsi. Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara tapi perekonomian negara. Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Jadi kan misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
4: Banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih Pak Henry.
5: Betul, karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu. Gitu. Nah itu dampaknya yang saya lihat ya, karena adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
4: Okay.
5: Penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya. Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan. Dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
4: Yeah. Gitu kan.
5: Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan dua alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
4: yang dibuat oleh PPATK atau siapa?
5: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
4: BPK. Itu putusan MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Henry.
5: Betul. Jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat dan sebagainya.
4: Okay.
5: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu, saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai, gitu kan. Terlepas ada gesekan antar lembaga ya Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan, gitu kan. Nah, jadi itu. Kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara
4: atau
5: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap menyuap atau misalnya penggelapan dalam jabatan gitu kan. Nah, misalnya jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu khususnya dalam tindak pidana korupsi kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan gitu kan. Nah, jadi itulah kemudian setelah itu baru hukum acaranya baru seorang didudukan menjadi tersangka.
4: Oke, okay, jadi itu tahapannya begitu sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
5: Betul, betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara gitu kan. Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan kan ada tuh salah satunya gitu kan. Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dibukan kualifikasikan itu, maka kemudian cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
4: Iya.
5: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
4: Iya, iya, iya.
5: Berani nggak jeruk makan jeruk kan gitu kan, karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu
4: ya, tapi petinggi kejaksaan ya, ya dugaan sementara
5: kan, gitu. Ya itu pertanyaan sih, yang dilemanya begitu gitu kan, seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering, kita nggak tahu gitu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh,
4: oh, karena deponering ingatkan saya lagi, deponering
5: itu hak prerogatif atau hak dari kejaksaan agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.
4: Waduh.
5: Tapi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu, ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption atau korupsi politik namanya political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
4: Oke,
5: okay, kan. Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara
4: ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
5: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya.
4: Okay.
5: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
4: Oke.
5: Apa dampak akibat korupsi itu. Nah, kalau politik, analisanya selalu politik, Pak. Gitu. Ya, itu pasti itu, gitu kan.
4: Oh, iya. Wah, ini berat nih. Tapi
5: ACLC-nya KPK menulis itu tuh, pengkualifikasi 3 itu.
4: Iya. Oke, dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini, kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya, tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry, tidak bisa dinilai gitu Pak Henry.
5: Oh enggak, di undang-undangnya ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4: Oh oke.
5: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi jadi dia lihat dampaknya. Wow. Kalau dia merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu karena dampaknya itu yang besar.
4: Oke. Okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan atau gratifikasi atau pencucian gimana nih Pak, Pak Henry?
5: Pasti Pak. Jadi kalau kalau perkara korupsi itu dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18. Kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12. Kalau dia apa pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
4: Oh iya.
5: Pasti TPPU ya, karena tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
4: Okay.
5: Itu 12E kalau nggak salah.
4: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. Tiga kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya apa
5: institusi.
4: Ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu, Pak Henry.
5: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
4: Oh.
5: Menurut saya gitu ya.
4: Okay.
5: Kalau tadi Pak Fajar tanya definisinya apa sih gitu. Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang ini KPK merasa di anak tiri kan nih gitu kan,
4: nggak diikutin, nggak diikutsertakan ya.
5: karena kan kejaksaan yang betul di apa istilahnya sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang besar adalah kejaksaan. Nah, ini kan ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Nah, kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sebenarnya. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
4: Gitu okay. Kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Henry. Saya terima dulu pendengar.

0: sini tempatnya batu bara gitu.
1: Baik Pak Haryanto, makasih.
0: Pak Hendry ya.
1: Ya.
0: Pak Hendry dan Mas Fajar ya, mudah-mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
1: Ya.
0: Ya mudah-mudahan aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra-peradilan ke Pak Hendry biasanya.
1: Siap, siap.
0: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima siap. Kasih Pak Hendry.
1: Iya, iya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja, selamat malam Pak.
2: Malam Mas Fajar.
1: Ya, silakan ke Pak Hendry Pandiangan.
2: Malam Pak Hendry Pandiangan.
3: Ya, malam Bapak.
2: Dalam bentuk analoginya ini kan, selama tikus itu masih bisa cernakan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
1: Oke. Okay.
2: Yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga. Termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan ada yang di Liga 1 itu ya. Terus dari apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan terus pakai uang negara. Nah, kalau enggak apa pakai uang sendiri enggak mungkin juga.
1: Okay.
2: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membeka Pak Prabowo tapi ya, di belakangnya ternyata malah
1: okay, baik, mencuri. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya apapun itu tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia berkontribusi lah gitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG di program MBG. Yang kedua di Polri ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan, Pak Hendry.
3: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, nah, di situ kan, salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
1: Apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan peradilan.
3: Berhak mengajukan peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, tetap salah satunya adalah pengakuan di bidang itu peradilan misalnya.
1: Okay.
3: Nah, lalu kemudian tapi peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, dalam dia didakwa, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak menuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan.
1: Okay.
3: Maka, bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi

0: tindakan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu, sehingga memang sah-sah saja gitu kan, seseorang ketika diduga sebagai tersangka dia mengajukan mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya gitu.
1: Putusan itu, dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
0: Biasanya putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Lalu kemudian dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SMA gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat dengan bukti yang baru.
1: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
0: Bisa.
1: Dengan bukti baru, maksudnya Pak Hendri?
0: Ya, dengan bukti baru, dengan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
1: Oh gitu.
0: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksinya diperiksa kembali gitu kan. Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali. Nah, itu dalam konteks tersangka ya gitu, karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra-peradilan itu.
1: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra-peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Hendri.
0: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan.
1: Oke. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI, menyoroti juga tentang kasus ini, yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum, pemberantasan korupsi utamanya, ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar, Pak Hendri.
0: Iya, jadi begini Pak Panjar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang okelah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan dan sebagainya, tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga gitu kan. Ya sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasanya polisi gitu kan.
1: Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah ya, seperti itu
0: ya,
1: Pak.
0: Jadi nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu, yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik juga paham itu. Masyarakat tidak memahami itu. Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik supaya publik tidak confused, tidak bingung gitu kan. Nah, sekarang kan publik kan lebih bingung nih, gitu kan?
1: Okay.
0: Walaupun klarifikasi-klarifikasi dibuat kan gitu.
1: KPK tuh biasanya Pro 3 RRI juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
0: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
1: Lihat, seni. diksi yang menarik, seni. Oke.
0: Okay. Seni penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, okay, gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas, kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Hmm. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak, yeah, gitu kan, yeah, gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi, yeah, dalam waktu 24 jam dia mengumumkan, gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, hukumnya juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, berjumlah. Dulu kan pimpinan KPK ada yang tersangka, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Terus sekarang maksudnya seperti apa? Kan, yeah, gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Udah ya, ditelan bumi kan gitu, yeah, kan. Saya nggak, yeah, tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kalau sudah disampaikan status tersangkanya, misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada. Akhirnya, aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik. Jatuh turun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena, okay, kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik gitu kan untuk penegakan hukumnya. Berani enggak? Satu. Cepat enggak? Dua, gitu kan. Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa, kan tadi ada pertanyaan. Bagaimana untuk merecovery kerugian negara gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian setorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya ya, Pak.
1: Yeah.
0: Gitu kan, untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu saya sih memandang positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan tapi ada keberanian gitu. Aparat penegak hukum untuk membuka itu. Walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor dolar lagi itu, dolar lagi tinggi gitu. Investor mau masuk, ada jangan korupsi. Mundur, Pak. Ada perekonomian itu yang rusak kan gitu.
1: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis. Meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya? Dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry.
0: Ya, dimungkinkan, Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan.
1: Oh,
0: itu.
1: Boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
0: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc,
1: ya,
0: sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya, kalau buat tanda petik lah, buat cari aman ya, biar netral gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ke KPK, yeah, gitu kan, lalu kemudian ke polisi, bahkan ke KPK. Karena, jujur saja, KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya
1: korupsi,
0: itu
1: ya,
0: masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
1: Iya, toh juga korupsi nanti ujung-ujungnya kalau walaupun sekarang kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, gitu, Pak Henry?
0: Betul. Itu mekanisme integrated justice sistemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk mencegah itu bisa saja supervisi dialihkan ke KPK kan, boleh-boleh aja.
1: Okay. Gitu. Baik. Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi tuh hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya, Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana, Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Hendri.

0: Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga, ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPDT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa beroleh recovery dari penurunan LHV itu. Artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri ketika dicampurkan tambahannya itu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah-tambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Hal yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Begitu.
2: Kira 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dan pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Ari. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru itu kan teknologinya lebih lebih terkini, dan dia biasanya, misalkan nih, mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu. Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi, otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Yeah.
2: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya. Artinya yeah. Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Yeah. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
2: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
2: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006,
1: yeah.
2: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
1: yeah.
2: terhadap biodiesel.
1: Yeah.
2: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: menggunakan yeah.
2: biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya, dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Yeah.
2: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Yeah.
2: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Nah, tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
1: yeah.
2: ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar sudah menggunakan biodiesel kecuali
1: yeah.
2: salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu mas.
1: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
2: Iya insyaallah enggak perlu khawatir.
1: Iya baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk Pak. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
3: For Indonesia, this development are not distant diplomatic issues.
2: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
3: Of our people and the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugranov, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
4: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan jagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau jagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan jagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
5: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa. museum Paskot itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum, dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
6: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari
4: Museum Paskot diterbitkan oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya, Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Cagar Budaya.
7: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu, dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenangan-kenangan. Sebenarnya awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan ketertarikan ke museum.
4: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti museum pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar, dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga x@rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, King Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
7: Siap.
6: Oke.
7: Jelas.
6: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
7: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
6: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika
7: aksinya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
6: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
7: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
6: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
7: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
6: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
7: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini, tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
6: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry.
7: Iya, sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan, begitu.
6: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat, begitu. Seperti apa ini, King Henry?
7: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
6: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
7: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari Piala Dunia kali ini mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini.
2: Okay.
7: Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
2: Oke. Okay. Nah,
7: Memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
2: Yeah.
7: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
7: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
2: Oke.
7: Okay. Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
2: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
7: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
2: Oke, baik. Lebih sabar, tapi juga harus agresif. Itu semacam sulit juga ya, King Henry ya? Sepertinya membayangkannya ya.
7: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
2: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan, juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya, King Henry?
7: Pasti ya, ketika dua pelatih ini diadu strateginya, tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
2: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia, King Henry, juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya, Bung Henry.
7: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
2: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar, Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu, King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
7: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
2: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah berhubung pemerhati sepak bola ada Bung Geraga Nuriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
3: Salam olahraga Bung Fajar.
2: Jaya.
3: Jaya, jaya.
2: Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisian nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
3: nir kebobolan.
2: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya. Sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika, kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
3: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
2: Iya.
3: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di lini depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
2: Iya.
3: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya harusnya ini jadi duel raksasa antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran begitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
2: nanti akan apa namanya? Harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan atau boring atau gimana nih Bung Draga?
3: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan karena sebenarnya Spanyol itu dengan

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
5: Iya, emangnya kenapa, Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Agama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: aku tuh, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
4: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante?
4: Sini!
5: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Misi, excuse me, misi.
3: Ambil kaju kakak.
2: Misi.
4: Tabe-tabe kok itu?
2: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
2: Kasa majikapang maknanya.
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe-tabe ki.
2: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Indonesia.
1: Hahaha, weh cupu.
2: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam deh nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani di Mutiara Pagi Kristen Protestan edisi hari ini. Semoga bisa menyejukkan suasana tengah rundingan Anda dan lebih baik ya untuk berbagai kegiatan yang menanti. Kami akan hadirkan berita pagi produksi seksi beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong pukul 6 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: risi plus tiris sih pasti itu mengganggu. Itu tuh gimana itu alam, bukan dibuat.
1: Dorong PUPR atau pemerintah daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pekerjaan Umum supaya mereka sering ke pusat untuk bagaimana.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026. Saya Okrin Moboy. PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono terus mendorong rencana pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja IPLT di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kabupaten Sanggau. Ia menjelaskan dorongan tersebut salah satunya melalui sosialisasi yang sekaligus sebagai syarat mutlak pengajuan dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2027 ke Kementerian PUPR. Ia mengatakan pemerintah mengusulkan anggaran sekitar 13,5 miliar rupiah yang mencakup pembangunan satu unit IPLT dan pengadaan satu unit truk pengangkut lumpur tinja. IPLT direncanakan dibangun di kawasan Jalan Sungai Kosa, Sungai Langir di kilometer 5, Kelurahan Sungai Sengkuang, karena Sanggau masuk lokasi prioritas pembangunan sanitasi. Ia berharap keberadaan IPLT dapat meningkatkan kualitas sanitasi, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menghasilkan pupuk padat dan air olahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Sanggau berharap program pembangunan jalan melalui pemerintah pusat dapat kembali dilanjutkan guna mempercepat pemerataan infrastruktur di daerah.
3: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kelanjutan program Instruksi Presiden Impres Jalan pada pemerintahan saat ini. Padahal, program tersebut dinilai sangat dibutuhkan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Ia menilai kemampuan keuangan daerah saat ini belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara maksimal. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan kewenangan daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki.
1: Sekarang memang kita mendorong PUPR atau pemerintah daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pekerjaan Umum supaya mereka sering ke pusat untuk bagaimana kementerian itu bisa membantu daerah-daerah ini tentang pembangunan jalan. Sudah kita sampaikan proposal-proposal untuk ada impres-impres jalan ini, tapi ini tergantung pada Bapak Presiden, khususnya untuk impres jalan ini yang masih dalam tanda tanya sekarang ini. Menurut Komisi 5 ini belum ada tanda-tandanya untuk impres jalan itu anggarannya.
3: Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Dukungan anggaran infrastruktur dinilai penting agar pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Wulandari melaporkan.
2: Polsek Batang Tarang bersama Forkompincam Balai menggelar patroli gabungan di lokasi diduga kawasan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Dusun Serinjuk, Desa Semoncol. Kapolsek Batang Tarang, Ibda Miskun menerangkan, operasi ini bertujuan memberikan edukasi dan langkah preventif agar warga tidak melakukan penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Saat penyisiran di lokasi, petugas menemukan sejumlah pondok kosong serta beberapa unit mesin dompeng dan alat penyaring emas atau kian. Meski tidak ditemukan aktivitas penambangan maupun alat berat, aparat sempat mengamankan dua warga di sekitar lokasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebagai langkah tegas, tim gabungan langsung memberikan imbauan keras kepada warga untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Polsek Batang Tarang bersama Forkompincam berkomitmen akan terus meningkatkan kewaspadaan guna memastikan Kecamatan Balai bebas dari praktik peti. Pendengar, tanjakan Semboja di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau hingga kini masih menjadi salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas yang patut diwaspadai. Meski perbaikan jalan telah beberapa kali dilakukan, kecelakaan masih kerap terjadi akibat pengendara yang kurang menjaga jarak aman.
4: Tanjakan Semboja masih menjadi salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansyah mengatakan, kecelakaan masih kerap terjadi di lokasi tersebut meski jalan telah beberapa kali diperbaiki. Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memicu kecelakaan di tanjakan Semboja adalah pengendara yang tidak menjaga jarak aman antar kendaraan. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko terutama bagi kendaraan bermuatan berat saat melintas jalur tersebut. Untuk itu, ia mengimbau seluruh pengguna jalan yang melintasi tanjakan Semboja agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Selain menjaga jarak aman, pengendara diminta menyesuaikan kecepatan kendaraan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan.
5: Seringkali terjadi kecelakaan di tanjakan ataupun turunan Semboja, tepatnya di lokasi yang terdapat patahan. Nah, di situ kita melihat sudah beberapa kali dilakukan perbaikan, namun juga masih sering terjadi kecelakaan. Nah, akibat yang terjadi saat ini tentunya karena kondisi pengendara yang tidak menjaga jarak aman. Ketika kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat atau kendaraan mobil beban ketika berada pada turunan hendaknya memperhatikan kondisi jarak aman saat melewati ataupun melintasi turunan Semboja.
4: Aibda Suryansyah berharap disiplin masyarakat dalam berlalu lintas terus meningkat sehingga angka kecelakaan di tanjakan Semboja dapat ditekan. Menurutnya keselamatan berkendara menjadi tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kepatuhan setiap pengguna jalan. Tofirandi melaporkan.
2: Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sebunak Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan pasokan hewan segar dan telur di wilayahnya hingga Juli 2026 masih dalam kondisi stabil. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan di Sebunak Sanggau, Ambisius Antut mengatakan pihaknya terus berkoordinasi secara intens dengan pelaku usaha budidaya ayam pedaging dan ayam petelur untuk memantau perkembangan produksi serta pasokan di lapangan. Koordinasi tersebut memudahkan pemerintah memperoleh data real sehingga ketersediaan komoditas pangan asal hewan dapat dipantau secara berkelanjutan. Langkah itu juga menjadi upaya di Sebunak menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan konsumsi protein hewani di tengah masyarakat. Anton berharap pasokan yang tetap terjaga dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui konsumsi pangan asal hewan yang aman, sehat, dan tersedia secara berkesinambungan. Masyarakat Kota Sanggau mengeluhkan kerusakan ruas Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Tanjakan Semboja, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, yang dinilai membahayakan pengendara. Meski telah diperbaiki, patahan jalan yang masih tajam membuat warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.
6: Masyarakat di Kota Sanggau mengeluhkan kerusakan di ruas jalan areal Tanjakan Semboja, tepatnya Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas. Jalan nasional tersebut hingga saat ini rawan dilewati pengendara, sehingga beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. Salah seorang warga Sanggau, Hannibal, mengaku risih dan khawatir dengan kondisi jalan tersebut. Apalagi saat ini jalan tersebut telah diperbaiki, namun di beberapa titiknya terdapat patahan yang cukup tajam.
0: Kalau risih, pasti. Itu mengganggu. Itu gimana itu alam, bukan dibuat. Jadi tanggapan saya itu di situ tuh kita harus memperbaiki, nimbun terus, proaktif pemda, nimbun, jangan bosan. Pemerintah Sanggau sekarang tuh mungkin dana anak cukup atau gimana, kita nggak tahu. Pasti ada alasan tersendiri itu, pemda Sanggau. Karena sekarang itu pembangunan tuh agak, dananya agak terputus, seluruh lini.
6: Dia berharap pemerintah melakukan perbaikan permanen terhadap ruas jalan tersebut. Dikatakan, perbaikan yang dilakukan selama ini bersifat sementara dan mudah rusak apabila tanah di bawah aspalnya tergerus. Hadiwal mengingatkan pertanggungjawaban jalan tersebut bukan hanya pemerintah pusat, namun pemerintah kabupaten untuk secara rutin melaporkan kondisi jalannya kepada pihak terkait. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pembangunan infrastruktur Sanggau perlu dukungan pemerintah pusat. Warga Sanggau keluhkan kerusakan jalan tanjakan Semboja berbahaya. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
4: Edah kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mulus lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh Setika.
5: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
2: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
7: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
8: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game,
7: Sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Oke, saudara pendengar, selanjutnya kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti kabar dari Kalbar. Kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak.
1: Secara individu, yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
2: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Kabar dari Kalbar ya, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di sana di kolom komentarnya untuk berbagi informasi, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142 ya. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu satu-satu ya. Selamat pagi.
5: Halo, pagi, selamat pagi Mei dan semuanya. Pagi.
4: Baik, ya saya absen satu-satu dulu. Dari Sintang ada Asri pagi ini, selamat pagi.
6: Pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
4: Sintang pagi ini seperti apa?
6: Sintang pagi ini terpantau sudah sangat cerah ya. Kalau kata orang Sintang menyala ini Mei. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih sepi di pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Azri ya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong ya. Ada Jeki, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi kembali Mei dan teman-teman. Untuk Entikong pagi hari ini hampir seminggu memang cuaca di wilayah perbatasan ini cerah berawan, dan kalau malam itu memang terasa panas seperti itu. Tapi kalau untuk lalu lintas pagi ini di wilayah perbatasan jalan lintas Malindo nomor 102 masih sepi, mungkin karena di akhir pekan seperti itu Mei.
4: Baik, terima kasih Jackie ya. Selanjutnya saya beralih ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi Mei.
4: Gimana Sambas pagi ini?
8: Oh, saat ini cuaca memang udah sangat cerah sekali pagi-pagi, memang udah terasa cukup panas juga ya, dan kalau untuk lalu lintas juga terpantau udah mulai ada beberapa aktivitas di sekitaran tempat kita berada di Sayang Rambi ini Mei.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Akri, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Pagi ini di kawasan Sabo Merah Sanggau cuaca juga cerah ya, cukup cerah. Kemudian aktivitas masyarakat untuk menikmati akhir pekannya, terutama dalam melakukan olahraga ya di kawasan Sabang Merah, juga terpantau sudah mulai ada beberapa ya masyarakat yang terpantau pandang mata kami. Kemudian arus lalu lintas aman lancar Mei.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pontianak ya. Kalau Pontianak pagi hari ini sekitar 5 menit

0: kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar mengingat Piala Dunia sudah memasuki fase 8 besar. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan hingga kini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik dan Sugeng optimis nobar fase 8 besar akan lebih lancar dari sebelumnya. Sugeng mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang tetap hadir meski sempat diguyur hujan pada pertandingan sebelumnya dan selain itu dirinya juga menilai kehadiran UMKM turut menggerakkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara. Itu dia informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ya ke Sambas. Cetak atlet berprestasi, DPRD Sambas dorong optimalisasi pembinaan sekolah sepak bola. Eca, silakan.
1: Baik, informasi dari DPRD Kabupaten Sambas yang sebelumnya kita kutip melalui Tribun Sambas yang mendorong ya optimalisasi pembinaan usia dini melalui sekolah sepak bola SSB demi melahirkan generasi atlet yang berprestasi. Dan langkah ini dinilai sebagai kunci untuk mendongkrak kemajuan dan masa depan sepak bola di bumi Sambas ya. Mempersiapkan anak-anak usia dini yang nantinya berlaga ya di berbagai pertandingan besar atau mungkin nanti masuk ke Piala Dunia ya kali ya untuk
0: Amin,
1: menjuarai
0: amin,
1: Indonesia.
0: amin.
1: Nah, dari anggota DPRD Kabupaten Sambas Rudi ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada klub-klub lokal yang memang secara konsisten menghidupkan SSB di desa-desa. Dan menurutnya antusias ini juga harus dijaga agar nantinya bakat-bakat muda di daerah memang tidak kehilangan wadah ya untuk berkembang. Dan pihak legislatif juga melihat fenomena ini bukan sekedar tren, melainkan keperluan mendesak ya untuk pembentukan karakter anak sejak dini. Nah, selain mengasah kemampuan mereka secara fisik dan teknik di lapangan, olahraga berkelompok seperti sepak bola ini memang terbukti efektif ya untuk menanamkan nilai disiplin pada anak. Nah, dampak positif ini juga diakui oleh para orang tua di Sambas yang memang sekarang semakin semangat nih untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke SSB ini. Nah, selain menyalurkan hobi secara positif setelah jam sekolah, aktivitas rutin ini juga terbukti ampuh mengurangi ketergantungan anak pada gadget ataupun telepon genggam mereka ya. Nah, melalui berbagai sinergi yang kuat antara konsistensi klub, kemudian dukungan orang tua, dan juga dorongan dari pemerintah daerah, pembinaan sepak bola usia dini di Sambas memang diharapkan juga terus berjalan secara berkelanjutan dengan harapan besar dari lapangan desa inilah nantinya akan lahir nih bintang-bintang baru yang siap mengharumkan nama daerah di kancah nasional atau bahkan internasional nantinya. Mei.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang. Antisipasi peningkatan kasus campak di Sintang Kota, Dinas Kesehatan siapkan langkah imunisasi ulang. Asri, silakan.
2: Ya, benar sekali Mei. Di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ini ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Dan hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina, mengatakan kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, kemudian Puskesmas Sungai Durian, dan juga Puskesmas Dara Juanti. Dan sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama dengan Puskesmas ini mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Dan pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Dan Rosa juga mengatakan pendataan masih terus berlangsung, ini termasuk di wilayah Jerora juga, dan setelah seluruh sasaran terdata, nantinya pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak. Dan ia juga menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak, dan menurutnya langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tengah meningkatnya jumlah kasus. Dan selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pasokan vaksin diterima dan juga pendataan sasaran selesai, nantinya petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Demikian informasi.

0: informasi dari Sintang Mei.
1: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya, kita beralih ke Sanggau naik sampan. Perjuangan pelajar pedalaman Sanggau untuk sekolah Okrin, silakan.
2: Baik, terima kasih Mei. Pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan ya akibat kondisi geografis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Satap Toba, Edi Supriyansah, mengatakan akses menuju sekolah di sejumlah wilayah pedalaman ini masih menjadi hambatan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar. Menurut Edi, tantangan tersebut menunjukkan pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran saja, tapi juga menyangkut kemudahan akses serta ketersediaan sarana pendukung. Nah, kondisi itu masih dirasakan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sepanjang aliran sungai di Kabupaten Sanggau. Nah, selain akses yang terbatas, Edi juga menilai peningkatan kualitas pendidikan ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, pembangunan akses transportasi dan fasilitas sekolah ini harus berjalan beriringan agar anak-anak di daerah terpencil ini memperoleh kesempatan belajar yang setara. Nah, persoalan lainnya juga dihadapi SD Negeri 3 Sontas di Kecamatan Entikong, Yulia Suryati ya, guru SD Negeri 3 Sontas yang mengatakan kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun terakhir ini harus dipindahkan ke karena kondisi bangunan sekolah yang memang mengalami kerusakan dan tidak begitu aman untuk digunakan. Kemudian Yulia juga menilai lingkungan belajar yang aman dan nyaman ini menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, karena itu ia berharap setiap sekolah di wilayah perbatasan memperoleh dukungan infrastruktur yang memadai agar peserta didik dapat berjalan secara optimal. Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Entikong. Prosedur keselamatan pasien di PLBN Entikong demi layanan optimal. Jackie, silakan.
3: Baik, Mei, untuk informasi pertama dari Entikong terkait dengan prosedur keselamatan pasien di pos lintas batas negara PLBN Entikong, ini menjadi prioritas dalam menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Penerapan standar dilakukan melalui pemeriksaan sesuai prosedur, koordinasi petugas, serta pengawasan untuk meminimalisir risiko terhadap pasien. Dan Ketua Tim Kerja Pengawas Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang LKK Entikong, Parit Ayumi, mengatakan keselamatan pasien menjadi prioritas utama di PLBN Entikong. Seluruh petugas wajib menerapkan SOP pelayanan agar pemeriksaan dan tindakan medis berlangsung aman, efektif, dan sesuai ketentuan. Selain itu juga ia menjelaskan bahwa penerapan prosedur keselamatan pasien juga didukung dengan komunikasi yang efektif antar negara kesehatan dan penggunaan alat kesehatan sesuai standar serta pelaporan apabila ditemukan insiden yang berpotensi mengganggu keselamatan pasien. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Dan Pari juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang yang masuk melalui PLBN Entikong juga ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, pengawasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah masuknya potensi ancaman kesehatan dari luar wilayah sekaligus mendukung pelayanan kesehatan yang aman di kawasan perbatasan tersebut. Ia juga berharap untuk seluruh petugas kesehatan, instansi terkait, serta masyarakat dapat terus mendukung penerapan prosedur keselamatan pasien secara konsisten. Dengan komitmen bersama, pelayanan kesehatan di PLBN Entikong diharapkan semakin profesional, berkualitas, serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi setiap pengguna layanan kesehatan di wilayah perbatasan tersebut. Mei.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Entikong. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sabas. Kami undang Anda untuk bergabung. Yang ingin berbagi informasi silahkan di 734987, bisa juga di 0811570102, bisa juga di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kubu Raya Sujiwo resmi diangkat sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara dalam rangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio. Penghargaan ini diberikan atas dukungan dan kontribusinya bagi kemajuan Korpasgat. Serangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini bawah kendali operasi Kobak Bilwilhan 3 Batalion Parako 468 Paskat tahun 2025 di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio Kabupaten Kuburaya diwarnai dengan pengangkatan Bupati Kuburaya sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz mengatakan, pengangkatan warga kehormatan merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh yang dinilai telah memberikan perhatian dan partisipasi. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan tersebut dan menurutnya gelar warga kehormatan bukan sekedar simbol, melainkan amanah untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia juga mengungkapkan bahwa kedekatan emosional dengan Korpasgat telah terjalin sejak lama, bahkan jauh sebelum menjabat sebagai ketua DPRD maupun Bupati Kuburaya. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. DPRD Sintang berikan apresiasi atas capaian opini WTP dan dorong realisasi pembangunan nyata. Asri, silakan.
1: Ya baik, benar sekali W, di mana keberhasilan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-14 kalinya mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. Pihak legislatif mendesak agar prestasi administratif tersebut segera dibuktikan dengan peningkatan nyata pada sektor pelayanan publik, khususnya pembenahan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Sintang. Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti menegaskan bahwa WTP pada dasarnya merupakan keberhasilan pemerintah dalam menata administrasi keuangan dan ia menuntut agar capaian tersebut diimbangi dengan hasil pembangunan yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Menurutnya perbaikan layanan RSUD harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Masalah kapasitas dan layanan kesehatan di rumah sakit ini kerap menjadi catatan keluhan warga yang ditampung oleh DPRD. Dan menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni tidak menampik kondisi RSUD Sintang yang memang belakangan kerap mengalami kelebihan kapasitas pasien. Dan ia memastikan Pemkab Sintang telah mengambil sejumlah langkah strategis termasuk dalam mengajukan proposal kepada kementerian terkait dan DPR RI untuk memohon alokasi penambahan gedung baru beserta fasilitas tempat tidur. Dan salah satu prioritas pembangunan yang tengah dikebut pada 2026 ini adalah penyelesaian gedung baru, dan gedung ini khusus layanan hemodialisis atau untuk cuci darah. Dan langkah pembenahan fasilitas medis ini tentunya diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat dan membuktikan bahwa tata kelola keuangan yang baik benar-benar bermuara pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan warga Sintang. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Pantai Temajuk Sambas jadi pilihan utama liburan sekolah. Eca, silakan.
2: Baik, Mei dan pendengar ya, musim liburan sekolah tahun ini memang benar-benar membawa berkah nih, terutama bagi kawasan pesisir di ujung utara Kalimantan Barat, di mana sejumlah warga dari berbagai daerah ini berbondong-bondong memboyong keluarga mereka untuk menghabiskan waktu berlibur ke kawasan Pantai Temajuk, Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, yang sekarang ini juga naik daun ya sebagai destinasi favorit. Nah, daya tarik utama yang membuat Temajuk jadi pilihan itu adalah deretan pantainya yang masih sangat alami dan cukup asri. Nah, salah satu titik yang paling ramai diserbu wisatawan itu adalah Pantai Tanjung Api. Nah, para pengunjung sengaja memang datang untuk merasakan langsung ketenangan suasana alamnya yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, menariknya para wisatawan ini tidak hanya datang untuk jalan-jalan sebentar aja, tapi banyak yang memilih untuk menginap seperti yang dilakukan oleh Romi, warga asal Kota Singkawang yang memang sengaja mengajak keluarganya bermalam di tepi pantai agar bisa menikmati momen panorama pesisir Palu dengan lebih puas dan leluasa. Nah, baginya momen liburan kali ini memang terasa semakin spesial ya karena mereka beruntung nih bisa menyaksikan penyu naik ke daratan untuk bertelur di sekitar Pantai Tanjung Api. Nah, pengalaman langka dan edukatif inilah yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi Temajuk ya, hingga membuat wisatawan yang dulu pernah berkunjung ini rindu untuk kembali ya. Dengan berbagai akses yang sekarang juga udah makin mudah ya, dengan pesona alam yang ditawarkan, Pantai Temajuk sekarang juga sukses membuktikan diri sebagai magnet wisata keluarga di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah perbatasan kita. Nah, ramainya kunjungan juga diharapkan tidak hanya memberikan hiburan bagi warga, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi para pelaku usaha dan masyarakat lokal di sepanjang pesisir Sambas. Nah, biasanya kalau di weekend seperti ini, apalagi juga mungkin hari terakhir ya setelah libur panjang gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk berlibur di Temajuk. Bagi yang belum, ya cobalah ke sana ya untuk menghirup udara di sana yang cukup segar. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca. Yang belum liburan ya, boleh liburannya walaupun udah
2: Seger
0: mepet
2: juga.
0: waktunya. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ntkong. Kemendikdas memfasilitasi pendidikan anak PMI di Sarawak. Jackie, silahkan.
3: Baik, Mei dan teman-teman pendengar, di mana untuk informasi kedua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, PMI, sebanyak 22 siswa Community Learning Center atau CLC di Sarawak menerima beasiswa Gema Cita 2026 untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di Indonesia. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengungkapkan tahun ini Kemendikdasmen memberikan beasiswa kepada para anak-anak pekerja migran Indonesia dari Community Learning Center Sarawak. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan anak-anak PMI tetap memperoleh hak pendidikan yang berkualitas meski tumbuh di luar negeri. Di mana Konjen Abdullah menyampaikan sebanyak 22 penerima beasiswa berasal dari 9 CLC yang tersebar di berbagai wilayah Sarawak. Mereka akan melanjutkan pendidikan di 6 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Kemudian selain itu memfasilitasi keberangkatan sebut Abdullah, KJRI Kuching juga mendampingi seluruh proses mulai dari pembinaan selama belajar di CLC, pengurusan dokumen, keimigrasian, kemudian pembekalan, hingga koordinasi dengan sekolah penerima dan orang tua siswa. Pendampingan tersebut dilakukan agar proses transisi pendidikan berlangsung aman dan lancar di tanah air. Dan Abdullah juga mengapresiasi dukungan Kemendikdasmen, guru CLC, perusahaan pengelola CLC di Sarawak, dan seluruh mitra yang terus membuka akses pendidikan bagi anak-anak PMI. Dan menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir menjamin hak pendidikan seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan tempat tinggal. Mei.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya dan kita beralih ke Sanggau. Gawai Sanggau dongkrak omset perajin aksesoris Dayak. Okrin, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mei. Gawai Nisumino Podi ke-22 di Kabupaten Sanggau ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya Dayak saja, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat, di mana perhelatan budaya tahun ini ya memberikan ruang promosi sekaligus juga meningkatkan omset pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Ini salah seorang pelaku UMKM yang merasakan langsung efek kegiatan tersebut adalah pengrajin aksesoris Dayak asal Kabupaten Landak, Alex, yang mengaku gawai Nisumino Podi di Kabupaten Sanggau sendiri menjadi agenda yang selalu dinantikan karena memang mampu mempertemukan pelaku usaha dengan ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Dan menurut Alex, momentum gawai ini selalu memberikan dampak signifikan ya terhadap penjualan produk kerajinan. Nah, selain pembeli di Kabupaten Sanggau, banyak pengunjung dari daerah lain yang datang khusus untuk mencari produk khas Dayak sebagai koleksi maupun perlengkapan adat. Kemudian produk yang paling diminati antara lain pakaian adat, ini berbahan kulit kayu, kemudian baju bermotif manik Dayak, kemudian kalung manik, gelang, topi tradisional, ya hingga mandau. Ya. Tingginya minat masyarakat menunjukkan produk budaya lokal ini masih memiliki nilai ekonomi yang memang cukup kuat apabila dipasarkan melalui ajang yang tepat. Dan Alik mengungkapkan selama pelaksanaan gawai Nisumino Podi tahun ini, omset penjualannya mampu mencapai 5 hingga 9 juta rupiah per hari. Menurutnya antusias pembeli dari hasil penjualan 2 hari terakhir membuktikan festival budaya gawai gawai Nisumino Podi tidak hanya menjaga tradisi leluhur saja, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih Okren untuk informasinya dan informasi dari Sanggau tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Asri, ada Jeki, ada Echa dan juga pastinya Okren ya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan ya, selamat bertugas, selamat pagi. Ya.
4: Terima kasih, Mei.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Oke, saudara mendengar, kami ucapkan KDK edisi hari ini. Mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda edisi hari ini. Terima kasih. Kami lengkapi lagi informasi Anda untuk mengikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional, pukul 7 waktu Indonesia Barat.